0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sama RTM.
1: 8.11 mengambil 8.12 minit pagi. Ingin menghargai penonton-penonton kita yang sedang menonton ruangan live Facebook. Di antaranya kita ada Mang Hanggul, saya dah pun hargai. Biah-biah, terima kasih. Dan juga Asfian Mahyus ni, daripada Mempawah Indonesia. Terima kasih, salam serumpun dan salam seruntun. From Malaysia with love. Puh. Jadi masih lagi dengan topik kita. Topik kita pagi ni, tabiat membeli belah di pasar malam. Sambil-sambil tu yang berinteraksi dengan Comi ni dekat ruangan TikTok live Comi Mara juga Menteri FM ni, terima kasih. Oh, bayangkan tengok eh. Duk cerita bak makan pula dah. Allah. Cerita bak makan yang nak cerita kata kes pasar malam tu, bawa sampai cerita makan sarapan pagi ni. Lain macam ni. Tapi benda yang sama ada juga kat pasar malam. Di antaranya pulut. Oh lah ni sibuk pulut durian. Tapi jangan jarang kau nak makan pulut belah mak. Pulut belah buah santan sikit. Tak pun payah nak carilah ni, tahu apa dia. Kalau di pasar malam lah kan. Kalau pasar malam. Oh tapai kalau nak cari di pasar malam. Tapai pulut, tapai ubi. Lain macam. Comi saja menghangatkan suasana, bukan kita nak abang. Kena pula kalau boleh dapat petang ni pergi pasar malam kan pulut. Kena ada tamban kiat. Tamban tergeliat tu. Tamban kiat. Apa dah tu tamban? Tak tahulah orang utara panggil tamban. Ikan kerin. Oh, pulut. Dengan puyuh ke. Pulut dengan wan ke. Ui, jalan dia. Jalan dia. Jangan macam-macam. Tabiat membeli belah di pasar malam. Kalau pergi pasar malam, anda lebih suka pergi sorang-sorang sebab cepat atau kena bawa kawan ataupun keluarga, family baru meriah? Dan pernah tak tersembak dengan jiran ataupun kawan lama dekat pasar malam, lepas tu borak berdiri sampai sejam kat tepi gerai? Ah, kalau yang ni tak apalah tepi. Ada setengah yang paling jombi petang, tengah-tengah dia berhenti. Tengah-tengah dia buat reunion dekat situ. Apa abang, lama tak jumpa. Duk teriak marung depan tu. Tinggal nak abang kali ha. Tepi tu ada kedai kan. Pasal malam dah buka meja tu, pi duduk tu makan minum tu. Duk teriak tangan depan ni tak guna juga, orang nak jalan payah. Kan. Di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.
2: Cikgu Rizal in the house.
1: Cikgu Rizal, apa khabar Cikgu Rizal?
2: Alhamdulillah.
1: Buat pagilah mana-mana pagi Cikgu tu, Cikgu.
2: Sungai Petani
1: tahu mana?
2: Sungai Lalang.
1: Ya alhamdulillah, 7 kali sesat.
2: dia kalau kata zombie kerja askar bahagian Ricky, lokasi memang out lah.
1: Tak, dia kira kalau buat plan tak ada masalah. Kalau turun bisnes sesat lah.
2: Kalau
1: ikut
2: plan tu out.
1: I plan out lah. Okay, cikgu.
2: Ya.
1: Dah sarapan belum ni?
2: Dah. Aku roti canai pun.
1: Alhamdulillah, roti canai?
2: Ya.
1: Roti canai kurang sikit saja cikgu. Kalau capati okey lah.
2: Tapi topi hari ni memang menarik lah. Sebab ada kaitan dengan saya lah waktu kecil-kecil tu.
1: Ada kaitan tabiat membeli belah di pasar malam. Okey, cikgu, apa cikgu nak kongsi dengan Cumi dengan pendengar-pendengar kita?
2: Bukan tabiat membeli belah, tapi saya antara anak yang membesar di pasar malam.
1: Anak yang membesar di pasar malam?
2: Ya, okay. Sebab arwah Tok dengan Tok Wan saya dulu meniaga di pasar malam Sungai Petani kat Jam Besar tu.
1: Meniaga apa tu cikgu kalau cikgu ingat?
2: Meniaga nasi dengan ayah-ayah.
1: Nasi dengan ayah-ayah, okey.
2: Masa tu, 80-an, 90-an tu, the only pasar malam di Sungai Petani dekat Jam Besar tu.
1: Depan tak tahu cikgu, depan tak tahu.
2: Dia buka malam ya, petang juga ke malam.
1: Yalah, pasar malam tak nak pagi cikgu.
2: Ya, tapi lah kalau dia lah ni baru pasar pagi.
1: Pasar pagi. Nak. Kalau di Perlis nak.
2: Ya, nak
1: betul. Nak buka getah betul.
2: Apa tapi pasar malam Sungai Petani masa tu dia campur. Ada jual kain baju, jual makanan, jual buah-buah,
1: okay.
2: Jual mainan. Tapi masa tu bila kita antara budak-budak yang membesar di pasar malam tu,
1: okay.
2: Kawan-kawan kita ramai lah. Kawan-kawan daripada apa, orang Cina, orang India, orang Melayu sendiri. Ramai lah.
1: Betul. Tapi waktu tu cikgu membesar di pasar malam, cikgu tak tolong meniaga apa, cikgu pergi mainnya kan?
2: Pergi tolong meniaga tu sebenarnya satu orang apa orang panggil apa syarat ya.
1: Syarat sajalah.
2: Kita suka berhimpun ke tempat-tempat mainan tu.
1: Okey, baik. Okey.
2: Dia jual mainan tu suka berhimpun situ ah.
1: Suka berhimpun situ. Okey, cikgu kalau lepas daripada membesar tu orang kata apa tok kan yang buka buat pasal malam. Lepas tu habiskan tok dah tak berniaga dah. Bila kali terakhir cikgu pergi pasal malam?
2: Saya ingat sebab pasal malam yang satu-satunya siang tadi masa tu di jam besar. Tapi lepas tu pasal malam ni dia buka di banyak tempat tau.
1: Di banyak tempat dia tumbuh selepas cenawan tumbuh selepas hujan ni tu kan.
2: Di taman tu, taman ni dia buka. Jadi maksudnya kita apa spirit of pasal malam tu kita dah kurang.
1: Betul.
2: Sebab pasal malam ni kalau kita nak banding dengan kedai biasa dia tak sama.
1: Betul cikgu.
2: Dia punya semangat dia tu lain. Dia kita berimpit apa semua tu. Jadi orang tak apa satu kenangan yang susah nak lupa lah.
1: Dia macam ni cikgu, walaupun kita masuk pasal malam kita bertobau kan. Bertobau dengan orang tak kenal. Kita boleh pusing, kita boleh senyum, kita boleh say sorry.
2: Ya betul.
1: Tapi kalau lepas pada pasal malam bertobau sikit, dia kali-kali tanya hama apa.
2: Masa malam tu lah kita boleh tengok macam mana kopi lepas proses jadi serbuk.
1: Betul. Cikgu, bila kali terakhir cikgu pergi pasal malam ni?
2: Saya kalau kata setakat sakit ni dah 4 tahun, saya rasa dah 5-6 tahun dah the last apa visit tu pasal malam lah.
1: Visit tu pasal malam. Kali terakhir cikgu ingat tak pasal malam mana cikgu pergi?
2: Saya ingat yang terakhir tu pasal malam Sungai Lalang.
1: Pasal malam Sungai Lalang.
2: Cuma tu lah bagi saya, pendapat saya lah. Pasal malam sekarang ni dengan dulu tak sama lah.
1: Tak sama lah cikgu.
2: Sebab kita dulu kita nak beli apa-apa barang kita tunggu seminggu sekali.
1: Betul. Lah ni tiap-tiap hari jenuh hantar tempat dah.
2: Ini jenuh tiap-tiap hari. Duit pun macam-macam lah kan. Hari-hari hantar jenuh.
1: Betul. Dia mengalir sebenarnya ayat yang keluar dekat paik singgir rumah macam nak usul pinggan tu.
2: Tapi apa-apa kenangan pasal malam 80-an is the best lah.
1: It's the best. Okay, cikgu saya nak tanya lagi pasal pasal malam ni. Tapi berkenaan dengan pasal malam yang bila cikgu pergi kali terakhir 4 tahun 5 tahun lepas. Okay. Cikgu lebih suka pergi seorang-seorang tu ke ataupun dengan family?
2: Saya lebih suka pergi dengan family, especially wife lah.
1: Especially wife. Okay, apa yang cikgu selalu beli kalau pergi pasal malam?
2: Selalunya kami cari bahan-bahan basah lah.
1: Okay, bahan-bahan basah contohnya?
2: Contohnya macam ikan, ayam. Kalau makanan pula kami suka beli makanan yang orang kata apa yang bukan kata instant sangat, tapi orang kata apa yang
1: tak ada di kedai, payah nak jumpa kan.
2: Contohnya walaupun kata contohnya murtabak lah kan.
1: Murtabak betul.
2: Walaupun kita kata tiap hari kita jumpa tapi dia tak sama tau setiap orang.
1: Betul.
2: Bagi kami lah.
1: Betul. Satu lagi yang famous di pasar malam ni kalau saya ingat kan. Kalau kita ingat juga kan. Kita boleh mie goreng, biung goreng dekat tempat biasa. Tapi mie goreng yang apa dia panggil apa? Mie goreng talam kan? Mie goreng talam kan? Mie goreng setengah orang panggil mie goreng bodoh lah. Kan?
2: Nostalgia ni tu.
1: Itu nostalgia sangat kan? Baik. Itu
2: tapi,
1: bagi cikgu.
2: Tapi setengah orang bertemu jodoh di pasar malam tu.
1: Betul. Macam tu.
2: Orang lain lah. Bukan saya.
1: Oh, bukan cikgu lah. Tapi macam ada orang tanya ni, macam Ustaz Mat Nasyad tanya ni, cikgu pasal malam kalau selalu cikgu jalan bergandingan bersampingan dengan bini cikgu ataupun cikgu biar bini cikgu jalan depan ataupun bini cikgu jalan belakang?
2: Tak boleh, kena jalan beriringan.
1: Baik.
2: Lalu Ustaz yang tertawa.
1: Okey. Ustaz jangan kacau. Abang terima kasih cikgu.
2: Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok dia abang Ustaz jangan kacau. Mie goreng lambok. Betul mie goreng lambok kan. Kalau dulu saya ingat lagi kalau saya pergi kan mie. Sebab apa boleh campur? Kak bagi mie campur kuetiau campur bihun. Tak pun kuetiau campur bihun. Lepas tu mie goreng. Mie goreng lepas tu bos sama tomato kuah. Kalau saya kan. Kalau kena pula kedai tu ada sebelah tu ada juga laksa kan. Kak bihun goreng satu buah kuah laksa. Ui mana nak dapat dah.

0: 2107389. Tabiat membeli belah di pasar malam. Kedai bandel atau kedai pakaian kat pasar malam, pernah tak jadi tempat anda jumpa baju-baju yang menarik dengan harga murah yang anda berkenan tapi dapat harga murah? Kadang-kadang baju tu nama je bandel, tapi label pun ada lagi. Apa strategi anda kalau depan gerai yang penjual dia panggil orang sangat kuat atau hard shell? Hard shell terus jalan laju atau senyum ke saya macam mana? Kita nak tahulah juga kan. Pemanggil berikutnya di jom talian. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Saya Pak Suman.
0: Pak Suman, apa khabar Pak Suman?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, syukur. Pak Suman.
1: Ya, ya, ya.
0: Dah makan malam ni?
1: Wah, semalam makan dah lah. Pagi ni pun dah makan dah.
0: Malam ni?
1: Malam tak makan lagi lah.
0: Ya. Ah, malam tak makan lagi, bila nak makan tu?
1: Tak malam lagi. Ini... siang baru dulu siang lagi.
0: Dah duit tanya lah malam ni nak makan beli pasal malam ke lagu mana ni?
1: Ah, malam ni kau... makan
0: yang
1: ada di rumah.
0: Makan ada di rumah. Okey, Pak Suman, cerita topik kita hari ni, tabiat membeli belah di pasar malam. Bila kali terakhir Pak Suman pergi pasar malam ni? Ha.
1: Oh, saya pergi pasar lama-lama kami. Pasar dulu-dulu lagi.
0: Dulu-dulu?
1: Taklah dulu sangat. Ha, ha. Masa duk kuat.
0: Masa duk kuat lagi lah. Bila-bila rasa-rasa berapa tahun dah?
1: 3-4 tahun dah lah.
0: 3-4 tahun lah pasal malam. Ingat, okay, kali terakhir waktu Pak Suman pergi pasal malam tu, apa yang Pak Suman beli? Apa yang Pak Suman suka beli kat pasal malam ni?
1: Saya suka yang makanan dulu-dulu punya.
0: Makanan dulu-dulu di antaranya? Ha, di antaranya. Kita nak tahu juga ni. Cuba Pak Suman kongsi sikit ni.
1: Yang paling-paling suka saya pasal dulu-dulu, dangai atau buka karas.
0: Dangai kuih karas. Oh, dangai ya. Pula ni payah dapat. Nak dapat dia pasal malam lagi tu.
1: Tapi dulu ada.
0: Dangai kuih karas, you know?
1: Ya.
0: Kuih kisah, kuih karas. Kuih karas macam mana? Cuba ingat kata. Oh, kuih karas. Bihun goreng krim, saya panggil.
1: Ha.
0: Depa biasa tanya saya, Combi. Depa biasa tanya saya, Pak Suman kan? Combi, ya. Macam mana nak buat kuih ni? Senang kan, sebab goreng bihun. Okey, lepas tu jumpa teh bumbu mai kerah. Ha, depa pun percaya pi buat. Depa kata buat murung sangat. Saya kata saya tak tahu sebab saya pergi kuih bihun goreng krim. Kuih karah. Satu lagi yang payah dapat tahu dia. Apa Pak Loman tak tahu. Pak Loman tahu tak tahu. Pak Suman, ingat. Pulut dakap.
1: Pulut dakap payah dapat.
0: Betul. Saya kali terakhir baru ni dapat hari Ahad. Baru ni pulut dakap. Bukan nak kata lah kan. Jadi kalau Pak Suman, kalau diberi kesempatan tu pun Pak Suman, kalau boleh pi lagi pasal malam kali ni, apa yang Pak Suman nak beli?
1: Kalau pi kau tak ada, saya benda lain lah.
0: Cari apa?
1: Kalau benda lain macam pasu kata baru ni kat Combi lah. Murtabak ayam lah.
0: Murtabak. Oh, Pak Suman tak makan murtabak daging?
1: Makan. Tapi yang paling suka kan murtabak ayam lah.
0: Paling suka murtabak ayam. Okey. Itu bagi Pak Suman sendiri lah.
1: Ya.
0: Terima kasih Pak Suman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Itu dia Pak Suman.

Saya nak menghargai juga yang sedang menonton ruangan live Facebook ni, di antaranya Riani Musa. Terima kasih yang menonton ruangan live Facebook. Biar-biar sekali lagi, terima kasih. Alhamdulillah. Untuk anda yang terus siaran dan terus siaran bersama dengan saya di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz, yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih juga menonton ruangan live Facebook Mutra FM, ruangan TikTok Live Show Me Mana juga TikTok Live Mutra FM. Terima kasih. Ada yang katanya pasal malam kalau ni cari Yong Tau Fu. Ui. Itu katanya. Yang nak menghubungi 2107389 masih lagi tabiat membeli belah di pasal malam. Pembelian mengikut nafsu ataupun impulse buying. Kehadiran pelbagai aroma makanan yang menggiurkan dan hidangan viral membuatkan pengunjung sering membeli lebih daripada niat asal sekadar nak cuci mata. Dan tarikan makanan tempatan serta street food unik. Pasar malam jadi syurga kulineri tempatan kerana menawarkan pelbagai pilihan makanan tradisi dan moden yang susah didapati di pusat beli belah biasa. Mengenai pengurusan bajet dan juga kaedah pembayaran juga, perubahan norma pembayaran daripada wang tunai kepada imbasan kod QR memudahkan urusan namun boleh menyebabkan pengunjung terbelanja secara berlebihan tanpa sedar. Betul tu? Nak menghubungi 2107389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami di talian 01050809

Yang masih lagi dalam pemanduan, berhati-hati mandu di jalan raya. Sedang menjamu selera sarapan pagi, juara apa menjadi pilihan nanti? Sebelum saya terus, nak simak manggil-manggil. Apa kata kalau kita berhibur dahulu? Topik kita masih lagi. Kita nak membicarakan topik yang telah pun saya berikan. Saya juga nak tanya anda, bila kali terakhir anda pergi pasar malam? Dan apakah juadah yang menjadi pilihan anda? 2107389 di ruang udara Radio Malaysia, Metro FM, segalanya untukmu.

0: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 8.44 mengampiri 8.45 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi dengan topik kita pagi ni. Tabiat membeli belah di pasar malam. Jadi kita nak kongsikan benda membeli belah di pasar malam ni. Terapi window shopping tempat luah stres. Ada setengah buat macam tu lah. Di mana ramai yang menjadikan aktiviti berjalan di pasar malam sebagai satu cara untuk mencuci mata, mengambil angin petang dan meregangkan otot selepas seharian penat bekerja. Dan paling penting, kemahiran menawar harga dan memilih gerai kegemaran. Sebenarnya mempunyai gerai setia bagi setiap barangan seperti ayam, sayur atau baju, dan sudah mesra dengan peniaga hingga boleh mendapatkan potongan harga atau bonus barangan. Topik kita, tabiat membeli belah di pasar malam. Jadi nak tanya lah juga, nak tahu juga, beli makanan pasar malam sebab malas nak masak kat rumah ke, atau memang saja nak cari alasan makan sedap-sedap ni? Dan pernah tak beratok panjang sampai 20 minit semata-mata nak beli makanan yang tengah viral dekat pasar malam? Dan berbaloi tak bila buat demikian? Apa pengalaman paling lawak lah ataupun janggal yang pernah jadi dekat anda sendiri masa tengah bersesak di pasar malam? Dan siapa kat sini ada bakat tawar harga barangan makanan dekat pasar malam? Atau anda jenis beli saja tanpa hirau pasal harga? Dan pernah tak kadang-kadang pergi pasar malam kan, tengah jalan ramai-ramai jumpa merka lama? Ha, cuba kongsi-kongsi sikit. 2107-389. Pemanggil berikutnya dari John Talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
1: Salam, Jombi, Mami ni.
0: Hello.
1: Ya.
0: Hello.
1: Ya, Mami ni Jombi.
0: Assalamualaikum.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mami, apa khabar pagi ni, Mami?
1: Mami okey lah, dah minum kopi.
0: Mami, dengar suara Jomi dah ni?
1: Dengar.
0: Hello.
1: Ya.
0: Mami, dengar suara Jomi dah?
1: Dengar.
0: Ah, dengar, alhamdulillah. Okey, Mami.
1: Ya.
0: Ah, cerita pasal tabiat membeli belah di pasar malam, Mami. Mami.
1: Oh, ya.
0: Dengar lah ni nak cerita ni.
1: Ah, Mami dah dengar lah ni.
0: Ah, okey, Mami bila lah kali Mami pergi pasar malam?
1: Mami kan kat sebulan tak pergi dah.
0: Kak, sebulan tak pergi dah pasal apa? Pak Long tak mahu pergi ke?
1: Ha, dah ke? Pak Long kata nanti Mami suka dia beli banyak-banyak sangat.
0: Ha, tahu tak apa. Mami memang baziak kan?
1: Doa mana baziak. Mami beli hak mustahak je.
0: Okey, Mami, kalau Mami pergi pasal malam, Mami beli apa?
1: Mami yang suka beli sekali kan?
0: Haa.
1: Mutabak, lepas tu apum. Apum yang warna-warni tu.
0: Apum yang warna-warni?
1: Ha, yang cicah nyok tu.
0: Apum warna-warni cicah nyok.
1: Ha, kan dia comel-comel.
0: Oh, rainbow cookies.
1: Oh, tu ke?
0: Ha, sebut lagi sekali Mami nama apa?
1: Apa? Rainbow apa?
0: Rainbow cookies.
1: Oh, rainbow cooking.
0: Ha, rainbow cookies. Dia cicah dengan nyok kan?
1: Ha, sedap. Mami suka sangat.
0: Mami suka, Comi tak suka.
1: Siapa?
0: Dia color-color manis.
1: Ah, betul, manis tak manis lah sangat.
0: Dia memang lah, Mami nak makan. Tak, Mami nak makan tak manis sangat.
1: Apa ni? Pasal malam.
0: Jangan kalau sebut.
1: Mami sebut
0: jangan,
1: tempat.
0: Jangan sebut tempat mana. Jangan sebut tempat mana. Rainbow cookies okay tu.
1: Lah.
0: Rainbow cookies tu kalau Mami makan apa nama ni? Berapa biji sekali makan?
1: Ah, banyak biji. Dia kecil-kecil
0: je. Dia kecil-kecil. Besar mana agak-agak tu?
1: Ah, dia besar-besar macam kata bawang yang besar
0: pun
1: kan?
0: Bawang besar. Memang Mami kerap daripada dulu memang Mami pergi beli rainbow cookies tu lah.
1: Suka. Tapi Mami tak reti buat. Reti
0: tak? Reti. Awak pula tak reti. Dah nak tanya tu semenjak bila Mami duk pergi beli apa nama ni rainbow cookies?
1: Kalau Mami pergi mesti Mami beli dah.
0: Daripada dulu belum nikah ke? Macam mana ke?
1: Nak tergelak lah. Comi tanya belum nikah.
0: Dah lah belum nikah lebih pasal malam beli benda yang sama juga ke?
1: Memang ada lah kan. Ataupun kadang-kadang dia tak buat macam kecil-kecil tu kan.
0: Dia buat macam mana?
1: Dia buat macam bulat sebesar tu, dia potong-potong.
0: Nama apa kuih tu?
1: Apa dia tu?
0: Apom berah.
1: Apom berah. Comel reti buat
0: tak? Ya Allah, apa pula tak reti Mami? Mami semua apa tanya
1: tu. Mau
0: nak abang apa?
1: Ramyamnya ramuan.
0: Berah, dia pakai berah Mami.
1: Hai. Ha. Kakak pakai beras nak buat?
2: Pakai beras lah, kena masak dulu bagi jadi nasi.
1: Hai, merapulah.
2: Ha, tu dia lah. Mami tak tahu nama dia pun beras. Nama pun Mami tak tahu. Comi Muhong tak sihat ni. Rainbow Cookies pun Mami caya. Tanya konon suka makan, suka beli. Konon nama tak tahu.
1: Dia tepung ke, Comi?
2: Ya, tepung apa? Tepung beras.
1: Ha, tepung beras.
2: Ha, dia tepung beras campur tepung kanji, campur dengan tepung ubi sikit, lepas tu buat tepung gandum.
1: Oh. Bila-bila, bila-bila senang, Combi, bagi resepi kat Amin lah.
2: Dah ni duduk bagi dah ni.
1: Ha, lepas tu buat gula.
2: Gula jangan buat manis sangat, kacau pelan-pelan.
1: Ha, lepas tu, ha, apa ni, nak buat ibu apa?
2: Ah, ha? Bubuh ibu apa?
1: Bubuh ibu apa bagi dia naik?
2: Bubuh ibu apa? Bubuh ibu jari, Mami. Ha, celup ibu jari tu. Dia naik ni. Nak bagi dia naik. Nak bagi dia naik kena buh ragi, Mami.
1: Oh, ragi. Ragi ha. Macam mana, Mami? Tak payah tu, tengok.
2: Ah, ha, tak apa, Mami. Mami tak payah belajar lah, buat. Payah lagi.
1: Dan tu pun tak boleh.
2: Apa pun tak boleh.
1: Abang lah
2: betul-betul. Betul, Mami. Dia kena ada acuan pula lepas tu. Macam acuan lompang tu.
1: Oh.
2: Lompang, Mami tahu lompang.
1: Lompang?
2: Ha.
1: Yang Cina dia menyanyi tu. Lompang, long lau.
2: Bukan, Mami. Lompang. Kuih lompang, Mami. Ya Allah, Mami. Kuih lompang pun Mami tak tahu. Itu lagu lompang, long lau. Eh, Mami ni. Eh, lompang ha, makan dengan nyok juga tu. Mami tak payah buat lah, Mami tak payah buat. Mami beli siap-siap lagi bagus lah, Mami. Okay, penat lah. Penat nak buat. Penat.
1: Ni ha. Bila you come my house, you bagilah.
2: Bagi apa?
1: Bagi resepi tu.
2: Nak Bikinya resepi payah. Tak payah. Tak payah buat, Mami. Tak payah buat. Mami pergi beli lagi bagus. Mami nak buat kenyah.
1: Saya
2: ha.
1: Lepas tu dia lengat kan?
2: Dia apa?
1: Dia lengat.
2: Lengat tu apa dia?
1: Kata Mami tata,
2: tak tahu. Tak, kita tanya. Lengat tu apa dia?
1: Buah ayam bawah. Lepas tu dia buat kan?
2: Lengat apanya, Mami? Dia kukui.
1: Kukui?
2: Lengat tu tempat dia tu. Allah.
1: Sorry.
2: Tu pun jangan. Okay. Cik pandai nak bubuh pala Comi. Kata Comi tak tahu. Mami yang tak tahu. Mami belilah senang, Mami. Tak payah ni. Tak payah nak buat-buat lah, Mami. Okey. Selain
1: Dah buat kan. Dah walaupun dah ber, tapi tak tahu buat lagi.
2: Ya, tak apa. Janganlah cerita kat orang, Mami. Selain daripada Rainbow Cookies, Mami, apa yang lagi Mami beli tu? Rainbow Cookies.
1: Mencabar lagi.
2: Rainbow Cookies.
1: Mana ada kuih nama Rainbow Cookies?
2: Ya, bukan. Cerita dah pun berah tak sana ni.
1: Ha.
2: Ha, lepas tu lagi apa lagi?
1: Lepas tu, Mami suka bercari apa tau. Dengarlah, Mami nak apa.
2: Suka bercari pasal?
1: Mami bercari ni apa? Combi biasa tengok dah buah binjau.
2: Buah apa?
1: Buah binjau lah kecil-kecil tu, buah gulai.
2: Ya Allah, macam lah Combi tak tahu. Mami buat gulai pun Combi ajak. Ha. Dia tanya kita pula buah binjau, buah macam mana. Mami buat gulai pun Combi ajak, Mami. Nak cerita kat orang apa? Ha. Mami jangan macam-macam, Mami. Ha, Mami duk cerita Mami yang champion ni pada dia. Ha.
1: Okey, buah binjau apa nak Mami macam mana?
2: Buah binjau bulat-bulat tu, Mami, takkan tiga segi. Aduh.
1: Betul-betul dia kena belah kan?
2: Ha, kena belah.
1: Tak ada.
2: Tak ada payah dapat. Dia buah binjau lain, buah binjai lain. Ha.
1: Binjai.
2: Tu pun jangan. Tu dia. Kita tangkap salah lagu tu je. Lagi apa lagi, Mami? Selain benda tu apa lagi?
1: Mami, nanti suka beli macam-macam buah-buah apa, Mami. Nanti belilah macam-macam kan. Mami, yang mana favorite Mami suka lah kan.
2: Okey. Apa lagi favorite? Ha? Ya.
1: Kemarin kan, Mami. Saja Mami nak dekat sikit, boleh nak sikit dah.
2: Nak membawang juga.
1: Ada.
2: Okey, apa dia?
1: Ada. Kemarin kan, Mami, apa? Kak Combi kata birthday Mami kan?
2: Birthday Mami, ha.
1: Lepas tu dia pun nak dengar, lepas tu dia pun ucap kat Mami.
2: Lepas tu?
1: Selamat, Selamat hari jadi mami yang 89.
0: Ah, 89. Alhamdulillah. Tu dapat tak bagi hadiah apakah? Hadiah apa nama rainbow cookies tu dapat tak hentang ah?
1: Entah. Lepas tu mami kata, "Hai, pasal apa?" Kata mami 89. Ha. Lepas tu dia kata ada kawan mami dekat bawah radio.
0: Ah, jadi cerita dia memang depa ni pendengar setia Mutiara FM lah. Kain salam kat depa, kata kami warga Mutiara FM, kain salam. Nah, mami nah. Tak, mami. Okey, mami.
1: Ya.
0: Ah, okey okey, mami pergi rehat dah, batuk tu teruk sangat mami. Okey, terima kasih ya. Mami.
1: Ha. Ya mami, mami duk standby nak keluar.
0: Ah, okey mami keluar pelan-pelan, hati-hati mami naik, kita nak berita dah entah mami.
1: Okey, semoga kami bahagia selalu.
0: Amin, amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, tu dia mami kita. Amboi, rainbow cookies senang. Payah sangat nak habaq mami tu pun, tu pun jangan. Dia tanya kita pula. Heish, mami, mami. Tak apa, kita nak terima manggil-manggil tapi bukanlah ni lah. Sebab apa? 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, terutama 9 pagi. Sekembalinya sebab tu saya akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Mutiara FM. Segalanya untukmu. Mami ingat, mami. Apom berah. Apom berah. Bukan rainbow cookies.

0: hujung tahun kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
1: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi quantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap hasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
1: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada Persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
3: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuatkuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di

0: dengan kerjasama RTM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Itu yang berlalu sebentar tadi. Hang Mukhtar juga Okin Abdullah joget cawan kopi. Mari kita ke kedai kopi. Minum kopi cawan lagi. Atas cukup steko lagi. Tak puas beli semua kopi, balik menjodoh rumah.
1: 9.20 mengambil 9.21 menit pagi. Masih lagi dengan topik kita, tabiat membeli belah di pasar malam. Saya nak terima manggil-manggil terakhir ni. Sebelum nak mengakhiri tugasan saya, pemanggil berikutnya di jom talian pada ketiga dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak maaf lah cakap kasar cinta ni. Cinta, apa khabar?
2: Baik-baik,
0: alhamdulillah. Cinta dah makan belum?
2: Dah makan dah. Makan nasi gulai ikan kering
0: ni. Nasi gulai apa?
2: Gulai ikan kering.
0: Gulai ikan talang lah?
2: Ikan talang.
0: Wuih, jangan Tentu cerita. Ikan talang tubuh bagi orang kata pada mekuah, bagi belinja sikit bubuh Tok Yu kan.
2: Belenang.
0: Oh, bagi belenang. Lepas tu bubuh Tok Yu memang jalan dia lah cinta.
2: Memang dia tak nampak
0: bantuan
2: lalu.
0: Tu lah cinta babak bagi ni.
2: Lalu tak nampak.
0: Ha, tu lah nak buat macam kan orang tak kenal. Cinta babak bagi ni cinta.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
2: sehat. Semua lagi sehat.
0: Allahu Akbar. Ramai cinta. Okay, Pak Cinta.
2: Ya,
0: topik
2: ya.
0: Kita pagi ni tabiat membeli belah di pasar malam. Bila lah kali cinta di pasar malam ni?
2: Cinta ni wasan dah berapa tahun dah tak pergi ni. Lama semua tak pergi.
0: Lama semua tak pergi. Pasal apa saja memang tak opi kan lagu mana?
2: Segan nak jalan jauh-jauh tak larat.
0: Segan nak jalan?
2: Haa. Tapi makcik. Tapi tu. Anak-anak tu ada. Dia pula pergi beli apa, beli apa. Kita makan je lah.
0: Oh, kan? Makcik Intan tak rindu kan nak pergi pasar malam?
2: Tak rasa nak pergi lah pula. Siapa kalau pergi lagi jalan dengan anak-anak, dia pun laju, kita slow, kita buat kurang dia pun.
0: Tak, bukan Mak Cintan. Kalau nak pergi apa nama ni pasal malam, kalau nak jalan laju boleh ada cara Mak Cintan. Pakai rollerblade tak pun pakai skateboard Cintan. Laju eh Cintan, kaki pun tak lengoh.
2: Takut lepas tu dia masuk ban ni.
0: Tapi rasa pakai skateboard kan Cintan, duduk atas papan tu kan, ada roda bawah, kuih pelan-pelan dengan kaki belakang kan. Oh. Okey, Mak Cintan. Mak Cintan, ni nak tanya Mak Cintan lah kan. Kalau Mak Cintan pasal malam, apa Mak Cintan suka beli?
2: Cintan suka murtabak.
0: Murtabak?
2: Murtabak tu memang minat lah tu.
0: Memang minat ni. Kira orang kata apa, habis meta lah no. Murtabak ayam daging?
2: Murtabak daging.
0: Murtabak daging. Kalau murtabak daging, Mak Cintan makan dengan apa?
2: Makan dengan bawang aja.
0: Dengan kuah-kuah. Dengan bawang yang dia buat macam bawang cuka ke?
2: Bawang
0: jeruk tu kan. Okey.
2: Yang tu.
0: Selain
2: yang
0: daripada
2: kuih lama-lama.
0: Oh, kuih lama, kuih apa Cinta nak tahu juga ni? Kuih lama, kuih apa?
2: Ah, kuih lopis.
0: Kuih
2: apa tu? Tepah tu. Kuih tak apa. Kuih lapis.
0: Kuih lapis. Hak color yang merah putih tu kan. Kuih lapis. Ha, lagi.
2: Itu. Buah Melaka.
0: Oh, buah Melaka. Okey.
2: Cucuk Jawa.
0: Cucuk je. Okey. Faham.
2: Yang tu
0: je
2: lah yang ingat pun.
0: Yang tu yang ingat je lah.
2: Tentulah. Orang tua-tua punya makan.
0: Bukan orang tua-tua. Dia panggil orang lama, Cinta.
2: Tak sama.
0: Sekiranya lah Mak Cintan, sajalah anda katakan hari ni hari Rabu kan. Hari Rabu.
2: Ya, hari
0: Rabu kan. Kata apa nama Cik Zul ajak pergi pasal malam. Apa yang tiba-tiba bila Cik Zul kata, Cik Zul panggil Kak Cintan apa?
2: Panggil Intan. Tua dia nak panggil sayang.
0: Cuba
2: dia tak pernah panggil sayang pun. Kalau dia panggil sayang tu, tak tahulah Intan nak melompat tinggi mana.
0: Allah. Mak Cinta dengan macam-macam Cinta. Saya lagi saya boleh cakap dengan Cik Zul lagi. Cik Zul dah dengar tu.
2: Cik Zul dah dengar, dah senyum.
0: Dah senyum. Tak apa Cik Zul. Lepas ni Cik Zul kena tunaikan satu permintaan Jumi. Kena panggil dengan Cik Intan sayang. Tengok nanti Cik Intan nak lompat tinggi mana. Okey, sekiranya macam inilah, contohlah saya mewakili Cik Zul, dia panggil Intan. Intan, jom kita pergi pasar malam hari ni. Bila Cik Zul sebut pasar malam, apa yang Intan teringat selain daripada benda tadi, murtabak lah apa semua?
2: Selain daripada tu, Cinta kata belilah apa pun. Dah makan lah. Pasal pasal ajak pi tu, sayang punya pasal yang beli pi lah apa pun
0: tu
2: makan
0: dia. Jadi kalau sebut pergi pasal malam kan, kalau nak membeli barang ni, Mak Cinta ni jenis suka yang menawak kan? Tahu jenis tawak harga? Kau macam mana?
2: Tak ada. Tak, Cintan jenis macam supermarket yang jelek. Apa tak macam mana, tak reti nak tahu-tahu lah.
0: Oh, tak reti nak kan? Tahu lah.
2: Kesian ke orang. Kesian orang buat sepayang, kita nak beli, nak tahu-tahu pula kan.
0: Itu bagi Mak Cintan sendiri lah. Dan terakhir Mak Cintan, soalan terakhir. Yeah. Okey. Yeah. Kalau Mak Cintan ni pergi pasar malam, yeah, adakah Mak Cintan terus tuju ke kedai Mak Cintan, ke kedai yang Mak Cintan barang nak beli tu, ataupun Mak Cintan kena pusing 2-3 kali tu?
2: Tak, Mak Cintan tuju terus apa yang nak beli.
0: Tuju terus
2: nak mahu banyak-banyak. Bukan siapa lagi tengok macam-macam lagi dia jadi nak beli semua.
0: Dia jadi mamak mata. Orang tu pergi ni mamak mata kan.
2: Betul. Tempat yang kita nak beli je, senang nampak satu je.
0: Baik. Itu bagi Mak Cintan sendiri nak. Baik.
2: Jom beli pula, macam nak makan ke belum ni?
0: Alhamdulillah, hari ni tak makan lagi Cintan.
2: Baiknya. Itulah. Tak makan.
0: Tak makan lagi. Tengok sehari lepas ni tak tahu nak makan apa lagi Cintan.
2: Tak puas lagi kawasan. Makan.
0: Baik, kan, insyaAllah. Terima kasih Cintan. Kita telah kawan tuan. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tu dia Cintan. Dengar dah Cik Zul. Cintan kata kalau Cik Zul panggil Cintan sayang tu, dia tahu dia nak lompat tinggi mana. Cuba panggil lah sekali dua tengok. Tengok Cintan nak lompat tinggi.

0: Satu lagi manggil dan mungkin manggil terakhir sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ.
0: Yo, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Ayuk daripada Air Hitam.
0: Siapa dia?
1: Ayuk daripada Air Hitam.
0: Cik Ayuk, apa abang Cik Ayuk?
1: Sehat, DJ sehat.
0: Alhamdulillah, ya? Baik adanya. Tadi rasa nak demam, dengar-dengar suara Cik Ayuk hilang demam.
1: Olah dah isyap betul.
0: Oh. Cik Ayuk ni konon-konon tok bomoh jugalah.
1: Bukan bomoh, lebih ada bomoh. Nunjuk kau belalang.
0: Tu dia kira bagus lah. Dia kata bomoh ni bagus. Sebab apa tok dia nak nikah lu bomoh ni lah rekomen. Piramli dah buat dah.
1: Dia dah buat awal-awal dah.
0: Cik Ayuk, abang-abang pagi ni Cik Ayuk.
1: Baik, seorang comel, seorang lawa.
0: Okey, Cik Ayuk dah makan pagi belum?
1: Belum lagi DJ, baru saya ada beli kat Syabi nasi minyak.
0: Nasi minyak, dah makan? Tak makan lagi lah, cuma dah beli dah lah.
1: Dah beli DJ.
0: Okey, alhamdulillah. Okey, Cik Ayub ni, bagi Cik Ayub tabiat membeli belah di pasar malam. Bila lah sekali Cik Ayub di pasar malam?
1: Saya tiap-tiap hari Senin tapi kamu Melayu.
0: Tiap-tiap hari Senin, kira wajib pergi lah.
1: Tak, kalau bini saya minta tapi hari Senin kampung Melayu.
0: Pasar
1: Nusantara.
0: Ya. Tapi okey, nak tanya jugalah. Kalau bini Cik Ayub tu dia minta apa kat Cik Ayub kalau nak pergi ni?
1: Kerap dia minta apa ya? Fokus.
0: Minta apa?
1: Fokus.
0: Apa tu?
1: Yang macam kuih.
0: Kuih-kuih apa tadi?
1: Fokus.
0: Fokus macam mana kuih dia?
1: Macam kek-kek sikit-sikit. Dia ada dua color.
0: Oh, color kokor dengan color kuning tu. Okey. Dia panggil apa mapa ada tu. Ha, okey, baik.
1: Lebih tu, kadang dia nanti minta mi goreng ke, kecoh goreng ke.
0: Oh, mi goreng, hak goreng, goreng, mi longok orang panggil sengah. Sengah panggil, kan? Itu kan?
1: Ada dua tempat. Satu tempat tu, tangan tak sampai.
0: Lepas
1: tu lagi satu, dia suka makan kuih talam semua daripada depa main daripada gurun.
0: Kuih talam yang mana? Yang bawah hijau, yang bawah hijau, yang atas hijau bawah putih lah, atas koko bawah putih tu kan? Kuih talam lah semua tu kan?
1: Yang tu yang paling sedap, yang dia jual RM3
0: Alhamdulillah. Okay, Cik Ayub sendiri. Cik Ayub, apa yang Cik Ayub suka makan di pasar malam ni? Suka beli?
1: Saya kalau nak beli, satu saya suka beli ayat tebu.
0: Ayat tebu?
1: Ha.
0: Okey, satu lagi?
1: Satu lagi, kadang-kadang saya ambil apam balik. Saya ambil kacang, saya tak ambil jagung.
0: Jagung tak maulah awak. Pasal apa, ada goat ke macam mana tu?
1: Tak, bukan ada goat.
0: Ha.
1: Pasal kadang-kadang jagung dah masuk angin.
0: Oh, jagung masuk angin.
1: Jagung. Kacang kadang-kadang kacang masuk angin.
0: Oh, risau saya pertama kali. Saya dengar jagung masuk angin. Ha, selalu dah dengar jagung masuk hospital. Ni jagung masuk angin.
1: Tu panggil nunjuk apa belalang.
0: Okey, Cik Ayub.
1: Ya.
0: Lagi satu, kalau Cik Ayub beli barang ni dekat pasar malam ni, Cik Ayub ni jenis orang suka tawar harga tak?
1: Tak ada. Apa yang depa bagi saya ambil lah.
0: Contohlah kan, kat pasar malam tu kan ada jual t-shirt ke, kasut selipar ke, PPB. Contoh kata dia tak tu harga RM12. Kau pergi tanya dia, RM10 tak boleh dapat apa? Ha, macam mana? Tak ada.
1: Tak, yang saya tak pernah. Kalau kat jemurah tu, saya pernah minta.
0: Tapi kat pasal malam tak lah.
1: Tak, pasal mereka pun cari rezeki kat
0: baik, DJ. Baik. Itu bagi Cik Ayub sendiri. Nah. Terima kasih, Cik Ayub.
1: Okay, terima kasih, Cik DJ.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam saya kalau masuk tengok barang makanan tu, saya duduk tengok kan. Pergi tanya lu. Kak ni berapa kak? 15. Contoh. Saya bagi contoh. Jangan duk ikut saya. Kalau dapat tak apa, tak dapat nak buat macam mana kan? Kalau minat beli je lah. Kak berapa? Saya bagi contoh harga, contoh 15. Contoh macam ni lah, kita tak 50. Berapa ni kak? 50. Ni last boleh bagi berapa? Last boleh bagi kat dia 45. 45 lah. Bawa lagi tak lebih kak. Tekat ni adik. Tak apa kak, terima kasih. Saya pergi pusing kau lain tu. Cari benda makan apa ke sekejap lagi. Lepas tu saya buat lalu, saya tengok barang sekali lagi, saya tengok owner. Kadang-kadang orang tiba-tiba panggil medik, 40 pun boleh lah. Contoh. Jangan ikut contoh. Saya bagi contoh. Bukan dekat Malaysia lah. Waktu tu saya duduk di Afrika tu. Di Malaysia saya tak buat lah. Di pasar malam Afrika macam ni buat lah. Tabiat membeli belah di pasar malam. Apa pun, kita berhibur dulu kau noh. Yang masih lagi dalam manduan, berhati-hati mandu jalan raya. Katanya ada yang tak sihat, jangan lupa makan ubat. Demam, batuk, sesama, apa mungkin lah ni musim kan, musim. Teruskan keceriaan dan kesejahteraan bersama dengan kami di ruang udara Radio Malaysia, Amtra FM, segalanya untukmu.

0: Ramah lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
2: FM. Alamak, naik lagi. Bila nak turun ni?
3: Hai, apa yang naik, apa yang turun ni?
2: Naik 4 kilo dalam 2 bulan. Aduh, tak boleh jadi ni.
3: Ha? Berat badan hang naik 4 kilo? Itulah, hang ni makan ikut mood je. Tiap-tiap pagi mesti makan nasi lemak padin tu. Hujung minggu pula, mesti nak makan ayam goreng lah, kek lah, burger lah. Macam mana berat tak bertambah?
2: Sedap lah weh. Aku mana boleh tahan. Selalu makanan tu memanggil-manggil je.
3: Kalau nak berat badan tu turun, kenalah jaga pemakanan. Mesti sentiasa bersenam untuk mengamalkan kehidupan yang aktif. Ni hang dah tahu badan dah comel macam ni. Makan tak mau jaga, selera memanjang.
2: Habis tu takkan semua aku tak boleh nak makan?
3: Boleh makan, cuma kena kurangkan tu je. Ni hang kerat sangat. Ni dengar ni, hang kena lebihkan sayuran dan buahan. Makanan yang berminyak dan bau goreng tu kena kurangkan. Selain tu, kalau cuaca panas, kena lebihkan meminum air.
2: Okey lah, jom Zumba buang kalori aku ni.
3: Amboi, semangat.
4: Makan apabila perlu, berhenti sebelum kenyang. Jagalah kesihatan diri sendiri. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

Kebetulan bukan kita pukul 9.42 mengambil 9.43 minit pagi. Tugasan saya berada di penghujungnya. Sebelum tu saya nak bacakan kiriman daripada rakan-rakan sahabat kita. Di antaranya Azmi Senggora Pulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Menu pasal malam yang diingati dan teringin nak makan. Kalau boleh nak pergi pasal malam dekat Penang tu. Nasi dua itu mahu bayar sekolah tu dengan ayak pula. Kamcha cuy lah. Cumi baik. Teringat dah rindu pula. Ada lagi ke tu? Ada. Yang berikutnya, Madam Purple New. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mati lampu pasang pelita. Pelita dipasang oleh Pak Mahan. Dengar Combi, saya nak kata Combi awak cek comel, jangan ha. Saya kalau pasang malam mesti saya cari dan beli kuih cakwe yang kontok-kontok tu ha. Setengah orang panggil Pak Tongko. Kuih Pak Combi, Pak Tongko. Saya beli banyak untuk saya asing, untuk anak-anak asing. Jangan sentuh hak saya sebiji pun. Anak-anak suka sate, saya beli sate kat depa lebih. Saya suka pasal malam ni. Tak pasal malam ni ada macam-macam ulam-ulaman, ikan sepat, pekasam, ikan kering, duri, gelama, masam, ikan talang kering, mesti beli punya. Bawa duit tu berpada-padalah. Tak pasal malam ni, saya sedak diri cumi. Saya ni bukan boleh ada RM1, duk buat macam ada RM10. Oh. Petikan pantun, pergi ke pasar membeli lokan, bonda melambai memanggil pulang. Pelbagai juadah enak dihidangkan. Pasal malam meriah, tidak kepalang, betul tu. Saya pun salah seorang yang suka makan cakwe lah. Temu Pak Tongko ni. Pak Tongko ni cicah dengan kopi O hangat-hangat. Tak pun cicah dengan susu kan. Ui. Jalan dia lah. Tengok orangnya Pak Tongko. Daripada Fazil ni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Fazil daripada Kota Kuala Muda. Alhamdulillah. Kalau saya pergi pasar malam, suka beli putu mayam. Putu mayam ataupun putu piring, betul tu. Putu buluh, jangan lupa. Kak Ana Tamar Raina, mantap pun. Assalamualaikum Jumi. Sahabat tugas morning pagi-pagi juga buat semua. Alhamdulillah hadir. Kak Ina memang kerai pasar malam. Menu paling suka popiah goreng cicah sos manis. Bukan headpack siap, tapi beli kat orang yang jual hanya popiah basah dengan goreng je baru sedap, betul eh? Lagi satu kuih goreng lambak dalam belanga besar tu. Buah-buah tempatan juga Kak Ina kerap beli sebab banyak pilihan. Tak kisahlah pergi negeri mana pun, memang Kak Ina akan cari pasar malam. Tapi kalau area Matampung ni, Kak Ina suka pergi seorang je sebab cepat pergi cepat balik. Kalau negeri lain memang bawa family turun. Senang mereka buat pilihan sendiri nak beli makanan apa. Kira pasal malam ni wajib pilih tiap minggu sebab nak cari apa pun ada lah. Betul tu Kak Ina. Terima kasih Kak Ina.

Imran Matampo. Assalamualaikum Jomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nak kata lah, pasal malam tu 80-90-an ni memang the best. Pasal malam yang selalu pi dulu setiap Rabu, belah sebarang, dan Khamis pun belah sebarang. Biasa akan beli popiah basah, kuih ketayap, dangai, murtabak tiga segi. Murtabak tiga segi no. Uish. Cucuk udang, kuah kacang. Lah ni punyalah susah nak dapat. Ramai jual kuih hipster, kuih tradisional semakin pupus pada pemerhatian saya, betul eh? Biasa zaman budak dulu memang suka pasal malam dengan kawan-kawan. Sekarang ni lah ni ambil order, buat list pergi seorang-seorang. Kalau bawa ahli keluarga memang akan meleret. Benda boleh 2 minit jadi sejam kat pasal malam. Sabang Imran, sabang. Kadang-kadang itulah waktu terindah bersama dengan keluarga kan. Cik Coriang, Sungai Petani. Assalamualaikum, selamat pagi Jomi. Salam, selamat pagi juga. Ingat pasal malam, ingat tau fufuang apa balik. Olomoh. Tau fufuang kena gula hitam lah.

9 pagi kita akan ke pusat berita. 10 pagi kita akan ke pusat. Kita akan bersama dalam Warta Mutiara. Apa ke pusat berita pula? Warta Mutiara. Dan sekembalinya selepas itu, kita tengok waktu lain pula dah. Sekembalinya selepas itu, anda akan ditemani oleh rakan sugas Eli Zuhaidi dan karya Kak Eli kita, Eli Zek kita, Ratu Bollywood anda. Jadi untuk topik kita, tabiat membeli belah di pasar malam ni, kesimpulannya aktiviti membeli belah di pasar malam bukan sekadar tentang beli makanan ataupun barang keperluan, tetapi ia juga satu terapi santai yang menyatukan masyarakat tempatan. Walaupun rambang mata dengan pelbagai pilihan hidangan dan barangan yang menarik, kita disarankan untuk sentiasa mengawal perbelanjaan agar tidak membazir. Pada masa yang sama, sokongan kita kepada peniaga-peniaga kecil di pasar malam dapat membantu merancangkan lagi ekonomi setempat. Jadi teruskan menyokong pasar malam tempatan kita, tapi pastikan ukur baju di badan sendiri sewaktu berbelanja. Betul itu. Kena ingat lah, kita kena buat perancangan. Adana kalau kita pi. Jangan mamak mata. Tahu mamak mata. Tengok tu, hak tu nak beli, hak ni nak beli, hak tu nak beli, ini nak beli. Bila balik sampai rumah tak makan, mau makan sikit je, yang lain semua buang. Kan jadi satu pembaziran tu. Ingat, pembaziran itu adalah satu amalan syaitan. Jangan buat tau. 10 pagi kita akan bersama dalam Warta Mutiara. Ikuti perkembangan apa yang berlaku di Pulau Pinang ni sendiri, insyaAllah. Tugasan saya berada di penghujungnya. Saya akan kembali bersama dengan anda esok pagi. Masih lagi dalam segmen GPM, Game Pagi Mutiara. Apapun yang sedang bertugas sama dengan saya, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Kepada yang sedang berniaga, terima kasih kepada peniaga-peniaga kecil dan juga peniaga-peniaga besar yang memilih frekuensi kami sebagai stesen rasmi gerai jualan anda. Secara tidak langsung, anda menjadi duta kecil untuk Muta FM ini sendiri. Terus setia dan terus setia 18 jam setiap hari. Daripada pukul 6 pagi sehingga jam 12.30 malam, insyaAllah. Kita berjumpa lagi esok pagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wah, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah.
1: Ha.
0: Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Wah, nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikitlah, jangan marah.
1: Ha.
0: Kalau boleh ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Hah? Ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bam, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam cakung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Nah, ni macam ni. Aku sayang lo benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bam. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik aku marah bukan masalah rumah. Dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey. Saya. Ambil duduk je. Aku nak buat ajar 10 minit.
0: 10 minit lah.
1: Aku main balik.
0: Ingat lah. Okey. Yora FM.

0: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Keadaan dataran Merdeka yang dipenuhi sampah sarap selepas ribuan pengunjung berhimpun menyaksikan aksi final Piala Dunia 2026 baru-baru ini menimbulkan kebimbangan terhadap tahap kesedaran sivik masyarakat serta keberkesanan pengurusan acara berskala besar. Pensyarah Komunikasi Universiti Sains Malaysia USM Dr. Miharaini Madgani berkata, isu itu perlu ditangani secara menyeluruh melalui pendidikan, penyediaan kemudahan yang mencukupi, komunikasi yang jelas dan juga penguatkuasaan yang konsisten. Beliau menjelaskan keadaan ini tidak seharusnya dilihat sebagai kelemahan satu pihak sahaja. Sebaliknya, ia merupakan gabungan beberapa faktor.
1: Setengah individu mungkin menganggap sampah yang ditinggalkan akan dibersihkan oleh pihak penganjur ataupun pekerja pembersihan. Persepsi seperti ini boleh menyebabkan tanggungjawab peribadi semakin berkurangan. Jadi pada masa yang sama, jumlah tong sampah, lokasi kemudahan tersebut dan juga sistem pengurusan orang ramai juga perlu dinilai bagi memastikan pengunjung mempunyai pilihan untuk mudah membuang sampah dengan betul. Jadi isu ni perlu ditangani secara menyeluruh melalui pendidikan, melalui penyediaan kemudahan yang mencukupi, komunikasi yang jelas dan juga penguatkuasaan yang konsisten.
0: Dr. Miharaini Madgani, tegasnya kerjasama antara pihak penganjur dan pihak berkuasa tempatan dan masyarakat amat penting bagi memastikan imej tempatan bersejarah seperti Dataran Merdeka terus terpelihara. Beliau berkata demikian kepada RTM. Menjamin kestabilan bekalan air serta mengelakkan kelewatan projek infrastruktur di negeri ini, ia menjadi keutamaan menerusi pelaksanaan tarif air baru oleh Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP sejak 1 Julai lalu. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Insinyur A. K. Pathmanathan berkata, anggaran tambahan hasil RM20 juta ringgit dalam tempoh 6 bulan menerusi pelarasan tarif baru itu diperlukan bagi menampung kos aliran tunai. Langkah ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan projek di bawah pelan kontingensi air mentah RWCP 2030.
2: Kalau saya tak dapat RM20 juta ringgit, apa saya perlu buat? Saya kena tanggungkan projek-projek penting. Tanggungkan ataupun lambatkan. Apa akan berlaku pada pengguna? Dan kalau kita tangguhkan, yang kita akan pergi ke catuan air. Kemungkinan besar kualiti air saya sampai itu tak betul. Pressure tak cukup. Kalau saya tak mampu buat loji-loji ini dengan kadar segera. Katalah kita lambatkan 5 tahun ini. Apa akan jadi Pulau Pinang? Kita dah lambat dah sekarang pun. So projek-projek ini sangat penting. Jadi duit ini sangat penting untuk PBA.
0: Dato' Insinyur K. Pathmanathan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu di Konti Mutiara FM. Tambah beliau, aliran tunai berkenaan turut mengukuhkan profil keuangan dan keyakinan pihak perbankan terhadap projek pembangunan PBAPP serta menjamin kelangsungan bekalan air di negeri ini bagi jangka masa panjang. Sebanyak 26 kes denggi direkodkan di seluruh Pulau Pinang pada Minggu Epidemiologi ke-28 bagi tempoh 12 hingga 18 Julai. Jabatan Kesihatan Negeri JKNPP dalam kenyataan di media sosial memaklumkan kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan sejak awal tahun adalah sebanyak 6,761 kes dengan satu kematian dilaporkan. Daerah Timur Laut mencatatkan jumlah kes paling tinggi sebanyak 323 kes dengan satu kematian.

seberang Perai Tengah dan seberang Perai Selatan. Terdapat 6 lokaliti wabak semasa di 2 daerah di negeri ini, iaitu Timur Laut dan seberang Perai Tengah. Justru orang ramai disarankan melindungi diri daripada digigit nyamuk Aedes selain memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes dengan segera dan berjumpa doktor sekiranya berlaku demam. Pasar Awam Batu Lancang yang beroperasi hampir 40 tahun terpilih mewakili negeri ini bagi kempen Pasar Awam Bersih anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP Datuk Insinyur A. Rajendran berkata, pemilihan tersebut dibuat berdasarkan komitmen tinggi para peniaga serta pengunjung pasar dalam pelaksanaan dasar serta inisiatif yang dilaksanakan kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Beliau berkata MBPP turut membelanjakan lebih RM183,000 bagi penyelenggaraan kecil yang meliputi pelbagai kerja pembaikan di pasar berkenaan sejak tahun 2024 sehingga kini. Pasar berkenaan beroperasi dari jam 12.30 hari hingga 6 petang dengan 241 buah gerai merangkumi pelbagai kategori seperti ikan, sayur, ayam, daging lembu, kambing, buah-buahan, rempah dan pelbagai barangan runcit. Antara kemudahan turut disediakan di pasar tersebut seperti mesin automated external defibrillator AED, stesen kitar semula serta stesen pengecas kenderaan elektrik bagi kegunaan pengunjung. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teraskan murnian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi untuk anda yang terus setia layan Metro FM pada waktu ini, hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 14.8 Hijrah. Bersama-sama dengan saya, Eli, temani anda untuk Fokus Mutiara 10.3 dan insyaAllah seketika nanti 10.30 pagi kita ada satu slot Bicara Prisma untuk anda. Nantikan siapakah tetamunya, apakah topik yang akan dibicarakan. Tunggu selepas ini 10.30 pagi di Metro FM, segalanya untuk

FM. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.

0: Baik, sekarang waktu sekarang tepat pukul 10.30 pagi dan sebagaimana yang telah diwar-warkan kepada anda pagi ini, kita ada tetamu di studio untuk bersama-sama dengan anda dan juga kita ada satu topik yang menarik untuk dibicarakan pada pagi ini menerusi slot Bicara Wara, Bicara Prisma kita pada pagi ini. Dan kita terus berkenalan dengan tetamu. Assalamualaikum, selamat datang ke studio kepada Encik Abdul Mohsin bin Muhammad Sharif, Ketua Pegawai Eksekutif Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.
1: Waalaikumsalam, terima kasih DJ Eli, apa khabar?
0: Sihat, Alhamdulillah, di orang Pulau Pinang kita. Apa khabar? Khabar, baik. Baik, kita pagi ini kan ada satu topik yang akan dikongsikan oleh Encik Abdul Mohsin sendiri ya, mengenai dengan Himpunan Anak Muda Belia Islam Pulau Pinang, Ambi Pinang 2026. Jadi kalau ikutkan, mungkin ada yang tak mengenali lagi Hambi Pinang 2026 ni, ia merupakan ancuran wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ya. Jadi ramai yang nak tahu, saya terus ke soalan ya. Apakah sebenarnya Hambi Pinang 2026 dan mengapa wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ini menganjurkannya?
1: Okey, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kepada DJ Eli dan juga Mutara FM kerana sudi memberi ruang kepada kami Wakaf Ma'id untuk berada di konti pada hari ini. Jadi DJ Eli kurang lebih lagi 72 jam.
0: Sempat kita menghitung jam dia tu lagi.
1: Kan? Wakaf Ma'ib akan membawakan sesuatu yang istimewa kepada penduduk-penduduk di negeri Pulau Pinang, khususnya kepada belia dan anak muda.
0: Sebelum tu kita nak tahu sikit, kalau belia tu usia dari berapa sampai usia berapa belia tu?
1: Kalau ikut sekarang ni, belia ni sehingga umur 35 tahun lah. Tetapi kalau ikut kalau kita punya skill kita ni 40 tahun tu masih lagi belia lingkungan belia jugalah kan. Baik. Jadi DJ Eli Himpunan Anak Muda Belia Islam Pulau Pinang atau kita singkatannya Hambi Pinang 2006 ni merupakan satu inisiatif yang dianjurkan oleh Wakaf Ma'ib khususnya kepada anak muda belia Pulau Pinang ni yang insyaAllah akan bakal berlangsung pada hari Sabtu akan datang ini, bermula jam 8 pagi sehingga 11 malam.
0: Sepanjang
1: hari 15 jam lebih kurang, bersempena dengan PHEX ataupun Pinang Halal Expo yang akan berlangsung pada waktu yang sama, bermula 24 sehingga 26 hari bulan Julai akan datang. Jadi bila kita cerita tentang Himpunan Anak Muda Belia Pulau Pinang ni, kita sebenarnya bukan nak ajak anak muda belia sahaja. Sebenarnya kita pun nak ajak ibu bapa, kita nak mengajak orang pengajar, ramai, orang ramai, lepasan sekolah, mahasiswa mungkin yang mungkin sedang mencari sesuatu dalam konteks pekerjaan ke, perkongsian yang ilmu yang bermanfaat ke, mahupun latihan-latihan yang berstruktur, maka bolehlah datang beramai-ramai pada 25 hari bulan yang akan datang nanti, hari Sabtu, kerana banyak yang kita nak tawarkan dalam tempoh 15 jam di Politeknik Seberang Perai.
0: Tempatnya di Politeknik ya. Ingat masanya hari Sabtu ni dari 8 pagi hingga 11 malam. Jadi pelbagai aktiviti menarik lah mesti ada. Jadi kita akan tanya lagi kepada Encik Musin kita ya. Bagaimana Hambi Pinang 2026 ni menyokong agenda pembangunan agama Islam Negeri Pulau Pinang 2030 atau APAI 2030 lah.
1: Baik. KDJ, sebelum kita menjawab persoalan tu, mungkin saya nak ceritakan juga kepada pendengar di luar sana, apa sebenarnya aktiviti-aktiviti atau program yang kita bakal sediakan sepanjang hari. Antara program ataupun aktiviti yang menarik bagi saya untuk pendengar-pendengar ataupun pengunjung hadir adalah Karnival Kerjaya Geek, yang kita akan tawarkan peluang pekerjaan geek kepada mana-mana individu ataupun mana-mana anak muda belia yang mungkin nak mencari pekerjaan, pendapatan tambahan dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga menawarkan kursus latihan TVET bersijil. Jadi mereka yang datang ni bukan saja mereka boleh cari peluang pekerjaan, mereka juga boleh masuk pelbagai latihan TVET yang ada.
0: Yeah.
1: Ada motor tuning, kita buat servis aircon.
0: Wow.
1: Kalau untuk yang wanita boleh belajar macam mana nak buat solidkan, buat hijab styling dan sebagainya. Dan kita juga ada satu ruang kepada mereka yang nak mengetahui atau nak mengenali belia-belia ataupun NGO-NGO belia yang ada di negeri Pulau Pinang. Yang mana mereka mungkin anak-anak muda belia ni yang sebelum ni tak terlibat dalam aktiviti belia, mereka boleh tengok apa yang belia-belia Pulau Pinang ni buat. Sebagai contohnya belia Pak B, GPMS, MAYC, mahupun ABIM kan. Dan akhirnya DJ Eli pada sebelah malamnya, kita akan bawa pula aktiviti kerohanian. Kita ada buat selawat bersama dengan da'i Isra dan sebagainya. Jadi kita merasakan dengan adanya program ini, sebenarnya kita membawa satu agenda besar di bawah agenda pembangunan Islam di Pulau Pinang melalui teras pembangunan anak muda dan juga teras pembangunan keluarga. Jadi dengan adanya satu fokus kepada anak muda dan keluarganya, maka kami di Wakaf Maib menjadi satu agensi di bawah Majlis Agama Islam di Pulau Pinang, cuba membawa satu nafas baru supaya anak muda belia, orang-orang Pulau Pinang melihat bahawa agensi agama ni dia bukan hanya berkisar tentang aktiviti keagamaan semata-mata, tetapi dia juga melihat menjurus kepada manfaat yang kita boleh berikan kepada anak muda, orang muda, anak ada belia-belia di Pulau Pinang, insyaAllah.
0: Jadi skop dia lebih luas lagi lah itu yang menariknya. Jadi bagaimana pula dengan ramai yang melihat wakaf hanya berkaitan masjid atau tanah wakaf, selalunya orang akan faham sebegitulah ya. Jadi bagaimana wakaf ni boleh membantu pembangunan anak muda pula?
1: Baik, setakat hari ini apabila kita dah mula buat libat urus ya dengan pihak-pihak berkepentingan, kita mewawarkan tentang program kita ni di Jeli. Alhamdulillah kita telah menerima banyak pertanyaan. Apa sebenarnya skop yang Wakaf Maib boleh tawarkan kepada anak-anak muda. Jadi sebenarnya saya nak mengajak anak-anak muda di luar sana, ambillah peluang ni 25 hari bulan datang, kerana setakat hari ni kita telah menerima lebih kurang, sebab kita buat pendaftaran secara atas talian, kita telah mendapat lebih kurang dalam 500 penyertaan yang mula. Tetapi bila kita kata begitu, bukanlah makna kita buat ni secara eksklusif. Sebenarnya program kita ni kita nak buka, terbuka kepada orang awam. Jadi mereka boleh datang secara walk-in kan. Pada masa sama apabila datang, mereka juga boleh melihat apa jenis minat pada mereka yang mereka nak laksanakan. Kalau mereka suka untuk buat latihan TVET, mereka boleh join secara terus. Cuma yang kita minta, selain pada mereka mendapat manfaat daripada kursus-kursus TVET yang kita laksanakan itu, mereka juga boleh juga menyumbang melalui sumbangan wakaf serendah RM15. Jadi itu sebenarnya yang kita cuba nak bawakan. Aspirasi kita adalah supaya masyarakat di luar sana melihat apabila mereka mendapat manfaat daripada pelbagai program-program yang disediakan oleh kerajaan maupun agensi, mereka dapat menyumbang semula kepada agensi ataupun kepada masyarakat melalui wakaf-wakaf yang mereka berikan, sama ada wakaf itu secara tunai maupun wakaf secara khidmat kepada masyarakat.
0: Itu dia. Jadi padat jugalah aktiviti yang akan disediakan kepada orang ramai, khususnya anak muda pun ada. Untuk semua golongan sebenarnya ada disediakan apa yang akan dilangsungkan program ini mengenai dengan himpunan anak muda belia Islam Pulau Pinang Hambi Pinang 2026, anjuran Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ya. Okey, apa kata kita berehat dulu, selepas ni kita akan sambung lagi. Ramai yang nak tahu lebih lanjut mengenai apa pengisian yang ada nanti ya. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami Muter FM menerusi Bicara Prisma pada pagi ini.

0: Kita kembali bersama dalam slot Bicara Prisma dan masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Encik Abdul Mohsin bin Muhammad Sharif, ya, Ketua Pegawai Eksekutif Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, ya, mengenai dengan Himpunan Anak Muda Belia Islam Pulau Pinang, Hambi Pinang 2026, ya. Baik, kalau kita cakap pasal wakaf, ya, kalau kita tengok pun dia berkaitan dengan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Adakah program yang kita akan adakan ini pada hari Sabtu ini hanya untuk orang kita saja, kan, orang Melayu, ataupun terbuka kepada semua sebenarnya? Bagaimana?
1: Menarik persoalan tu, DJ. Sebenarnya apabila dalam konteks wakaf ni, memang kita sebagai sebuah agensi di bawah Majlis Agama Islam di Pulau Pinang, pengkhususan kita ni adalah kita memberi impak kepada masyarakat secara keseluruhan. Bila kita cerita tentang manfaat wakaf itu, manfaat wakaf ni dia tidak hanya khusus kepada umat Islam semata-mata, tetapi manfaat wakaf ni dia lebih luas konteks, ya, yang mana kita boleh kongsi juga bersama dengan masyarakat bukan Islam, untuk kita tunjuk keindahan Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya saya nak mengambil peluang di sini, ya, atas dasar itu berada di Mutiara FM, saya nak menjemput bukan saja belia-belia Islam, bukan saja ibu bapa keturunan Melayu, tetapi saya nak mengajak seluruh masyarakat negeri Pulau Pinang khususnya, mai ramai-ramai kita penuhi Dewan Mutiara juga namanya, kan, di Politeknik Seberang Perai ni, untuk kita mendapat ilmu, kita mendapat peluang pekerjaan, kita mendapat sijil-sijil kivit, yang akhirnya benda tu kita dapat gunakan dalam persiapan kita untuk mendapat pekerjaan di masa hadapan, insyaAllah.
0: Banyak manfaat, ya, kalau anda menghadiri ke program yang akan diadakan pada Sabtu ini, ya, di Politeknik, 8 pagi hingga 11 malam itu kita dibuka kepada orang ramai, semua terbuka, ya, tak kira bangsa, agama, boleh saja turut serta, ya. Dan mengapa Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang memberi penekanan kepada dalam Hambi Pinang 2026? Selain itu, selain daripada kursus ringkas TVET, ya, juga saya difahamkan ada wacana gig. Itu dia.
1: Betul DJ. Kita kalau boleh, pendekatan kita ni, kita tak nak hanya semua benda yang praktikal semata-mata. Kita pun nak ada sesuatu perkongsian yang sebenar daripada mereka yang telah melalui pengalaman-pengalaman. Jadi atas dasar itu, maka di antara program yang turut penting, ya, dalam pengisian kita pada kali ini adalah kita membawakan beberapa pempengaruh. Antaranya, kalau DJ Ellie biasa dengar saudara Muhammad Nur Zakaria, atau Muhammad Nur, yang kita kenali sebagai antara pempengaruh yang berjaya pada ketika ini. Juga kita bawakan dua orang anak muda kembar, saudara Amin dan Abid. Mereka ni pakar dalam membuat produk-produk daripada bahan-bahan buangan. Jadi saya nak bawakan mereka ini, yang sudah ada keyakinan, yang sudah ada pengalaman, yang mereka boleh berkongsi bagaimana mereka bermula dan bagaimana mereka dapat mengekalkan motivasi dalam diri mereka untuk mereka menerus mendapat kejayaan dalam bidang yang mereka cemburi itu. Jadi dengan adanya perkongsian wacana gig ni, saya harap dapat membuka minda anak-anak muda belia kita, para pengunjung, melihat sebenarnya dengan adanya keyakinan pada diri, dengan ada keazaman dalam diri, mereka sebenarnya juga boleh berjaya, seperti mana pempengaruh-pengaruh yang hadir bersama kita pada hari
0: tersebut. Kita jadikan mereka ni sebagai ikon lah, kan, untuk kita nak percaya semua orang sebenarnya boleh berjaya, anak muda ni, kan, tapi mungkin dia tak tahu cara aja macam mana. Mungkin bila dah hadir ke program yang akan diadakan pada Sabtu ni, terbukalah minda mereka.
1: Kadang-kadang ni kita tengok orang hari ni lah, kan, generasi hari ni dia perlukan validation, kan, public validation. Jadi kita bawakan terus pengaruh ni untuk validate, kan, sebenarnya mereka boleh buat, kita boleh buat. Kalau mereka boleh buat, apatah lagi kita, kan.
0: Itu yang menariknya, ya. Baik, apa lagi yang akan diadakan selain pada program-program yang sebagaimana yang telah dinyatakan tadi itu, Encik Mohsin?
1: Okey, baik. Selain apa yang aktiviti-aktiviti yang telah saya sampaikan tadi, daripada bermula pada paginya sampai ke malamnya, ada perkongsian kerohanian dan sebagainya, antara tarikan utama juga kepada para pengunjung pada hari Sabtu yang akan datang ni adalah kita akan adakan satu pelancaran program Madani Rider Perenua dan juga Wakaf Brotherhood yang insyaAllah akan dilancarkan sendiri oleh PMX kita yang Mak Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim yang akan berada bersama kita pada hari Sabtu yang akan datang ini, insyaAllah. Jadi antara lain kenapa kita nak bawakan program Radio Penua ni adalah kerana kita nak melihat bagaimana satu usaha yang strategik di antara kita Wakaf Maib dan juga rakan-rakan strategi kita untuk memperkasakan lagi ekonomi khususnya golongan asnaf. Kita nak bagi mereka peluang untuk mereka dapat pekerjaan satu. Kita bagi peluang dari segi mereka dapat kemudahan untuk mereka pergi bekerja dan kita bagi mereka latihan sepanjang tempoh mungkin antara 3 ke 6 bulan supaya akhirnya apabila mereka berjaya mereka dapat keluar daripada kepompong kemiskinan itu dan akhirnya mereka menjadi sebahagian daripada pemberi penyumbang manfaat daripada penerima manfaat saja.
0: Tapi sebenarnya kan kalau kita tengok balik kan nak seribu daya kan tak nak tu seribu dalih lah sebenarnya kita boleh buat macam-macam bila adanya aktiviti atau program-program sebegini kita perlu turut serta. Sebab apa? Sebab kita akan tengok banyak yang boleh kita ambil manfaat dan ianya memberi manfaat juga kepada diri kita kan untuk program sebagaimana yang dianjurkan oleh Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pahang.
1: Peluang ni datang tak selalu.
0: Tak selalu
1: jadi bila ada peluang sebegini saya nak menyuruhlah rakan-rakan di luar sana, para pendengar setia Mutiara FM yang mendengar dapat wawarkan kepada seluruh anak muda belia di Pulau Pinang ni untuk turut serta meramaikan bina rangkaian dan memastikan ilmu yang dapat pada hari tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan pada masa-masa yang akan datang insyaAllah.
0: Jadi kita ada soalan lagi, kita simpan dulu soalannya.
1: Boleh.
0: Kita berehat dulu, kita dengarkan lagu daripada Metropolitan ni, Fikirkan Boleh.

0: Okey, nampaknya masa sangat mencemburui kita. Kalau sembang memang banyak lagi kita nak kupas ya. Tapi apa yang masa yang ada ni kan telah pun banyak disampaikan oleh Encik Mohsin ya, Mohsin kepada pendengar kita kan mengenai dengan program yang akan berlangsung ni. Tapi kan ramai yang nak tahulah harapan wakaf Majlis Negeri Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang terhadap anak muda yang hadir ke Hambi Pinang 2026. Jadi harapannya ada tak lagi yang nak disuntik kepada anak-anak muda kita daripada Cik Mohsin? Silakan.
1: Baik, terima kasih sekali lagi DJ. Jadi ialah kita kalau nak cerita tentang tempoh 15 jam ni, kita cuba isikan dengan pelbagai aktiviti dan program yang bermanfaat. Semana yang saya, yang seperti mana yang saya telah ceritakan tadi ataupun kongsikan tadi, ada lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan di sini. Yang antara lain yang kita akan juga bawakan adalah yang kita panggil sebagai program Wakaf Brotherhood, Wakaf Maid. Yang mana ini adalah satu kerjasama strategik dengan kita punya rakan strategik untuk kita tawarkan menggunakan aplikasi untuk kita nak menarik ramai-ramai anak muda belia ni menjadi affiliate kita lah, brotherhood kita yang turut sama boleh mempromosikan wakaf di kalangan keluarga dia, masyarakat setempat. Jadi dengan kata lain, apabila mereka menjadi rakan brotherhood kepada kita ni, maka kita pun akan boleh kongsikan lagi apa sebenarnya aktiviti yang dilaksanakan oleh wakaf ini, dan mereka juga boleh sama-sama mewawarkan kepada kaum keluarga, masyarakat dan komuniti di sekitar tempat mereka. Jadi saya juga tadi tak berkongsi sebenarnya kita ada pelbagai tawaran yang kita nak berikan kepada mereka yang hadir. Antaranya yang ini mesti orang suka nak dengar kan. Antaranya 100 pendaftar terawal.
0: 100 pendaftar.
1: 100 pendaftar terawal yang mendaftar sebagai pekerja gig. Mereka ni akan mendapat perlindungan perkeso selama sebulan secara percuma. Inilah kerjasama kami dengan pihak perkeso untuk kita bagi perlindungan secara percuma untuk tempoh satu sebulan. Jadi pada pengunjung 100 yang pertama ambil peluang ni. Kalau mereka ni memang pendaftar, mereka ni memang adalah pekerja gig yang berdaftar, ambil peluang untuk mendapat caruman satu bulan secara percuma daripada perkeso. Itu yang pertama kan.
0: Awal pagi-pagi dah sampai dah tu.
1: Dan selain daripada itu sebenarnya kita juga berbesar hati kerana ada beberapa vendor gig ekonomi yang sudi bersama kita. Kalau saya boleh kongsikan di sini, selain pada pihak Perkeso sendiri sebagai satu agensi tentang apa perlindungan pekerja, kita juga ada player seperti pemain-pemain industri seperti Grab, kita ada Lala Move, kita ada GNT Express, kita ada Post Malaysia, dan kita juga ada BatteryKu.com, dan kita ada satu syarikat gig ekonomi yang menyediakan peluang pekerjaan ke begitu banyak industri-industri, iaitu Carpedia. Jadi saya harap saya menyeru anak-anak muda belia, mereka yang sedang mencari pekerjaan, ambil peluang ini untuk bersama-sama kami. Kerana saya percaya banyak peluang yang dapat diperolehi daripada 15 jam bersama kami di Dewan Seri Mutiara Politeknik.
0: Dan acara sebelah malam tu?
1: Acara sebelah malam tu ya. Di sebelah malamnya punya, insyaAllah, selain pada kita akan berlangsungnya satu majlis perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang. Dia juga akan diikuti dengan satu perkongsian khas oleh Da'i Izhar Nazri. Seorang Da'i yang terkenal yang akan membicarakan tentang hala tuju anak muda antara cita-cita dan berkat. Kita nak bekerja ni bukan sekadar kita nak mencari pendapatan. Kita juga harapan kita apa khidmat yang kita buat tu juga mendapat keberkatan yang nak kita bawa ke akhirat nanti, insyaAllah. Jadi selain pada itu ada juga persembahan kasidah dan sebagainya, dan saya rasa peluang ni saya harap pengunjung-pengunjung dapatlah stay kekal daripada paginya sampai ke malam. Bawa lah baju lebih.
0: Baju
1: pagi untuk pergi kursus dan perkongsian sebagainya. Malam tu boleh bawa baju pakai yang smart casual untuk kita sama-sama berkasidah. Memuji kebesaran kepada apa Allah dan juga kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah.
0: Jadi sekali lagi perhimpunan ni, Himpunan Anak Muda Belia Islam Pelopinan 2026 pada
1: 25 hari bulan Julai 2026 hari Sabtu ni, insyaAllah di Dewan Sri Mutiara Politeknik Seberang Perai.
0: Jadi datanglah beramai-ramai. Sebab apa? Ini program ni sebelum ni tak pernah lagi diadakan program sebegini.
1: Ini adalah program sulung kami, tapi kita merasakan dengan begitu banyak sambutan yang diberikan ni yang sangat memberasangkan. Kami nak jadikan ni sebagai acara dalam kalender wakaf Maik untuk tahun-tahun yang akan datang.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan semoga berjaya pada masa akan datang. Baik, banyak pengisian telah pun diceritakan oleh tetamu kita, iaitu Encik Abdul Mohsin bin Muhammad Sharif, Ketua Pegawai Eksekutif Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang pada pagi ini, mengenai dengan Himpunan Anak Muda Belia Islam Pulau Pinang, Hambi Pinang 2026. InsyaAllah, kita doakan program ini berjaya dan dapat diturut serta oleh ramai orang-orang yang tinggal di kawasan sekitar, di sekitar negeri Pulau Pinang ini sendiri, turun ramai-ramai. Sebab program sebegini belum pernah lagi diadakan, dan kali ini diadakan secara besar-besaran jugalah, saya kira.
1: InsyaAllah
0: akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita juga pada hari tersebut, insyaAllah. Terima kasih diucapkan sekali lagi daripada kami Mutiara FM kerana sudi bersama-sama untuk berkongsi topik kita pada pagi ini.
1: Terima kasih sekali lagi daripada kami Wakaf Maib, dan peluang ini kita akan bersama-sama lah untuk memberi manfaat yang terbaik kepada pengunjung-pengunjung yang akan datang nanti, insyaAllah.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Membuat mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Missing the golden days of music?
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Baik, untuk anda yang sedang sibuk memasak, khususnya suri rumah kita pada pagi ini, selamat memasak sambil layan Mutiara FM. Di mana saja anda berada, kita masih lagi dalam segmen Fokus Mutiara, ya. Baik, untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini, sebelah pagi petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, ya. Dan sebelah malam dijangka tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Khamis esok pagi dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, malam petang dan malam tiada hujan esok, ya. Suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Baik, yang memandu sentiasalah berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Kami di Mutiara FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda selamat.

0: FM.
1: Apun, ya. 9570. Ha. 9390.
2: Okey.
1: 90.
2: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
1: Oh, Mutiara FM.
2: Ha.
1: 999.
2: Ha, tu kerja masak.
3: Baik, info berita yang baru saya terima, Perdana Menteri akan turun kempen petang ini perhebat momentum PH di PRN bagi PRN Negeri Sembilan. Perdana Menteri turun kempen petang ini perhebat momentum PH. Akta Iltizam JPA perluas pelaksanaan perkukuh kefahaman rentas agensi. Amerika Syarikat lancar serangan terhadap Iran untuk malam ke-11 berturut-turut. Perancis jadi negara EU pertama larang kanak-kanak bawah 15 tahun guna media sosial. Seterusnya, PRN Negeri Sembilan, 173 permohonan permit ceramah kempen diluluskan setakat ini. Cuba tegaskan dialog jalan elak konfrontasi. Korea Selatan, ASEAN bakal perkukuh kerjasama susulan krisis Asia Barat. Trump lulus perjanjian nuklear dengan Arab Saudi. Chile, istihar darurat bencana di wilayah utara, hampir 100,000 penduduk terputus hubungan. Agropadi A-Islam diperkenal pembiayaan patuh syariah kem pertama bantu pesawah. MIC, Anjur Fun Run, sempena sambutan ulang tahun ke-80. Immigration Johor tahan 108 pekerja asing dalam Ops Bersupadu.

0: Melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tehre pe giri zulfe keh do to hata do main.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Segalanya untukmu. Mutiara FM.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Ada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Sekarang ya untuk Pure FM.

0: Ni aduk kalau-kalau tapi mana sampai kita londeh ni.
1: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu weh. Set aku nak ikut sekali.
1: Boloh aduk tanya pula. Dekat Mutiara FM lah slot syok yang Hindi HK ini awak ni.
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awak ke ini nak terlondeh ni?
0: Tak lagi ke ini terlondeh semua. Ramai rumah tak ni jenuh.
1: Haru weh ke ini eh. Dari

Baik, terima kasih kepada saudara Hashim Wang, Batas Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan, dengar shotnya Hindi. Salam mesra ceria shotnya Hindi ya. Kepada Zainab Aisyah Muhammad Zaitun Awang, Ruhani Ali, Mat Isa Ismail, Mat Desa Bagantian Musa Muhammad, Haji Halijah Pak Lundi. Salam ingatan daripada Syim. Jom layan shotnya Hindi bertemankan DJ Lira tu Bollywood Menteri FM. Terbaik. Cantik. Mai kena mi goreng ala mama beli kat Tanjung Piandang. Best. Oh, tu dia sedapnya tengah hari ni makan macam tu ya. Waalaikumsalam saudara Zul Boria Sungai Petani ya. Nak berkongsi. Salman Khan masa mula-mula berlakon menggunakan suara SP Bala Subramanian, betul? Penyanyi lagu Tamil. Dia kata untuk lagu-lagunya kemudian bertukar kepada penyanyi kononnya komposer-komposer tak gemar sebab sebutan bahasa Hindi SP Bala lemah. Oh ya ke? Tetapi filem Hindi pertama Kamal Hassan Ek Dul J Kelie, suara SP Bala digunakan okey pula. Mengikut Fun Fact Magazine, ia disebabkan oleh diskriminasi. Yalah, kadang-kadang kalau kita tengok kan, Bala Subramanian ni kurang lah menyanyi untuk lagu-lagu Hindustan. Ada, bukan tak ada, tapi kurang ya. Banyak guna Udit Narayan, Kumar Sanu kan, Abhijit ya. Baik, terima kasih untuk info daripada Cik Zul Boria. Terima kasih untuk siapa yang bersama-sama dengan kita, anda yang duduk dengar siaran ni, termasuklah Cik Rosli Rahman ya. Abang baik, waalaikumsalam. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bertugas dan sedang menjamu selera, selamat dengar dan melayani lagu-lagu Hindi tengah hari ini. Semoga semuanya ceria dan terhibur hendaknya. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Baria ya. Syaknya Hindi terbaik. Terima kasih, terima kasih. Layan syaknya Hindi di mana saja anda berada, sama ada di frekuensi radio dan juga di radio online RTM Klik. Ini dia lagu Khamosh Rehna Sikha Dia. Abhijit Singh menyampaikan lagu ini untuk anda.

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 1 Tengah Hari.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Menyusul berita berikutnya jam 5 petang, Warta Mutiara pukul 4.30 petang. Waktu sekarang menghampiri 1.11 minit tengah hari. Kita kembali semula.

0: 95 Blatu Jules 13.9 dan juga 90.9 UTRFM segalanya untukmu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

Baik, yang sedang makan tengah hari waktu ini, selamat menjamu selera yang mana terperangkap dalam sedikit kesesakan lalu lintas. Harap sabar semoga anda selamat sampai ke mana jua destinasi anda.

Tuan-tuan baca balik ayat cerita Nabi Adam AS punya kes dulu. Apa Allah kata kepada iblis syaitan dan apa iblis syaitan jawab dekat Allah? Dia kata, fabi'izzatik, syaitan kata. Kata-kata ni masuk dalam Quran. Fabi'izzatik, la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis syaitan ni setelah dia mendapat murka Allah, dia bangkit kata dekat Tuhan. Fabi'izzatik, dia kata, demi kemuliaanmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, pasti kami akan sesatkan manusia semuanya. Marah dia ni. Pasal apa? Pasal dia kata kerana Adam dia terpelanting keluar daripada kasih sayang Allah. Dia marah dekat Adam ni. Kerana marah dan dendam dia dekat Adam, dia sumpah depan Tuhan, la ughwiyannahum ajma'in, demi Allah generasi kami iblis syaitan ini akan pastikan anak cucu Adam ni kami akan sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan kalau depa ikhlas betul dengan Allah, depa terlepas daripada kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu kalimah yang very simple, ikhlas, tapi sangat susah untuk nak dapat. Sangat susah untuk nak dapat. Siapa dapat ikhlas, dia dapat kebaikan dunia dan akhirat.

الطاعات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Uthman bin Affan ni pula dia lain. Dia bila orang main ceri, bila dia tengok kubur, dia nak main menangis. Orang suruh tanya dia. Dia pun kata, Tuan, Tuan ni bila dengar cerita syurga neraka, Tuan tak ada apa. Tapi bila main pasal kubur, Tuan menangis. Pasal apa? Kata Uthman, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Innal qabra awwalu manzil min manazilil akhirah. Nabi kata, aku bukan pasal apa. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bagitahu. Nabi kata, kubur ni adalah rumah pertama kepada alam akhirat. Kita dulu duduk dalam alam arwah, dalam perut mak kita. Sebelum perut mak kita, lepas tu main alam rahim, perut mak kita. Lepas tu beranak keluar main, dia panggil alam dunia. Kita duduk dalam dunia ni. Main hari akhir kita, kita mati, masuk kubur, itu mula alam akhirat. Itu mula alam akhirat. Baru nak dengar, baru nak yakin cerita pasal muka nakir, baru nak, lepas tu baru nak cerita pasal tiup sangka kala, lepas tu baru nak cerita pasal bangkit berimpun di padang mahsyar, lepas tu baru nak cerita pasal timbang amalan, lepas tu baru nak cerita nak lintah titis siratal mustaqim, lepas pada lintah sirat, lepas tu baru nak cerita tentang nak pergi syurga, nak pergi neraka. Allahu Akbar, tuan-tuan, panjang lagi cerita kita ni. Kita duk nampak cerita dunia ni dah panjang dah. Kita tak nampak lepas mati tu lagi panjang daripada cerita atas dunia ni. Maka dengan kerana tu manusia, dia habis masa dengan nak gelut dunia, dia tak fikir tentang esok cerita panjang hak dia nak jumpa. Sayyidina Uthman bin Affan, dia kata Nabi bagitahu. Dia kata, Nabi habang kata bila mati manusia, kubur tu adalah manzil, adalah rumah yang pertama kepada cerita-cerita akhirat yang panjang. Dia kata.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalanya untuk

0: experiencing the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Sekarang dah pernah 1.49 minit tengah hari ya waktu ini. Calon bebas Dun Sri Tanjung akan didakwa susulan hantaran di media sosial. Dua lelaki warga asing didakwa seludup migran. Dua warga Myanmar ditahan bersama 6,000 pil yaba selepas cuba lolos sekatan polis. Pernas perkenal bis franchise di PX 2026 buka peluang usahawan troka franchise halal. ECRL perkukuh pertumbuhan ekonomi di Pantai Timur menurut Timbalan Menteri. Kuari batu cemari sungai diarah henti operasi. ASEAN India tegaskan komitmen perkukuh perkongsian jangka panjang. Sabah mahu hak autonomi imigresen dipelihara dalam pelaksanaan Akta AKPS. Harga MSM dijangka RM4,400 hingga RM4,650 satu tan pada Ogos. Subsidi RON 95 diesel diundur 3.5 bilion sebulan jika minyak kekal 9

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sekarang dah pernah 2:16 minit petang ya. Kalau kita tengok keadaan cuaca di negeri Pulau Pinang, panas, berangin ya. Elak pembakaran terbuka sebab apa ya, boleh menyebabkan kebakaran dan kemusnahan berlaku ya, terutama di kawasan kediaman ya. Jadi berwaspadalah. Kadangkala cuaca tidak menentu di negeri kita di Pulau Pinang, dan apa yang kita telah dengar dari berita tadi ya, pada pukul 12:18 minit tengah hari telah berlaku satu gempa bumi ya di Sumatera. Jadi tiada ancaman tsunami ya. Gempa bumi sederhana telah berlaku di utara Sumatera pada pukul 12:18 minit tengah hari sebentar tadi pada hari ini ya, bermagnitud 5.7 dengan jarak 55 km barat daya dari Langsa, Indonesia.

사연 지난 3만 나와.

National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hai, wey.

Baik, Zara, kerjasama Persekutuan Negeri perkukuh kedudukan Sarawak sebagai peneraju pertumbuhan inovasi menurut Perdana Menteri. Seterusnya, lebih 10,000 sertai Sarawak Day Unity Walk semarakkan semangat perpaduan di Sibu. PRN Negeri Sembilan, pembangunan negeri bukan berdasarkan warna baju tapi visi pentadbiran jelas. Baung Salai angkat nama linggi resipi orang lama jadi buruan. PRN Negeri Sembilan, PH guna pendekatan kempen mikro, fokus kestabilan dan rekod pentadbiran. 48 sukarelawan siswa sertai Green Summer Volunteer Campaign Vietnam 2026.

Baik, saudara, pukul 3 nanti tugasan akan berakhir. Tugasan saya pada hari ini untuk Fokus Mutiara. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan rakan tugas Q akan teman anda, insyaAllah nanti ya, dalam petang kru. Baik, cuaca sebelah petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Dan cuaca di sekitar Jalan Burma, Georgetown, Pulau Pinang ini juga cuaca panas ya pada waktu ini.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Okay, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: FM. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grafam!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Yeza wadawada boy. Yeah, QDC teman anda. InsyaAllah sampai pukul 8 malam nanti dalam Petang Kru, gang. Dan untuk hari ni masih lagi gerak solo. Amin bercuti. Jangan tanya pasal apa ada cuti. Yang dah tahu tau. Yang tak tahu, nanti kita kongsi lah. Tapi yang pastinya terima kasih juga untuk Ellie yang dah pun menceriakan pagi, membawa ke tengah hari anda daripada pukul 10 sampai pukul 3 petang dalam Fokus Mutiara. Dan ketika ini Q akan terus menceriakan anda dengan info-info dan juga lagu-lagu terbaik. Selain daripada itu, kita nak ingatkan juga, jangan lupa saat lagi kita ada Mutiara Ilmu. Hari ini bahagian yang terakhir. Perinciannya sekejap lagi kita akan kongsikan. Okey, dan untuk jam ini juga kita dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk jam yang pertama. Antara lagu yang menanti.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya

0: FM. Assalamualaikum, masih lagi cue teman anda waktu ini dalam Petang Crew. Dan seperti biasa, kita bawakan Isnin hingga Rabu Mutiara Ilmu. Dan untuk hari ini, kita akan bersama-sama Al-Fadil Ustaz Syafi Yusof Ghani dengan tajuknya Membumikan Perjalanan Langit, bahagian yang terakhir. Dan Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudhatun Nahrin, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
1: Kita tak ada beza apa. Yang bezakan kita adalah iman dan takwa. Buang benda ni dulu, baru boleh dekat dia dengan Allah. Tak boleh tengok orang senang, tak boleh tengok orang kaya pada dia. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Awak apa hasad? Awak apa dengki? Awak apa tak boleh tengok ke dengan nikmat yang aku bagi? Dia jadi bos, aku yang bagi kat dia jadi bos. Dia dapat promotion naik tak pangkat dia lagi tinggi, aku yang bagi kat dia. Hang nak macam tu? Nak tak? Nak juga. Was'alullah hami fadli. Hang minta dekat Allah. Yang lebih haru dia buat apa? Cerita baik buruk orang. Allahuakbar. Tuan-tuan tahu, saya lagi tahu kat tuan-tuan. Dan akhirnya itu Salikin Syekh Salam, Syekh Somad Palembangi, dia bagi tahu contoh. Manusia ni, hak perangai huduh ni, macam binatang. Ada binatang yang kita buat contoh, rimau. Rimau, dia makan bila dia lapar. Bila dia dah makan, dia dah kenyang, dia belahok. Dia tak makan lah, dia dah saja waktu. Pagi esok dia lapar, dia pergi makan balik. Dia makan bila dia lapar. Rimau, singa, ikan jaws, white shark tu, dia makan. Bila dia lapar, bila dia dah makan, dia tak makan dah. Sebab tu tuan-tuan tengok National Geographic, geng-geng orang putih, dia masuk dalam laut. Pakai oksigen tu. Duk pergi tengok muka jaws tu. Kita kata mereka ni cari penyakit bapak ni. Ha, duk pergi tengok gigi jaws. Duk pergi tengok sirip dia. Duk pergi tengok ekor dia. Kita kata mereka ni silap air bulan makan tengah hari dah ni. Mereka tahu jaws baru makan. Lepas tengok waktu, weh, yang ni 12:30 dah ni. Waktu lunch dia, mau kita belah lah. Sat lagi dengan kita-kita, dia buat tom yum. Ha, dia pun belah lah. Sat lagi dia makan, dia main pula. Sebab binatang ni, dia makan, dia tak kacau orang dah. Macam ulang sawah. Dan dia makan kambing seekor seminggu. Dia tak makan dah. Lepas dia makan kambing, hang bawa sate kat dia. Hang bawa dia kambing perak. Dia tak makan dah. Tunggu cerna habis, meresap dalam badan, boleh makan pulak. Ada binatang memburu disebabkan dia lapar. Ada binatang yang memburu tanpa sebab. Orang yang huduh, tahu siapa? Scorpion, kalajengking. Dia main, dia gigit dia. Hang gigit aku untuk apa? Hang nak makan aku ke? Tahu? Saja biar hang sakit, biar hang teruk, biar hang mati, biar hang tangan hang kena potong. Lepas tu aku seronok tu duduk belakang dia cantik, dia buat kipas tu, dia buat urut jambut tu. Dia tak ada benda pun dengan kita. Sebab apa dia gigit kita? Dia tak tahu, dia syok tengok orang sakit. Macam kerengga lah, duduk kat bawah pelam kan. Kita nak panjat, nak ambil, dia gigit kita. Okey, kita kata tak apalah, aku tak ambil. Hang makan lah. Tak, dia pun tak makan. Dia tak makan berbelam tu. Lepas tu kalau ada orang ambil, dia gigit. Kuduh lah panggil. Kuduh. Ada dalam masyarakat jenis panggil aku tu? Ada berlambak-lambak aku tu. Dia janji dia tak dapat jawatan tu. Dia bukan nak pun jawatan tu. Tapi bila kawan tu nampak ura-ura, member kat pejabat kata, dia ni nak naik pangkat kot. Dia pergi dekat bos, dia kata, bos, agak-agak lah, dia ni kot nak naik pangkat. Saya duduk dengar, saya tahu. Semua pemburung ya. Pukul 8 orang tu sini, duduk keluar di sana di kedai. Kerja dia bukan dia buat, semua budak intern yang dia buat. Dia pau dia tu semua buat kata orang. Lepas tu dia, bos terpengaruh, akhirnya bagi pangkat naik, orang lain naik pangkat. Dia tak dapat pun benda tu. Tapi dia seronok. Oh, muka senyum. Awak yang seronok. Oh, tak, tak apa tu. Ini kalah jengking yang perangai tak guna selit. Huduh perangai gitu. Tuan-tuan, saya nak abang. Perangai aku ni, hanya dengan harap boleh dekat dia ni Allah. Perangai tak dia? Dia busuk perut. Dia tak boleh tengok orang senang. Dia suka tengok orang susah. Dia tengok orang sakit, dia seronok. Ada ini panggil dia seronok gitu. Sama macam kalajengking gitu. Jangan ikut panggil kau ni. Itu pengajaran ke apa, aku pun tak tahu lah, aku tulis sendiri. Pengajaran berikutnya saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, yang utama sekali berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ni apa dia? Apa sahaja ujian yang mai dekat kita, tak ada siapa boleh mendabik dada kata aku lebih teruk ujian pada Nabi SAW. Tak ada orang boleh agak. Tuan-tuan, kita ni macam-macam ujian. Baru ni seorang budak perempuan umur 25 tahun menangis, wartawan semua pergi. Tahu apa jadi kat dia? Suami dia balik kerja, dia ambil pengasuh anak dia, 5 tahun seorang, 4 tahun seorang, ambil pengasuh, main. 6.5 biasanya suami dia main lah. 6.20, 6.5, 6.35 macam tu. 6.45 tak sampai-sampai. Telefon tak ada. Nombor yang agak lain tak dapat dihubungi. Tak tahu apa jadi. Sebentar adik ipar dia telefon, kata, kau nak abang, kata, abang dengan dua anak, aksiden meninggal. Sekelip mata dia tinggal seorang. 13 tahun kahwin tak ada anak, dapat baby boy seorang. Sayang, tak ada urutnya sayang. 3 bulan tu jaga, pergi elok apa semua. Seminggu hantar pengasuh, sedap susu meninggal. Mak dia ambil anak menangis, tersandar, jadi tak boleh cakap. Duduk sandar di dinding diam. Wartawan main pun tak ada cakap, suami dia. Dia ada cerita saman. Ya boleh saman pengasuh tu, taskar ke apa ke cerita. Boleh saman, tapi ada tak ada. Ujian lah. Ujian macam-macam orang. Boleh budak kecil, umur 5 tu makan rambutan, ninggal. Kunyah-kunyah tak boleh telan, ninggal.
2: Allah.
1: Meja lipat. Meja lipat tu, budak kerja satu, mak dia tidur, petang pukul 3, dia pergi main bawah meja. Dia main bawah meja, meja tu terlipat. Terlipat, tersekat dekat sini, jatuh. Lepas tu tak boleh bernafas. Daripada pukul 3 sampai 4.15, mak dia pun perasan, mana anak kau tu nak? Keluar ni, dia pula.
2: Ya Allah,
1: tak boleh jangka. Semua tu ujian lah. Ujian, tapi tak boleh challenge Nabi SAW. Sebab apa? Seumur hidup Nabi SAW, Nabi tak pernah panggil perkataan, wahai ayah, wahai ibu, wahai ayah, wahai bapa, ya walidi, ya abi. Nabi SAW tak pernah panggil. Bahkan Nabi tak pernah tengok bapa seumur hidup. Mak Nabi SAW meninggal, tak dan. Berapa lama meninggal dah? 6 tahun. 6 tahun tu tuan-tuan boleh bayang dah. Imagine satu budak tadika umur 6 tahun, maknanya pengharap atau pergantungan dia kepada ibu dan ayah dia adalah max yang paling tinggi sekali. Dia bergantung harap dengan mak dia. Daripada gerak pagi untuk mandi, untuk makan, untuk suap, untuk baju, semua dia mengharap mak dia. Mak meninggal hari tu. Kemudian siapa jaga? Pakcik dia jaga. Kemudian tok dia jaga, Abdul Muttalib. Dah habis dah, sampai umur 8 tahun, meninggal dunia pula, pakcik pula jaga. Nabi SAW kahwin 11 orang isteri, 2 orang isteri meninggal di hadapan mata. Khadijatul Kubra bintu Khuwailid meninggal yang pertama, satu lagi adalah Ummul Mukminin Sayyidatina Zainab radhiyallahu ta'ala anha meninggal. Nabi SAW ada 7 orang anak, 6 orang anak meninggal di hadapan mata ketika Nabi masih hidup lagi, termasuk Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalthum. Seorang dia meninggal setelah wafatnya Nabi SAW. Nama dia adalah siapa dia? Fatimah Az-Zahra. Meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Nabi terpaksa lalui saat-saat yang sedih, saat yang derita, payah pula. Semua benda ni saya harap tuan-tuan, ujian. Tapi Isra' dan Mi'raj bagi kita 3 solusi yang besar. Yang pertama, apa saja masalah yang ada pada kita, ingat Nabi pergi Isra' waktu bila? Waktu malam. Itulah waktu yang paling tepat untuk kita munajat dekat diri dengan Allah. Ada masalah suami, ada masalah isteri, ada masalah anak, ada masalah kesihatan, ada masalah bisnes. Saya join bisnes dengan member saya. Member saya, ranjau saya. Masalah dengan cucu, masalah dengan apa sahaja, luahkan pada Allah SWT. Bukan luahkan di Facebook, bukan luahkan di IG, bukan luahkan di TikTok. Tak ada siapa orang akan kesian ke hang 3 minit, tak ada siapa akan layan. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Aku lebih dekat daripada obat tengkuk kamu. Maknanya Allah sentiasa dengar kita. Allah tunggu setiap malam siapa yang nak doa. Tapi malangnya orang akan gunakan, dia ada masalah tapi dia tak dekat diri dengan Allah SWT. Yang kedua nak selesai masalah apa dia? Dengan sembahyang. Inilah yang paling utama sekali. Tuan-tuan, saya nak abang dekat tuan-tuan, sembahyang ini dia tak main, dia dibawa pula. Dia diberi oleh Allah, kalau bahasa kita, by hand. Orang kalau panggil kenduri kat kita, dia panggil ni, tolong wakil saya bagi kat dia ni, tolong bagi kat dia. 5 orang wakil main hantar dekat kita. Kita pun rasa tak apa lah, insyaAllah. Nak pi tu, dia nak pi. Tapi berbeza dengan orang adik-beradik kita, duduk Johor, dia naik flight, dia main kat kita, dia main rumah kita, dia bagi kad kat kita. Kita kata, apa lah hang buat karut macam ni, tak payah hang WhatsApp je, kau boleh main. Tak boleh lah, adik-beradik pun kena jemput juga, ni bawa adab dia apa semua. Tuan-tuan pi lah kenduri dia, tobat pi ni lah. Memang ni cuci mimpinya sebab dia meraihkan hang macam tu. Sebab dia bagi dekat hang, dekat tangan, dia tak tinggal di posbok. Maknanya dia memang hargai. Demikian setingginya ibadah semayang, Allah tak hantar kat bawah, Allah bagi dia lagi. Hebatnya perintah semayang ni diberi oleh Allah SWT. Berapa waktu? 50 waktu. Main pula ajaran sesat, dia kata 3 waktu je. Tak payah buat 5. Main seorang lagi pula. Main seorang lagi. Ni ada rakaman, kalau tidak pun abang nama dia. Ada seorang lagi, dia kata tak payah semayang terus. Dia dah kautim dengan Tuhan lah. Dia kata, alah tak, takkan saya kena semayang juga kot. Kan, saya ni AJK tinggi kot, dah sama level lah. Kira, bagi can lah. Ha, okay, sayang aku tak payah semayang. Apa semayang lah? Aku tak payah semayang. Berlambak-lambak ajaran sesat aku ni. Tuan-tuan, muslimin, rahmati oleh Allah. Kalau ada satu ustaz ke tok syekh ke main kat masjid kita, dia habaq kata start pada hari ni tak payah semayang, walaupun dia walaupun serban dia besar meja ni, tuan-tuan ambil dia rendam dalam kolam. Memang dia tu adalah penipu dan rancak yang paling besar. Nabi SAW ketika Nabi sakit, disebutlah hadis Bukhari, Nabi ambil ismayang, Nabi pingsan, dipapah oleh 2 orang sahabat jalan. Hatta lahu khatun fil ardi, sehingga ada lain. Nabi jalan, ada lain. Nabi jalan, ada lain. Maknanya kaki tak kuat, jalan ada lain. Ada tapak kaki, ada lain. Ada tapak kaki, ada lain. Sampai macam tu Nabi tak tinggal ismayang. Hari ni saya nak abang kat tuan-tuan, berapa ramai yang duduk di taman kita, duduk di kawasan flat kita, duduk di kawasan perumahan di kampung kita, hak jaga semayang 5 waktu. Ada yang semayang bila ada masalah, ada yang semayang bila bercerai, ada yang semayang bila lepas kahwin, 3 hari lepas tu tak kahwin, tak cerai, tak semayang dah. Ada yang semayang berkala. Hak semayang 5 waktu bersungguh-sungguh, hak semayang sungguh-sungguh ni pun kita nak kena cek macam-macam tuan-tuan. Ni kalau cek Fatihah ni, macam mana tuan-tuan rasa tuan-tuan lama lah. Minta AJK tutup pintu malam ni semua. Kita cek Fatihah, menerak tuan-tuan. Landan dia buat-buat telefon, ha? Ha, boleh-boleh tak apa? Dia blok aku tu kan. Padahal taktik aku kenal. Nak blok. Tu tak cek Fatihah lagi. Tu tak cek ambil wuduk. Ustaz nak tengok Ustaz ambil wuduk macam mana? Ni semayang ni kan? Ha, ambil wuduk macam ni. Kelam, kelam, kelam. Dia marah apa tak tahu? Dia marah apa tak tahu kayak? Kelam, kelam, kelam. Kita tak ambil wuduk baru sinti tangan. Kita lecun. Sebab dia punya ambil semayang. Dia semayang di depan ni. Belakang ni tak tahu. Jiran dia tiba basuh. Atas dia basuh. Bawah tak tahu siapa dah basuh. Kaki main teraja ayak. Kami sembang. Macam mana tak kira kena mana. Tak empat ayak. Saya kena. Basuh-basuh kaki gitu ya. Wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan untuk mana-mana tumit yang tak basah dengan wuduk. Hang tumit tak basah, wuduk tak sah. Macam mana hang semayang? Tu nak main semayang tengok. Allah, semayang macam kartun. Nabi panggil, ada binatang yang Nabi upamakan dalam semayang apa dia? Ayam. Macam ayam patuk makanan. Semayang tak ada tomak nina. Tomak nina tu apa ustaz? Tomak nina pula. Itulah orang mengajar, anda main. Tomak nina tu kena pause. Setiap kali rukuk, berhenti. Sami Allahu liman hamidah, berhenti. Allahu akbar, berhenti sat. Baca subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, dia biar dia baca. Tak, dia sebenarnya dia cang cang cang cang cang cang cang cang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lempas sejadah. Lega, tidur balik. Lepas tu dia kata ke Allah, aku dah doa ke Allah, Tuhan bukan nak bagi ke aku. Dalam masa yang sama dia sembahyang asar 6:45. Dalam masa yang sama dia sembahyang zuhur 4:5 minit. Dalam masa yang sama subuh gajah apa, subuh king kong, subuh gorila tu 10:40. Tak apa, Tuhan Maha Pengasih, Maha. Dia duduk pakai buah tu. Tak apa, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Eh, hang ingat Asmaul Husna tu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim saja. Dia tu belakang tu Al-Muntaqim nak buah mana?

0: Alim. Wahai Muhammad, kau nak inform dekat hamba aku, aku ni Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tak bagi ayat tu. Dan aku nak bagi tahu juga dekat hamba, azab aku adalah azab yang pedih. Hanya ingat aku pandai belai lah. Di neraka pun, hang buat jahat, hang akan kena juga. Allah. Maksudnya kita semayang, tapi berapa banyak kekurangan. Sebab tu ustaz-ustaz yang mengajar di sini ada kuliah. Saya tak ada tengok jadual kuliah. Saya rasa tuan-tuan ada banyak ustaz-ustaz akan main kuliah. Tuan-tuan mainlah dulu. Maghrib isyak tu ya. Saja. Bukan nak cari apa. Kita memang tak pandai. Kita main dulu. Dengar ustaz tu cerita. Bak semayang. Ada masa bawa isteri main. Bawa anak main. Bawa muslimat main. Duduk sama-sama dengar. Supaya kita dapat jadi orang yang baik dan bagus. Kita nak ajak isteri tak pandai. Han tak main kuliah. Dia mengaji, kita mengaji, kita dapat faedah. Jangan tengok ustaz. Kami tak main ustaz. Kami ustaz yang lawak yang main. Itu baik han tengok gambar lawak kat TV ya. Kalau ustaz garang, dia kata apalah ustaz ni ceramah ustaz-ustaz gear 4 terui. Ceramah sampai berdiri. Ustaz tu berdiri terajang-terajang meja semua. Dia kata, tak boleh ni ceramah macam ni. Nabi Muhammad tak ceramah macam ni. Pandai macam hantar. Nabi Muhammad nak ceramah macam ni. Tak apalah panggil ustaz lain pula. Ustaz pondok. Ustaz pondok hak jenis baik telah bermula rukun semayang itu 13 perkara. Mak lazim harfi mukhafaf 6 harkat. 3 hari insyaAllah. Kita jumpa hari lain pula. Itu ustaz pun panggil. Tak faham pun. Dia pun nak habis awal gitu kan. Kan tu pondok ni kan dia macam kita jauhi kan dia ada balik ke mana dan berkatalah dia pada harinya itu nya ni balik ke mana kira dia ditanya balik ke mana balik ke mana dan balik orang semua tinggal dia seorang kan agarang panggillah ustaz Kelantan baik ustaz ni adik kakak dia kata adik kakak aku abang tak panggil dia belum betul. Dia cerita dia tak suka ceramah lah. Lepas tu dia cari alasan ke tu. Jadi kita main sama-sama dulu dengar masjid tuan-tuan ni semua saya tengok bagus lah. Dari segi, yalah masjid baru buka. Kumpul-kumpul lah aircon. Selesa sejuk berapa aircon? 2, 4, 5, 10, 13 aircon. Sikit lagi aku jadi penguin kalau ceramah. Sampai 9:30 aku jadi penguin tu. Sejuk masjid, bersejuk, bagus. Dan saya jalan. Saya jalan tadi, saya curious sikit bapak ni. Saya jalan tadi kan. Bagusnya saya nak abang. Saya jalan tadi masuk, saya tak rasa pasir kat kaki. Ha, maksudnya apa? Tok Siok function teruk. Ha, 5 bintang. Tok Siok ni saya tak kenal siapa dia. Tok Siok ni saya abang, saya siap kat tuan-tuan. Nanti tokoh Maulidur Rasul peringkat masjid bagi kat dia. Dia dengan Tok Siok. Semua Tok Siok dapat tokoh maulid. Bo banner besar-besar. Bo muka mereka. Asyik muka ustaz ya. Bo sekali muka mereka. Baru cucu mereka anak-anak main tengah kemah. Bo dalam grup family. Dia atau Wan. Bagi pakai kot sikit duduk kemah ke tu. Alah edit lah AI. Apa buat teruk tu. Pak Long tu duduk pakai baju Melayu lama. Butang macam traffic light kala-kala ke tu. Bagi dia pakai elok sikit. Bagi songkok kemah sikit. Sampai sikit. Yang handana sikit. Baru kemah. Sebab jaga masjid pergi elok. Masjid elok, semua elok, jemaah ramai. Maknanya AJK buat kerja. Hantar iklan awal, beritahu dekat orang. Orang main awal, semua cantik. Saya bagi 4 bintang kat masjid tuan-tuan. Sebab apa tak 5? Sebab parking aku ada orang balas tadi. Aku geram, cari parking tak jumpa. Potong satu markah. Tinggal 4 bintang, tinggal 3 je. Sekali kita tengok lepas ceramah makan apa. Makan bihun, aku potong lagi 2. Bihun syarat pagi boleh ya. Syarat AJK. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, tuan-tuan duduk kat sini, saya tengok banyak benda dah cantik dah. Jadi AJK buat program, kita main sama-sama support. AJK pun tak kata mereka hebat. Mereka pun tak hebat kalau tuan-tuan tak main. Tuan-tuan main, support program AJK. AJK buat kerja mereka. Apa yang kita boleh bantu masjid, kita bantu. Apa yang tolong, yang paling penting, kita imarahkan masjid itu. Sebab ayat Quran yang saya baca tadi apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada masjid haram ke masjid aqsa. Sebelum jumpa Allah SWT, mi'raj itu dua masjid. Nak abang kata, hidup kita ni hebat macam mana pun, kita jangan tinggal masjid ni, jangan tinggal. Mai juga tunjuk muka. Tak mai subuh, mai zuhur. Tak mai zuhur, mai asar. Tak mai asar, maghrib isyak. Kalau boleh waqaf. Maghrib isyak ni waqaf untuk Allah Ta'ala. Duduk je. Ustaz mai, adalah kuliah. Ustaz tak mai, ambil Quran tasbih, duduk zikir macam tu je. Ustaz mai lambat, biar pi. Hang dengar aja ceramah. Maknanya maghrib isyak ni kita untuk Allah Ta'ala. Jangan duduk maghrib isyak pergi nanti tarik pula. Saya tarik sekali lepas isyak. Maghrib isyak, dua tahun ni je. Supaya kita dapat banyak faedah-faedah daripada program-program yang disusun masjid. Macam lah. Isra' Mi'raj, kita tak ada naik langit lagi macam ni. Oh, bismillah. Tadi muka tuan-tuan macam malas lah ni. Apa kalau buat industri apa suka? Ya, ya. Muka apa pun malas agak macam apa. Baik, saya bagi tahu dekat tuan-tuan, Isra' dan Mi'raj ada banyak lagi pengajaran-pengajaran yang boleh ambil. Jadi, setakat saya bagi tahu dekat tuan-tuan beberapa pengajaran-pengajaran penting tu, tuan-tuan tolong ingat, boleh amal dalam kehidupan kita. Dan saya nak tinggalkan tuan-tuan dengan satu doa, yang kalau boleh tuan-tuan jangan tinggal doa tu. Besok saya pergi ceramah mana-mana, saya akan habak doa ni pada dia. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi walam fissamai wa huwa sami'ul 'alim. Doa ni tuan-tuan, tuan-tuan baca pagi, lepas subuh, Allah bagi insurans dekat kita, secure kita sampai asar. Sampai asar, dia tak valid dah. Hang kena renew. Tak payah buka apps JPJ, tak payah bayar apa-apa. Just renew atas motor, atas kereta, sambil tidur je. Kat rumah kita boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Renew, Allah jaga kita sampai esok. Apa saja benda, Allah jaga kita. Tambah-tambah anak-anak kita pergi sekolah. Tuan-tuan, budak-budak, sekolah rendah atau sekolah menengah. Kadang-kadang melawak, kita tak tahu macam bau ni kan. Budak tu meninggal dalam kok tandas tu. Tak budak je satu, je dua, je seronok, curious, yang tu, yang ni, buka semua. Jatuh dalam, meninggal. Kita tak tahu macam mana jadi. Melawak kawan-kawan, jadi tarik kursi. Kan budak-budak, cikgu panggil duduk, dia baca. Tadi kawan-kawan nakal, tarik. Kawan tu duduk. Bila kita duduk, kita hempak badan kita. Dia pula budak kecil. Hempak badan aku tu, otak tulang belakang. Tak boleh bangkit lah. Patah tulang aku tu. Boleh jadi tak? Boleh. Biasalah budak-budak melawak ni. Kita hantar anak kita pergi sekolah, pastikan dia baca. Saya di kelas memang saya baca. Lepas baca doa apa semua selesai dah, mesti pagi kalau saya masuk kelas, saya akan suruh pastikan budak-budak baca bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Dan saya pesan nak balik rumah baca. Ada sahabat tu kena gigit dengan kalajengking, dengan ular atau apa sahaja, Allah akan jaga. Jaga maknanya Allah pelihara. Saya beritahu kat tuan-tuan macam ni. Katalah kena gigit dengan ular. Bukan kata baca tu, kita jumpa ular. Ular! Macam ni. Aku bismillahirrahmanirrahim kot nak gigit. Sila, sila. Panggil memang, kenuri, kenuri. Itu tak apa cerdik. Kata bengong, marah pula. Tapi menuju ke arah tak apa cerdik gitu lah. Katalah kena, contoh kan. Maknanya, kita telefon ambulans. Ambulans nak main pun dengan izin Allah, traffic light hijau, jalan pun tak jam, sampai pun cantik dekat kita. Lepas tu sempat pula kita pergi hospital, orang pun tak ramai, doktor pakar pun kebetulan nak ada, dia tak sibuk dengan ya apa, dengan apa operation theater lah apa semua. Dia duduk main, lepas tu dia pun bagi injek, alhamdulillah lepas 2 hari makan ubat apa semua, okey sembuh. Tak ada sampai kena potong tangan, tak ada. Tu tujuan dia. Rumah terbakar, main tahu rumah kita cun-cun bomoh sampai. Main tangan rumah kita cun-cun, hujan turun. Angin kuat jadi padam. Apa-apa lah Allah jaga kita. Kita, anak kita, isteri kita, naik kereta je tuan-tuan, ini doa jangan tinggal. Kita tak tahu kita naik kereta ni apa jadi, kita pun tak tahu. Kadang kita bawa elok, daripada sana, aksiden dia main hempak kereta di sini. Boleh jadi. Muatan berat dia corner, dia hempak. Allah, kita tengok bawah ni di, tapi luar juga, di India. Lori tu besar, dia corner, dia berat, tak boleh. Barang tu, kontainer tu kena. Tak tahu mana tayar, mana kepala orang, semua tak tahu dia. Jadi saya tinggalkan tuan-tuan dengan doa tu. Tetap amal lah, insyaAllah. Moga-moga ada kebaikan dan pertemuan.
1: Alhamdulillah, seketika tadi telah pun kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu hari ini bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Syafi Yusuf Ghani dengan tajuknya Membumikan Perjalanan Langit Bahagian Yang Terakhir. Dan Mutiara Ilmu sebentar tadi direkamkan di Masjid Raudatul Nahrin, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
2: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk menakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM, Isnin hingga Rabu, 3.15 petang, dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bagi anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Petang Kru masih lagi queue depan anda solo hari ini, tapi yang pastinya akan terus menceriakan hari anda seperti biasa sehingga pukul 8 malam nanti. Okey geng, dan kalau tadi kita dah pun ikuti ruangan Mutiara Ilmu, perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Syafi Yusof Ghani, pelbagai perinciannya, dan hari ini bahagian terakhir. Kalau anda yang mungkin terlepas, boleh dengarkan semula selepas azan maghrib nanti. Okey, dan kita juga kalau ikutkan apa perincian dibawakan oleh Ustaz Syafi sebentar tadi, antaranya bagaimana kita nak meningkatkan amalan-amalan sunnah kita kan. Tapi kalau ikutkan, kita pernah dengar dulu, sunnah ni bukan sekadar kita meniru gaya Nabi kan, tapi ia juga syarat utama untuk kita mendapatkan cinta daripada pencipta kita yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita ikut sunnah ni, kita secara automatik menarik kasih sayang. Dia ibarat macam magnet cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keampunannya. Dan ini adalah kehebatan rohani yang pastinya tiada tandingan. Jadi jom sama-sama kita pertingkatkan amalan-amalan soleh, dan insyaAllah semoga dengan itu juga kita dapat peroleh kebaikan dan juga kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan kebaikan tu sekecil-kecil sekalipun. Kalau nampak ada sampah tepi apa tengah jalan tu, alihkan. Ada nampak yang mana tak elok tu, kita perbaiki. Yang mana kita boleh nampak kawan-kawan kita tu, kita tegur. Dan insyaAllah dengan itu juga mungkin menjadi asbab kepada kita menjadi insan yang lebih baik. Alright, apa pun, sekejap lagi info-info terkini Q akan terus kongsikan untuk anda. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.
1: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
2: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

0: luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Hello, Puan Sabrina.
2: Ya, saya.
1: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
2: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
1: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
2: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
1: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
2: Ish, pelik ni. Baiklah Puan, macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu ya. Hello? Puan? Puan?
3: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM

0: Baba que bien es. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Yes, Zewa dan Badabau. Ya, Q masih lagi teman anda untuk jam yang terbaru dalam petang kru, jam kedua waktu ini. Okey, sekejap lagi Q nak kongsikan berkenaan dengan ada juga yang bagitahu kata ada rasa Q bergegaran pagi tadi gempa bumi di Sumatera. Sekejap lagi Q akan perincikan untuk anda. Tapi untuk jam ini juga kita dah sediakan untuk anda bertenang, relax, jangan pening-pening, jangan pusing-pusing. Kita dah sediakan lagu-lagu terbaik, antaranya lagu yang menanti.

0: puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TRU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.

what is your stream? Bruno Mars dengan Look Out of Heaven. Q masih lagi teman anda untuk jam ini. Yes, what about you again? Kalau tadi Q dah janjikan nak cerita ataupun nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan gegaran. Ada yang kata Q pagi tadi duk rasa macam pening-pening. Tak pagi sangat pun. Saya pun tak tahu nak kata pagi ke tengah hari sebab dah pening. Sebenarnya berlaku pada tengah hari. Okay, ini Q nak kongsikan berkenaan dengan gegaran yang dirasai di pantai barat susulan gempa bumi di Sumatera. Dan Met Malaysia maklumkan gempa bumi berukuran 5.7 pada skala Richter itu berlaku pada 12.18 minit tengah hari dengan pusat gempa terletak pada koordinat 4.2 darjah utara dan 97.6 darjah timur. Dan Met Malaysia juga maklumkan ia direkodkan di lokasi 55 km di barat daya Langsa, Indonesia pada kedalaman 10 km. Dan Met Malaysia juga mengajak orang ramai untuk memberikan respon kalau anda yang merasai gegaran akibat gempa berkenaan, untuk memberikan maklum balas melalui borang kaji selidik yang disediakan di platform media sosial Met Malaysia. Dan sekejap lagi ada juga info-info lebih terperinci khususnya di negeri Pulau Pinang menerusi ruangan Warta Mutiara tepat jam 4.30 minit petang. Okey, lain dulu Anis Suraya dengan Cinta Tersimpul Rapi. Terus kekal bersama dengan kami dalam

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kestabilan politik domestik berupaya membina benteng ekonomi yang kukuh. Ia bagi menepani ketidakpastian ekonomi global susulan krisis minyak dan konflik Timur Tengah yang kini melebihi 80 hari. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Zin Zazin berkata krisis berkenaan dijangka memberi cabaran berterusan kepada lanskap ekonomi antarabangsa. Justru pengekalan kestabilan politik dalam negara penting bagi memastikan Malaysia kekal berdaya tahan.
2: Tapi what we can control is domestic politics. Tidak, kita harus ada political stability. We must stabilize our politics so that the country is strong. We can no longer fight each other like crazy. Now it's very important to stabilize our politics so that whatever happens in the world, yeah, with all this Middle East crisis or continuous for don't know how long, at least our country remains stable. Our country has the strong government who can actually weather all kinds of challenges. That's my message to Malaysia.
1: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Expo Pembuatan Elektronik Asia IMEX 2026 di Bai Lepas. Sementara itu, jurutera tempatan digesa merebut peluang dalam ledakan kecerdasan buatan AI yang dijangka berterusan dalam tempoh 20 tahun akan datang. Timbalan Menteri MITI Zim Zazin berkata jurutera yang sedang berkhidmat di syarikat multinasional disaran supaya tidak hanya berada di zon selesa. Sebaliknya, golongan profesional ini digalakkan untuk menubuhkan syarikat pemula mereka sendiri bagi memacu inovasi negara.
2: Engineers who have ideas, we want them to be brave, be hungry and come out to start their business. Because I think we are at the beginning of the AI super cycle. There will be a very long 20 years of AI development. This is the right time to come out and ride on this and partners with international companies as well. Not just looking short term, just want to work in a very high pay environment, but to actually take the challenge and start up their own.
1: Zim Zazin. Penyediaan lebih banyak kawasan hijau di negeri ini bukan sahaja memberi ruang kepada orang awam untuk beriadah, malah mampu meningkatkan kualiti hidup serta mengeratkan hubungan dalam kalangan penduduk. Itu antara reaksi penduduk Pulau Pinang susulan perluasan pembangunan kawasan lapang sebagai ruang rekreasi.
3: Pada saya, usaha macam ni memang baiklah sebab sekarang ramai orang perlukan tempat yang luas dan selesa untuk bersenam. Besok ataupun luangkan masa bersama keluarga, bila ada lebih banyak kawasan hijau dan kemudahan yang lengkap ni, apa yang saya nampak, penduduk pun lebih berminat untuk beriadah. Saya harap sangat lepas ni, lebih banyak taman macam ni dibangunkan di kawasan lain. Juga supaya masyarakat kita dapat menikmati manfaat yang sama.
4: Saya suka bila kawasan lapang ni dimanfaatkan dengan sebaiknya. Bukan dibiarkan kosong saja. Selain mencantikkan kawasan perumahan, saya nampak ia juga boleh jadi tempat masyarakat berkumpul. Sedikit sebanyak, bantulah eratkan hubungan sama jiran. Saya rasa lah kan, yang paling penting, kemudahan yang disediakan di taman perlu sentiasa dijaga kebersihan dan diselenggara supaya ia kekal selamat dan selesa untuk digunakan.
5: Makcik rasa kawasan hijau macam ni memang penting, terutamanya untuk keluarga yang nak bawa anak-anak keluar beriadah tanpa perlu berbelanja. Bila ada taman yang bersih dan selesa, orang lebih gemak meluangkan masa di luar rumah sekaligus dapat mengurangkan hidup yang terlalu bergantung pada gadget.
1: Nurul Nadia Jalil, Safia Haifa Rafizi dan Roslina Azizan. Terdahulu, 72 kawasan lapang di seluruh seberang Perai berjaya dinaik taraf dalam tempoh 3 tahun. Ia sekaligus memberi nafas baharu kepada ruang awam sebagai lokasi riadah, rekreasi dan interaksi sosial yang lebih selesa, selamat serta kondusif untuk masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, dua individu mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Butterworth atas pertuduhan menjual dan membeli satu paket minyak masak 1 kilogram di hadapan Hakim Roslan Hamid. Tertuduh warga tempatan Muhammad Anwar Ketiban, 30 tahun dan Muhammad Rashido Malita, 44 tahun yang juga pekerja kontrak warga Bangladesh bakal berdepan hukuman denda sehingga RM1 juta. Mengikut pertuduhan, Muhammad Anwar didakwa menjual barang kawalan iaitu minyak masak dalam bungkusan polybag 1 kilogram kepada warga asing. Ini didapati melanggar Peraturan 2-1 Peraturan Kawalan Bekalan Larangan Penjualan dan Pembelian Barang Kawalan Minyak Masak 2026. Mereka boleh dihukum mengikut Seksyen 22-1 atau Kawalan Bekalan 1961. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah premis di lingkaran Kasia Barat, Simpang Ambat, kira-kira jam 5.40 petang. Sementara itu, Bat Rashidul pula didakwa membeli 1 kilogram barang kawalan tersebut di tempat dan hari yang sama. Kes dikendalikan pegawai pendakwa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN Alsat Nasrullah, manakala kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Sekian Warta Mutiara Berita Disunting Zato Ikmah Muhammad Nur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang, weh. Krem kaki.
4: Bayangkan satu kilo, saya silap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
3: Teruk, weh.
2: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.
5: Terus stream kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul bercuma. Dan kalau anda yang dah ada RTM Click tu, jangan delete tau. Sebab dia kata tu pergi tengok Piala Dunia. Lepas tu, Q dah habis Piala Dunia. Mau duduk delete lah. Jangan lagu tu. Sebab apa? Dekat situ juga kami akan bawakan kepada anda pelbagai siaran langsung dan juga pastinya siaran-siaran istimewa. Ada juga video on demand. Ada rancangan-rancangan istimewa. Semua khas untuk anda secara percuma. Itu paling penting. Okay? Dan untuk jam ini juga, Q masih lagi akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini, antaranya untuk panduan muslim dan juga muslimat. Seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.50 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar bagi kami di Mutiara FM. Sekejap lagi kita akan kembali semula untuk jam yang berikutnya pukul 5 petang. Kita akan terus ke pusat berita untuk utama 5 petang dan selepas itu kita nak kembali dengan Beast on Air. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.

0: Kata Nabi SAW, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' aw kama qala. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, barang siapa yang tunjuk satu hidayah, jalan petunjuk, jalan hidayah, maka ada orang yang melakukannya dan pahalanya Allah kira seumpama dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: Petang kru, masih lagi cute teman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang dan masuk jam yang terbaru. Yang pastinya untuk anda, kalau waktu-waktu macam ni, kita akan terus bersama-sama dengan usahawan-usahawan kita yang pastinya kita nak angkat supaya kita juga dapat menyokong ekonomi tempatan. Dan pastinya hari ni, kalau petang-petang ni, Q kalau favourite-nya tu, makan roti bakar. So, kita nak bersama dengan usahawan kita hari ni dalam
2: Beast on Air.
1: Hari ni kita bawakan untuk anda. Kita nak bersama juru cakapnya, orang kuat jugalah, untuk roti bakar warisan Jabar. Kita bersama Tuan Amirul Ashraf. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Ya, itu dia suaranya tu, kita dah bawakan. Tapi aroma roti bakar tu kita nak harapkan juga sampai ke konti ni.
3: Okay. Dia tak sampai lagi,
1: InsyaAllah nanti tu. Okay, hari ni kita nak bercerita berkenaan dengan roti bakar warisan Jabar ni. Kalau ikutkan Tuan Amirul boleh kongsikan, saya tengok nama Jabar ni mesti orang legend-legendnya ni kan. Berapa lama dah beroperasi untuk roti bakar warisan Jabar ni?
3: Okey, roti bakar yang kami baru buka ni bertempat di Lebuh Nipah 5 Bukit Jambui lah. Okay. Belakang kompleks Bukit Jambui. Jadi pengasas dia ni merupakan Tok saya. Mm-hmm. Nama dia Haji Abdul Jabbar, yang mana dia juga dikenali sebagai Yasir Arafat. Sebab apa? Dia suka ikat apa nama tu, sapu tangan kat kepala dia.
1: Jadi orang-orang
3: betul, gaya-gaya Yasir Arafat. Dia pun cerah, lepas tu berjambang apa dan sebagainya. Orang kira cam lah, kata Yasir Arafat ataupun kedai Jabbar ataupun kedai Yasir Arafat. Kedai asal ni DJ, dia ada di Hutton Lane. Jadi Hutton Lane ni diasaskan pada tahun 1957. Kemudian bila pakcik saya ni, dia dah masuk kerja, Haji Malik. Haji Malik ni dia masuk Malaysia Airlines. Datuk saya ni meneruskan perniagaan beliau di roti bakar Hutton Lane ni bersama-sama anak dia seorang lagi, Haji Ansari lah. Yang mana yang ada sampai sekarang ni, roti bakar Hutton Lane tu. Kiranya tu pakcik saya lah.
1: Beradik-beradik lah.
3: Ya. Jadi kemudian bila Haji Malik ni dia dah orang kata apa, option daripada Malaysia Airlines, jadi kemudian dia buka roti bakar sendirilah. Yang pasal dah benda tu dah sebati kan dengan orang kata apa, dengan tangan, dengan pemikiran, dengan kehidupan. Jadi dia buka di Perak Plaza.
1: Asalnya tu tempat sama di Hutton Lane tu, tapi dia merebak pergi banyak tempat tu untuk terus mengekalkan generasi tu kan.
3: Ya, betul. Yang asal tu diteruskan oleh pakcik saya Haji Ansari. Yang mana kemudian kami pula buka cawangan lain di Perak Plaza. Kemudian sekarang ni kita bertempat di Lebuh Nipah 5 lah.
1: Okey, di Bukit Jambui lah.
3: Ya, betul.
1: Okey, tapi kalau ikutkan dalam roti bakar ni, macam-macam dia punya apa menu kan yang disediakan. Yang signature untuk roti bakar warisan Jabar ni, apa yang paling utama sekali dan hot sale lah?
3: Yang kira yang terbaik dari kami lah. Yang selalunya kami cadangkan pada customer, sebab ramai daripada pelanggan ni dia nak roti bakar yang menggunakan mentega asli.
1: Yes, betul.
3: Jadi roti bakar signature yang kami bawakan di roti bakar warisan Jabar ni, kita bakar roti menggunakan arang. Baik. Kemudian kita sapu mentega asli. Maksudnya mentega yang tiada campuran lah, bukan margarin, bukan planta dan sebagainya. Dan set tu pula kita bagi dengan satu slice cheddar cheese.
1: Wow.
3: Dengan kacang panggang sekali.
1: Alamak, complete set untuk breakfast lah ni eh.
3: Dia kira kenyang sampai besok lah.
1: Makan sekali kenyang terus sampai esok. Itu istimewanya.
3: InsyaAllah. Betul, esok mai lagi pula kompiti apa, roti bakar warisan Jabar.
1: Alright, selain daripada roti bakar, mungkin ada menu-menu lain yang turut disediakan?
3: Okey, macam kami sekarang ni, kami bertempat di Restoran Khalil lah.
1: Baik.
3: Kami bertempat di Restoran Khalil sebab kedai kami yang bakal dibuka sebelah sahaja Restoran Khalil ni tengah dalam kerja-kerja pengubah suaian. Jadi buat masa ni kami concentrate roti bakar sahaja dulu. Dan dalam masa sebulan lagi kita akan buka sebelah dia Kopitiam Warisan Jabar. Yang kita nak ada macam-macam variasi menu lah. Termasuklah orang kata apa, Penang style char kway teow. Kemudian kita akan ada mi kari, nasi lemak, nasi ayam dan sebagainya, insyaAllah.
1: Tapi kira ni apa, first announcement ni, official announcement ni kepada kita semua.
3: Ya, betul, official announcement.
1: So anda semua kena tunggu bila Kopitiam Roti Bakar Warisan ni akan Warisan Jabar akan dibuka tu. Bila agak-agak tu kan?
3: Kita untuk buat masa ni, kita planning untuk launch waktu Merdeka sempena dengan 31 Ogos lah. 2026.
1: Baik.
3: Sebab apa tuan, kita nak ambil berkat arwah atuk saya ni asaskan pada tahun 1957.
1: Tu dia. Nampak simbolik lah dekat situ. 69 tahun simboliknya tu, bukan saja merdeka tapi roti bakar Warisan Jabar ni juga akan kita sama-sama saksikan. InsyaAllah kami di Metro FM ni pun excited juga ni. Kod-kod nanti boleh pergi sama-sama memeriahkan juga program dekat sana.
3: InsyaAllah, insyaAllah nanti kita berikan jemputan rasmi kepada kru Mutiara FM.
1: Terbaik. Okey, tetapi sambil itu juga untuk pendengar-pendengar kita dalam Biz On Air ni, sebab apa tuan, Tuan Amirul kan, kalau ikutkan ramai juga yang share media sosial lepas tu, dia kata ada saja order yang masuk tu tak berhenti-berhenti. Dia pun nak tahu, nak tengok media sosial roti bakar Warisan Jabar ni ada di mana.
3: Okey, kita buat masa ni kita aktif di TikTok lah.
1: Okey.
3: Kita aktif di TikTok, username kita, profile kita Roti Bakar Warisan Jabar. Dan dalam masa yang sama kita juga ada di Facebook, sama juga, nama pun sama, Roti Bakar Warisan Jabar. Ni dua mainstream yang kita buat masa ni, kita concentrate lah.
1: So kalau kat situ nak DM ke, nak tanya ke, nanti nak tahu juga update pasal 31 Ogos 2026 ni, nanti opening ceremony tu ada juga akan di-upload dekat situ juga.
3: InsyaAllah kita akan upload orang kata apa, dari masa ke semasa lah, benda-benda terkini dari Roti Bakar Warisan Jabar, insyaAllah.
1: Terbaik. Apapun kami doakan, kami di Mentera FM terus mendoakan usahawan-usahawan kita, khususnya Haji, hari ni kita ada Tuan Amirul Ashraf, Haji Malik tu pakcik kan, Pak Menakan lah.
3: Haji Malik pakcik saya, dan bersama pengusaha bersama ni bapak saya lah, Haji Hamid Sultan.
1: Ya, semua yang kita doakan terbaik untuk Roti Bakar Warisan Jabar ni terus sukses dan juga maju jaya dalam apa yang diusahakan. Okay, terima kasih Tuan Amirul Ashraf hari ni bersama-sama kita.
3: Baik, sama-sama DJ Q, terima kasih banyak-banyak.
1: Baik, itu dia untuk anda kalau rasa terus nak pergi makan, teringin kan roti bakar tu, nak cari tahu mana tau. Sebab dia apa orang kata, menu tu dia punya signature dia bila ada mentega asli tadi. Tuan Amirul kata lepas tu dibakar di atas arang. Mana dah dapat tu tuan, dekat Pulau Pinang je yang ada. Jadi pastikan anda terus ke Roti Bakar Warisan Jabar untuk sama-sama juga kita merasai keistimewaan menu-menu di sana. Okey, sekejap lagi Q akan terus kongsikan untuk anda update dan juga perkembangan semasa dan lagu-lagu yang menanti anda untuk jam ini. Terus layan Petang Crew.

0: sambil memandu sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Yes, wadah-wadah boy. Yeah, kira-kira kita mana anda dalam petang kru untuk waktu ini, geng. Kalau tadi kita dah pun, kita ruangan Biz On Air. Kalau ada yang duk tanya, macam mana saya pun nak join juga, kira. Saya pun nak share juga berkenaan dengan perniagaan saya. No problem, Mami, Mamu, Abang-abang, kakak-kakak semua di luar sana. WhatsApp kami lah 010-5080-957. Kalau ada ruangnya untuk anda pula, nanti penerbit kami akan call. Tapi hantar mai detail perniagaan anda tu kan. Tak kisah meniaga apa pun. Tapi yang halal dan juga yang pastinya, yang sah di undang-undang. Di sisi undang-undang. Okay, apa untuk anda semua, jangan lupa untuk waktu ini macam biasa juga kita dah standby untuk anda semua untuk Ralik Chat. Tapi untuk Ralik Chat sekejap lagi kita nak cerita pasal yang viral sikit lah. Kalau yang dah tonton ataupun dah pergi ke media sosial kami, saya tahu lah topik apa Q nak sembang petang ini. Tapi untuk jam ini juga Q nak belanja anda antara lagu-lagu yang menanti di jam yang ketiga ini.

0: Terus kekal saja bersama kami dalam Petang Kru.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hey, wey.

0: Kita terus stream Kami Taki dan juga Hari Haran untuk anda. Kalau nak dengarkan lagu-lagu Bollywood terbaik, jangan lupa terus stream kami seperti biasa. Temu janji anda dalam Shocknya Hindi Isnin dan juga Rabu bermula jam 12 tengah hari. Okey, tapi yang pastinya untuk anda waktu ini dalam Petang Kru, saya nak ajak anda sembang-sembang sikit lah petang ni. Kita ada, kalau semalam apa yang FYP di media sosial anda, tapi hari ni ini FYP juga di media sosial Q. Okey, ada satu video yang tular di media sosial berkenaan katanya dekat sini caption tu, kawan sekerja wanita yang rakamkan video ni dan juga merupakan seorang wanita, dia jadi macam shaking lah ataupun menggeletar satu badan lepas nampak bekas kekasih. Nak dengar sikit lah antara serutan video berkenaan.
1: Sembilan jam yang baik tu, sembilan tak ada dah. Alasan dia dikasi, oh nak kerja tak dipakai.
2: Apa kira?
1: Sama ni dia tak dipakai. Tak tahu dah cerita dia di mana.
0: Okey, itu antara gambarannya selepas dia kata dia nampak bekas kekasihnya dah pun berjalan dengan pasangan yang lain. Tapi hari ni kita tak adalah nak sembang berkenaan dengan bekas kekasih tu, apa yang menyebabkan berlaku. Tapi kita nak tahu juga, kalau anda di luar sana yang terjumpa bekas kekasih anda, kan, tak kisah bekas kekasih ke ataupun mungkin bekas pasangan ke, kan, dia macam ada setengah yang boleh, tak, no problem lah, tak ada masalah, Q, nak jumpa pun boleh, nak sembang-sembang boleh, kan. Tapi ada setengah yang langsung tak boleh jumpa, mungkin sejarah silam ke. Tapi kami nak tahu juga apa respon anda, boleh kongsikan dengan Q sekarang di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557 ataupun yang nak hantarkan voice note, silakan di nombor WhatsApp yang sama. Yang nak telefon kami 0421073 89 dan dulu Republic dengan Mantan. Terus layan Petang Kru.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Ya, Zel Petang Crew masih lagi cute teman anda waktu ini. Dan masih lagi kita nak sembang-sembang untuk
1: Balik chat
0: kita hari ni berkenaan dengan satu video yang tular di media sosial. Kita tengok seorang wanita ni, dia macam anxiety ataupun dalam keadaan dia apa, terketar-ketar kan, melihat bekas pasangannya atau bekas kekasihnya dengan wanita lain. Aduh, tapi itu ceritanya. Tapi kita nak tahu juga untuk anda macam mana kalau anda bertemu ataupun anda berjumpa dengan pasangan ataupun bekas kekasih anda, bekas pasangan anda kan, apa reaksi anda. Dan di talian kita ada Nana. Hello, Assalamualaikum Nana.
2: Hello Cue.
0: Nana. Okay.
2: Sihat hari ni Cue?
0: Sihat Alhamdulillah. Nana sihat lah?
2: Sihat Alhamdulillah.
0: Okay, first soalan tu, berapa ramai bekas kekasih Nana?
2: Kalau nak kira tu banyak.
0: Oh banyak. Wow.
2: Takut sekejap tak habis kira.
0: Alamak, jari tak cukup lah kalau nak kira ni.
2: So, kita pula lawa.
0: Alamak, Alhamdulillah. Ini semangat macam ni, bagus ni. Orang kata confident level luar biasa.
2: Confident
0: tu. Okay, Alhamdulillah. Okay Nana, kalau misalnya Nana terjumpa bekas kekasih yang ramai tu, jumpalah salah seorang ataupun mungkin terjumpa serentak 2-3 orang kali ke, apa reaction Nana first kali?
2: Reaction pertama Nana lah. Nana mesti kan macam dulu.
0: Itu angkat kening ah?
2: Tak, kita jeling.
0: Jeling. Kalau misalnya sebab jeling tu Nana akan tegok dia ke ataupun jeling semata-mata ah?
2: Jeling semata-mata sebab Nana tahu dia yang akan datang tengok Nana. Kita kena confident.
0: Okay, tapi pernah jadi tak sebenarnya? Ataupun dia pernah tegok Nana sebelum ni ke?
2: Pernah lah, sebab adalah ex Nana yang merayu-rayu nak balik.
0: Okay,
2: ya, Nana humble.
0: Aha.
2: So macam kalau orang nak balik tu Nana tak nak dah.
0: Dia
2: macam berkali expired.
0: Wow. No more second chance lah kiranya.
2: No more sebab Nana exclusive limited.
0: Exclusive dan limited memang kira hantaran mahal lah ni.
2: Mesti.
0: Okay, tapi
2: tak lari lah.
0: Okay, kiranya Nana masih bujang lah yang
2: Mesti.
0: Okay, Nana nak tahu juga, kiranya kalau sekarang ni kita andaikan situasi dan itulah ada seorang lelaki yang juga merupakan bekas kekasih Nana. Lepas tu dia ajak Nana, boleh tak kita bincang, kita sembang, tak ada apa-apa pun, saya pun ada pasangan saya yang lain, tapi nak sembang-sembang je. Kalau Nana macam mana nak berhadapan dengan situasi macam tu?
2: Kalau berhadapan dengan situasi tu, Nana mungkin akan menangis dahululah.
0: Sebab
2: Nana sentimental orangnya.
0: Kata kalau mahal eksklusif,
2: tetapi dia macam ni, kita mahal bagaikan permata. Kalau yang lama-lama kita, kalau sakit tu ayat perempuan ayat mata yang keluar dulu.
0: Faham Okay. Nana ni hatinya lembut jugalah. Walaupun nampak gaya macam aku ramai kat luar tu berderet dah ada ni, tapi kalau dia mai tu
2: ramai.
0: Tapi kalau yang lama tu mai juga, dia kira lembut hati juga. Boleh dilembutkan.
2: Tapi dia pun kata kalau yang mai tu bukan jodoh.
0: Wah, ini benda ni live. Aduh, okay. Nana, apapun kita doakan Nana semoga dipertemu dengan pasangan yang baik dan juga diberikan masa depan yang lebih sempurna lah dengan pasangan yang akan bertemu nanti tu. Kan tengah ada dah? Dah ada sekarang ni?
2: Dah ada 3 yang menanti.
0: Aduh, Nana. Benda ni 3-3 tengah dengar tau.
2: Aduh.
0: Macam mana nak jawab benda ni? So Nana bukan nama sebenar lah saya beritahu macam tu lah.
2: Alhamdulillah.
0: Okay Nana, terima kasih Nana kongsikan.
2: Thank you.
0: Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu Nana mencerita. Kalau anda pula macam mana, boleh kongsikan dengan Q juga sekarang di 0421073389 ataupun hantarkan terus ke ruangan WhatsApp kami. No problem. Kosong pula. Betul lah, WhatsApp kita 0105080957. Terus stream kami seperti biasa dalam Petang Crew.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Petang Crew, masih lagi kehidupan anda waktu ini. Baru saja kita stream Iklim dengan Bukan Ku Tak Sudi, kan? Bukan Ku Tak Sudi juga untuk menceriakan anda. Memang dah sudi sangat-sangat dah. Sebab apa sekarang ni, Q tengah live di ruangan TikTok live. Kalau anda nak join Q, kata caranya senang saja. Mutiara FM 95.7. Sebab apa mengah Q tengah timbang bola tadi. Okay, tapi yang masih untuk anda, waktu ini boleh terus stream kami dengan lagu-lagu terbaik. Dah masuk jam yang terbaru, jam yang keempat Q teman anda. Dan untuk jam ini juga Q dah sediakan lagu-lagu terbaik. Antaranya kita ada lagu ini.

Baik, semua lagu-lagu itu menanti anda. Kalau yang nak kongsikan lagi berkenaan dengan topik petang ini, geng. Apa reaksi anda kalau berjumpa ataupun terjumpa dengan bekas kekasih? Boleh kongsikan lagi dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957 ataupun nak telefon terus pun boleh 04-2107-389. Lain dulu Nuha Baharin dan juga Mimpi dengan Malam-Malam. Terus layan Petang Crew.

0: Oi, berita hangat ni. Ini kalau viral ni baru dapat like banyak-banyak, baru famous.
1: Eh, Mat, hang kau post semua ni?
2: Awak. Weh, Mat, hang post berita palsu. Hang tahu tak?
0: Palsu apanya? Awaknya bukannya ada masalah pun, apa ada masalah kah?
1: Ni hang tahu tak? Hang boleh berani buat macam ni, berita tak betul pun. Lah. Hang berani pula post, hang tahu sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Ada lagi, Mat. Han dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang han buat berjumlah RM1,000. Ada duit, ya.
0: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni? Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya han kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat, lepas tu hang duk pipos sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Jangan
2: duk buat pasal.
0: Tak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untuk

0: Petang Crew masih lagi queue teman anda waktu ini. Kita masih lagi nak sembang-sembang untuk waktu ini dengan anda berkenaan dengan ralik chat kita, geng.
1: Ralik chat.
0: Ralik chat ni berkenaan dengan satu video yang tular bila seorang wanita ni dia nampak pasangan, bekas pasangan, eh, saya kena sebut bekas pasangan ataupun ex-boyfriend dia dengan wanita lain. Tapi apa yang jadi lepas tu, reaction dia, dia adalah dia menggeletak ataupun dia macam anxiety sikit lah. Bukan kita cerita pasal anxiety ataupun apa yang berlaku kepada wanita berkenaan, tapi kita nak tanya juga kepada anda, apa reaction anda? Macam kiriman daripada Suhaila ni, kata kat sini, "Assalamualaikum petang kru, mana Amin?" Kalau macam saya lah kan, saya jawab dulu untuk mana Amin tu. Amin tengah bercuti, kan. Tapi untuk Suhaila, kata kat sini, kalau saya lah, saya akan buat tak tahu dia dekat dia. Ada juga kiriman daripada ni jejaka, kirimannya berbunyi macam ni pula.
2: Saya jumpa bekas kekasih, depend lah dengan cara jumpa tu. Kalau masing-masing bertentang mata, mungkin senyum dan tanya khabar ni kot. Tapi kalau tak nampak tu, apa, saya seorang je nampak, dia tak nampak, mungkin buat-buat tak nampak, tanya tegur, jalan terus
0: lah. Lebih kepada nampak selamat lah keadaan tu kan, tambah-tambah kalau awak dah berpasangan. Kalau awak dah ada pasangan, dia bawa, nak menegur dia pula. Takut nanti jadi bala lah bang. Jangan buat macam tu. Terima kasih Abang Azwan yang hantarkan kepada kita. Kita juga ada pemanggil di ujung talian waktu ini. Kita ada Nasha. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nasha.
3: Ya.
0: Dekat rumah ke tu?
3: Duduk rumah lah.
0: Ni petang dah minum ke belum? Dah makan ke belum?
3: Petang tu rumah tu buat apa? Duduk dengar radio.
0: Apalah makan sambil-sambil tu. Masak sikit ke apa? Bagi dekat boyfriend ke apa ke?
3: Loh, kalau nak cakap pasal boyfriend tu tak ada.
0: Tak ada?
3: Kasih tu. Boyfriend tak ada. Kasih pun tak ada. Dah lama orang putih ni dah.
0: Okey, dah lama putih. Bila last? Ataupun kali terakhir

0: jumpa dia lah.
1: Oh, rasa lama tak pernah jumpa, tak pernah call. Tapi apa dah yang penting dengan Nasha.
0: Oh, sebab apa Nasha kot, dia tengok Nasha dia cemburu kot, dia jealous.
1: No, apa dia ajak Nasha kelak, Nasha tak mau.
0: Oh, faham. Nasha busy.
1: Nasha kan ada rumah.
0: Ah, yalah betul.
1: Oh, mak ayah tak bagilah keluar dengan orang lah, tahu lah. Orang tak kita, walaupun kita kawan.
0: Yalah.
1: Apa, batulah ni, mak ayah tak ada, Nasha pun tu kawan dengan radio lah ni.
0: Ah, tak apalah kawan dengan kami ni, insyaAllah tak ada siapa jealous pun. Kami pun tak ajak keluar eh. Kami tak ajak keluar. Sumpah betul. Tak bohong. Okey, Nasha.
1: Kalau kawan dengan abang pun bukan nak telefon Nasha.
0: Nasha kena telefon sebab ni guna hak kerajaan. Tak boleh. Kami tak boleh telefon keluar. Okey, Nasha nak tahu juga. Kalau Nasha lah misal kata dengan bekas kekasih yang lama tu kan. Terjumpa. Apa reaksi pertama sekali Nasha akan buat lah?
1: Bagi Nasha. Tak tahu lah.
0: Dia malu-malu lah tu. Dia malu nak cakap lah tu. Dia hati masih berbunga-bunga
1: tu. Ambil satu lagu untuk Nasha.
0: Lagu apa tu Nasha?
1: Ambil lagu UK lah. Lagu Siapa Rampas Cintamu. Tu lagu favorite Nasha tu. Semasa Nasha kawan dengan budak Kulin. Budak Kulin dulu Nasha pernah keluar dengan dia.
0: Lepas tu ni tak ada jumpa orang langsung lah.
1: Tak jumpa. Dia pun nikah anak 10 orang nak kut. Lepas ni Nasha fikir lah lah. Nasha nak tetap mengkawan orang, siapa-siapa dengan orang. Sebab lepas banyak kecewakan Nasha.
0: Faham. Banyakkan bersabar Nasha. InsyaAllah ada tu rezeki yang akan datang tu ya. Terus layan tu sekarang ni. Sekejap lagi abang belanja lagu Siapa Yang Rampas Cinta Nasha tu.
1: Aku pelan
0: lagi. Alright, terus layan Petang Crew.

0: Kerana setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk penjara ni ada dua ya Pak Tam untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang nak berkahwin. Bila mai dua benda ni hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni, tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini, keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama kali pun.
4: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
5: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini, bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UITM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.
6: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Kadang boleh, kadang tak boleh. Ha, itu sekejap lagi untuk kejaran nyanyi. Tapi yang pastinya untuk anda, waktu ini masih lagi nak tutup.
1: Balik cik.
0: Ada juga sahabat-sahabat kita yang baru je hantar. Ini kita sembang berkenaan dengan apa reaksi pertama anda bila bertemu dengan bekas kekasih. Kan, terjumpalah senang kata kan. Antara yang kiriman kita terima ni di ruangan WhatsApp daripada Zuhaila. Kata kat sini. Tadi Suhaila ni kata kat sini, jujur cakap Q, kalau saya nampak kelibat dia dari jarak 50 meter, saya akan pusing balik, rela saya tawaf satu mall, cari jalan jauh daripada terserempak. Tak sanggup nak bertentang mata dah. Banyak kisah-kisah dulu. Itu daripada Zuhaila. Ini pula daripada Amran. Amran kata kat sini, untuk saya lah, saya akan jalan laju-laju sambil tengok lantai. Kalau dia tengok saya, cakap, sorry tak perasan, tengah kejar masa ni. Lepas tu terus pecut. Ada lagi yang nampak gayanya macam lebih move on lah. Kiriman daripada Ahmad Zafuan ni. Kata kat sini, Assalamualaikum Q. Biasa je lah, tegur macam kawan-kawan. Benda dah lepas kan. Siap, kalau macam saya lah, saya akan tanya khabar dan keluarga dia. Kita tunjuk yang kita dah lebih matang dan bahagia sekarang. Okay. Apapun, ini antara contoh yang baik juga. Dan satu lagi daripada Ma'ruf kata kat sini, saya akan senyum dan angguk je kalau bertentang mata. Tak payah nak dramatik sangat, masing-masing dah ada kehidupan sendiri. Bagus lah. Tengok lelaki nampak macam lebih move on eh. Okeylah, tak kisahlah. Lelaki ataupun wanita, yang penting kita ambil langkah yang baik, profesional bila berdepan dengan situasi macam ni kan. Dan sekarang ni kalau nak mengubat rindu dan juga luka anda tu, jangan risau, sebab ada seorang yang lebih tepat untuk kita ajak bertenang.

0: sukakah lagu saya nyanyi?
1: Tak tahulah, Tiara. Ini orang kita nak ajak bertenang ni. Dia kadang-kadang dia tak bertenang juga. Tengoklah keadaannya. So, Tiara, are you ready, Tiara, untuk hari ni, Tiara? Oh, dah anggur. Okay, baik. Tiara, so hari ni kita nak minta Tiara untuk berikan lagu yang anda dah bersiap sedia tu untuk minta pendengar-pendengar kita untuk teka. Dia dah ready? Okay, 3...

Satu. Tiba-tiba satu. Okey, siap lagi akan bagi pembayangnya. Tiara pun dah bersiap sedia untuk bagi pembayang tu juga. Sebab dia hulu kat QQ akan bacakan sekejap saja lagi. Kalau anda dah tahu jawapannya, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Terus layan Petang Crew.

itulah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Ada juga sahabat-sahabat kita yang hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp tu. Tahniah. Ada juga yang hantarkan di live TikTok kita. Kalau belum join, boleh join sekarang sebelum Q akhiri live TikTok kita hari ini. Yang dah pun mula daripada pukul 4 lebih tadi rasanya, okay? Tapi yang pastinya untuk anda sekarang ni, kita masih lagi dalam teka Tiara nyanyi. Dan tadi kita dah pun berikan pembayang. Untuk sekarang ni kita dengarkan sekali lagi Tiara, please Tiara. Ada yang ramai dah kata alam, ya syak. Tapi tak apa Tiara, please one more time. 3, 4.

0: Okay, terima kasih Tiara untuk nyanyiannya hari ni. Tapi yang pastinya ada kiriman yang kita nak bacakan dulu di ruangan live TikTok kita. Antaranya daripada Adris. Adris kata kat sini, izinkan selamanya namamu di hati, kumpulan EYE. Betul tak? Okay. Itu jawapan yang pertama kita terima. Ini pula kiriman daripada Ana Ariana. Kata kat sini, assalamualaikum Q. Ni Abang Hisham. Abang Hisham Zulkapli. Senang sangat ni. Tak ada fight lah ini hari. Semalam baru puji Tiara api betapa. Saya lock jawapan saya hari ni. Izinkan selamanya namamu di hati EYE. Tiara kena training lagi ni. Benda gelak. Okeylah. Lepas tu ini pula kiriman daripada Abang Bobby Safwan. Antara yang awal tu hantar. Sebab dia join di live TikTok. Lepas tu dia juga join di ruangan WhatsApp kita. Katanya kat sini, assalamualaikum Q dan warga Mutiara FM. Dalam duk mengadap jam ni, boleh baca dah. Jawapannya senang je. EYE, izinkan selamanya namamu di hati. Safwan Kebun Lama. Itu dah. Ini pula kiriman daripada Abang Hashim Awang Bataraja. Kata kat sini, assalamualaikum Q. Yang ceria suaranya, Abang Hashim nak tumpang teka je lah kan. Tekaan lagu Shima. Lagu tekaan shame. Okay. Lagu Kain Cinta Putih Putra. Jauh tu. Tapi tak apa. Q main makan nasi goreng udang panas-panas sambil layan Mutiara FM. Sedapnya. Petang-petang ni kan nak masuk ke senja sebelum pergi maghrib saat lagi ni. Pergi kena nasi goreng udang. Kat mana tu Abang Hashim? Okay, tak apa pun. Tekaan Abang Hashim hari ni, lagu Kain Cinta Putih daripada kumpulan Putra. Baik. Ini pula kiriman voice note kita terima di ruangan WhatsApp. Antaranya daripada Tam saya rasa ni. Tam ke tu? Mana Tam? Mana ni dia?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat datang Q.
0: Ya. Waalaikumsalam.
1: Wah. Tam sini, Tam.
0: Ya, Tam.
1: Q, kami nak teka oleh Q.
0: Ya, silakan.
1: Q.
0: Ya, saya. Saya kat sini, betul.
1: Kami rasa lagu tu lagu... Apa nama dia tu?
0: Mana saya tahu. Awak yang menekan.
1: EYE. EYE.
0: Okey.
1: Tajuk dia... Allahumma salli ala Muhammad. Apa tajuk dia?
0: Cuba ingat betul-betul. Selawat dulu. Dah dapat jawapan.
1: Izinkan selamanya namamu di hati.
0: Confirm.
1: Betul ke Q?
0: Confirm kata lock tu.
1: Tekan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tam. Dia dah hantar dulu baru dia fikir. Kadang-kadang lupa, maklum je lah kan. Kadang-kadang kita tajuk lagu tu ingat, tajuknya lupa, faham Tam. Okay, ni pula daripada Kak Azlin kita.
2: Salam Q. Tak salah kairi lagu ni, lagu kumpulan EYE.
0: Okay.
2: Izinkan selama apa, izinkan selamanya namun di hati. Kau macam tu lah.
0: Ya ke? Confirm lah tu, dekat tempat peniaga ke tu. Okeylah, ini pula kiriman daripada Kak Ina Taman Arah Indah di Bantan Pau kata, assalamualaikum Q, selamat bertugas. Kak Ina rasalah lagu Tiara ni mudah dari kumpulan EYE, izinkan selamanya namamu di hati. Begitu juga dengan Madam Purple pun jawapannya sama. Kak Emma Balik Pulau pun, alah awak senang sangat Tiara nyanyi walaupun Tiara dah menjahanamkan lagu tu. Okeylah, kita dengarkan Tiara. Tolong beritahu jawapan yang sebenar untuk hari ni Tiara.
3: Baik, terima kasih Q dan ya, terima kasih juga kepada yang mereka dan setia bersama saya dalam Teka Tiara Nyanyi. Jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

0: tak siap dengan part yang tadi tu lain ni rasanya ni.
1: Kan cahaya di hadapan berkeliku keyakinan.
0: Okey, okay, faham, faham. Ada dah dekat belakang itu ya. Yeah. Okey, okey. Apa pun tahniah, tahniah. Tepuk, tepuk, tepuk, tepuk. Dah cukup jarak dengan nyanyi dah. Betul, ada tam mantap tadi Kak Ina kan. Abai Jam bertam Lake House pun baru Lake Home pun baru hantar ni. Terima kasih yang cuba teka. Dan juga ada yang salah tadi, Abang Hashim seorang je salah, yang lain betul. Tak apalah, mungkin kelainan kan. Okey, apa pun untuk anda, esok masih ada lagi teka Tiara nyanyi agak-agak lagu apa lah yang Tiara nak bawakan untuk esok kan. Macam biasa kita janjikan di penghujung ruangan teka Tiara nyanyi, kita belanja The OG One. Terus kita setia bersama-sama dengan Q dalam Petang Crew Metro FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

kasih kerana kekal setia bersama-sama dengan Q. Waktu ini menerusi frekuensi 95.7 ataupun stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Assalamualaikum, selamat malam. Dah pun 7.18 minit malam waktu ini, di mana juga anda berada boleh stream kami macam Q kongsikan. Ada juga satu lagi langkah yang boleh anda ikuti di portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Dan untuk waktu ini juga Q nak kongsikan kepada anda yang mungkin sekarang ni sedang mandu, seperti biasa waktu-waktu macam ni kan, masih lagi kesesakan di atas jambatan Pulau Pinang. Ada juga yang pastinya waktu ini di sekitar kawasan USM, lebih tepat lagi di sekitar Sungai Dua kan, hati-hati mandu, kesesakan lintas yang pastinya tinggi waktu ini. Dan untuk anda kalau nak tukar laluan, pastikan beri lampu isyarat terlebih dahulu, alright. Dan info-info terkini, antaranya di Twitter, Plus Traffic maklumkan kemalangan yang berlaku di Jambatan Pulau Pinang di kilometer 1.6 arah timur dari Pulau Keperai di lorong kecemasan terhalang waktu ini. Manakala di lokasi-lokasi lain, kalau anda nak kongsikan, boleh juga hantarkan kepada kami di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Okey, dan untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.38 minit malam. Dan selepas itu, kita akan bawakan semula ulangan Mutiara Ilmu untuk hari ini bersama-sama dengan Al-Fadhil. Untuk hari ini, Ustaz Syafi Abdul Ghani untuk membicarakan berkenaan dengan membumikan perjalanan di langit. Okey, apa pun, untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Allah nak buat Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada bumi. Firman Allah, aku mau jadikan daripada kamu wahai tanah satu kejadian. Tuhan kata, aku nak buat satu makhluk. Yakni manusia. Setengah daripada mereka itu orang yang taat aku dan setengah daripada mereka itu derhaka aku. Tuhan, nama pun Tuhan, dia tahu dah. Allah nak buat manusia ni, Allah tahu dah manusia ni akan ada yang baik, akan ada yang jahat. Akan ada yang pilih untuk beriman, akan ada yang nak jadi kafir. Akan ada yang jadi orang Islam yang taat, akan ada yang jadi orang Islam yang derhaka. Islam tapi derhaka. Kerana tu malaikat bila Allah jadikan Adam alaihi salam, mereka protes. Bukan mereka protes tu kerana nak meletakkan Allah tu, tak tahu dah. Tapi mereka tahu, kata Allah tahu, manusia ni kerja dia yasfikud dima, akan menumpahkan darah. Tapi pasal apa? Dah tahu, kata mereka ni, esok bila jadi manusia, mereka akan bergaduh, mereka akan berperang, mereka akan tumpah darah. Kalau dah tahu macam tu, buat apa? Seolah-olahnya macam tu. Dah tahu dah, kata mereka ni problematik. Nama kata manusia ni problematik. Problem. Kita berlembut pun tak kena, kita keras pun tak kena, kita tegas pun tak kena, kita tak buat apa pun tak kena. Manusia ni tak kena semua. Kalau tuan-tuan jadi jantan kuasa masjid, pening kepala, duk kena sumpah hari-hari. Tuan-tuan tak buat apa program pun mereka maki, tuan-tuan buat program pun tak kena. Mereka kata, pergi panggil ustaz cengih-cengih main buat apa. Tuan-tuan panggil main ustaz baca semua orang tidur pun mereka kata juga, panggil main suruh orang tidur, bukan nak suruh dengar. Tuan-tuan buat apa pun tak kena, tuan-tuan tak buat apa pun tak kena, tuan-tuan panggil siapa pun tak kena. Pasal apa? Pasal manusia. Kita jangan mimpi kata kita akan dapat satu keadaan di mana semua orang setuju dengan kita. Jangan mimpi. Sampai bila-bila pun akan ada orang setuju, akan ada orang tak setuju. Sampai bila-bila pun. Kita buat betul pun tak kena, kita buat tak betul lagi teruk kena. Oh, masak tuan-tuan kita. Kalau kena ni, masak dengan orang ni. Dengar cerita Luqman Hakim dengan Kalde, dengan anak dia. Ha, itulah pengajaran yang sangat klasik. Dia suruh anak dia naik kaldai, dia tuntun. Orang kata, apa budak ni tak ada akal, pak hang tua hang suruh berjalan, yang hang muda duk dengar kat telinga dia tukang. Dia naik suruh anak tuntun. Lalu satu kumpulan, apa orang tua tak ada akal, dia bagus duk sedap, suruh anak yang kecil duk tuntun. Tak kena juga. Dia kata, lah ni kita naik dua-dua. Naik dua-dua. Lalu satu kumpulan orang kata, tak ada akal, buta perut, pak dengan anak sama. Kaldai ni menatang bukan besar mana pun, pi rabat naik ambil dua-dua orang. Kena juga. Dia kata, turunlah kita tuntun sudah. Mai satu puak pula, apa ada kemudahan tak mau guna. Dah tuntun nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak bagi semua orang puas hati ni macam mana? Kawan hak duk komplain tu tak buat apa pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah hakikat manusia. Yang ni lah yang kita duk baca ni, dia nak cerita. Yang ni manusia itu, setengah daripada mereka akan jadi orang yang taat, setengah daripada mereka akan jadi orang derhaka. Yang taat akan daku, nescaya aku masukkan dia ke dalam syurga, dan yang derhaka kepada aku, Tuhan kata aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Ni Tuhan ni, bila dia nak buat Adam, dia kata dekat tanah, aku nak cipta satu makhluk, nama dia manusia. Depa ni esok bila dah ada, depa ni ada sikit masalah. Depa ni apa masalah depa manusia ni? Apa masalah depa? Masalah manusia ni, depa ni tak semua beriman, ada beriman, ada yang akan engkar. Masalah manusia ni apa? Hak beriman, aku akan bagi mereka syurga. Hak mana ingkar, aku akan buah dalam neraka. Tuhan abang dah benda ni kepada bumi.

الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: orang tetap malam tolong tidur di solat taubat, sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
4: Assalamualaikum, masih lagi cute teman anda waktu ini dalam Petang Kru, dan seperti biasa kita bawakan Isnin hingga Rabu Mutiara Ilmu, dan untuk hari ini kita akan bersama-sama Al-Fadil Ustaz Syafi Yusof Ghani dengan tajuknya Membumikan Perjalanan Langit bahagian yang terakhir. Dan Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudhatun Nahrin, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
5: Kita tak ada beza apa. Yang bezakan kita adalah iman dan takwa. Buang benda ni dulu, baru boleh dekat dia dengan Allah. Tak boleh tengok orang senang, tak boleh tengok orang kaya pada dia. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Awak apa hasad? Awak apa dengki? Awak apa tak boleh tengok ke dengan nikmat yang aku bagi? Dia jadi bos, aku yang bagi kat dia jadi bos. Dia dapat promotion naik tak pangkat dia lagi tinggi, aku yang bagi kat dia. Hang nak macam tu? Nak tak? Nak juga. Was'alullah hamil fadli. Hang minta dekat Allah. Yang lebih haru dia buat apa? Cerita baik buruk orang. Allahuakbar. Tuan-tuan tahu, saya lagi tahu kat tuan-tuan. Dan lagi dari itu salikin Syekh Somad Palembangi, dia bagi tahu contoh. Manusia ni, hak perangai huduh ni, macam binatang. Ada binatang yang kita buat contoh, rimau. Rimau, dia makan bila dia lapar. Bila dia dah makan, dia dah kenyang, dia belahak. Dia tak makan lah, dia saja waktu. Pagi esok dia lapar, dia pergi makan balik. Dia makan bila dia lapar. Rimau, singa, ikan jaws, white shark tu, dia makan bila dia lapar. Bila dia dah makan, dia tak makan dah. Sebab tu tuan-tuan tengok National Geographic, geng-geng orang putih, dia masuk dalam laut pakai oksigen tu. Duk pergi tengok muka jaws tu. Kita kata mereka ni cari penyakit bobol ni. Ha, duk pergi tengok gigi jaws, duk pergi tengok sirip dia, duk pergi tengok ekor dia. Kita kata mereka ni silap air bulan makan tengah hari dah ni. Mereka tahu jaws baru makan. Lepas tengok waktu, weh, yang ni 12 tengah lah ni. Waktu lunch dia, mau kita belah orang. Saat lagi dengan kita-kita, dia buat tobiah weh. Ha, dia belah lah. Saat lagi dia makan, dia main pula. Sebab binatang ni, dia makan, dia tak kacau orang dah. Macam pulak sawah. Dan dia makan kambing seekor seminggu. Dia tak makan dah. Lepas dia makan kambing, hang bawa sate kat dia. Hang bawa dia kambing perak. Dia tak makan dah. Tunggu cerna habis, meresap dalam badan, boleh makan pulak. Ada binatang memburu disebabkan dia lapar. Ada binatang yang memburu tanpa sebab. Orang yang huduh, tahu siapa? Skorpion, kala jengki. Dia main, dia gigit dia. Hang gigit aku untuk apa? Hang nak makan aku ke? Tahu? Saja biar hang sakit, biar hang teruk, biar hang mati, biar hang tangan hang kena potong. Lepas tu aku seronok tu duduk belakang dia cantik, dia bagi pas tu, dia buat urut jambut gitu. Dia tak ada benda pun dengan kita. Sebab apa dia gigit kita? Dia tak tahu, dia syok tengok orang sakit. Macam kerengga lah, duduk kat bawah pelam kan. Kita nak panjat, nak ambil, dia gigit kita. Okey, kita kata tak apalah, aku tak ambil. Hang makan lah. Tak tiap pun tak makan. Dia tak makan berbelam tu. Lepas tu kalau ada orang ambil, dia gigit. Kuduh lah panggil. Kuduh. Ada dalam masyarakat jenis panggil aku tu. Ada berlambak-lambak aku tu. Dia janji dia tak dapat jawatan tu. Dia bukan nak pun jawatan tu. Tapi bila kawan tu nampak ura-ura, member kat pejabat kata, dia ni nak naik pangkat kot. Dia pergi dekat bos, dia kata, bos, agak-agak lah, dia ni kot nak naik pangkat. Saya duduk dengar, saya tahu. Semua pemburung ya. Pukul 8 orang tu sini, duduk keluar di sana di kedai. Kerja dia bukan dia buat, semua budak intern dia buat. Dia pau dia tu semua buat kata orang. Lepas tu dia bos terpengaruh, akhirnya bagi pangkat naik, orang lain naik pangkat. Dia tak dapat apa benda tu, tapi dia seronok. Oh, buka senyum. Awak yang seronok. Oh, tak apa tu. Ini kalah jengking yang perangai tak guna selit. Uduh perangai aku tu. Tuan-tuan, saya nak abang. Perangai aku ni hanya dengan harap boleh dekat dia ni Allah. Perangai tak dia? Dia busuk perut. Dia tak boleh tengok orang senang. Dia suka tengok orang susah. Dia tengok orang sakit, dia seronok. Ada ini perangai dia ni seronok aku tu. Sama macam kalah jengking aku tu. Jangan ikut perangai aku ni. Itu pengajaran ke apa aku pun tak tahu orang bertulis sendiri. Pengajaran. Pengajian berikut yang saya nak beritahu dekat tuan-tuan, yang utama sekali berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ni apa dia? Apa sahaja ujian yang mai dekat kita, tak ada siapa boleh mendabik dada kata aku lebih teruk ujian pada Nabi SAW. Tak ada orang boleh harap. Tuan-tuan, kita ni macam-macam ujian. Baru ni seorang budak perempuan umur 25 tahun menangis, wartawan semua pergi. Tahu apa jadi kat dia? Suami dia balik kerja, dia ambil pengasuh anak dia 5 tahun seorang, 4 tahun seorang, ambil pengasuh main. 6.5 biasanya suami dia main lah, 6.20, 6.5, 6.35 macam tu. 6.45 tak sampai-sampai. Telefon tak ada, nombor yang Allah lain tak dapat dihubungi. Tak tahu apa jadi. Sebentar adik ipar dia telefon, kata kak dan abang, kata abang dengan dua anak aksiden meninggal. Sekelip mata dia tinggal seorang. 13 tahun kahwin tak ada anak, dapat baby boy seorang. Sayang tak ada urutnya sayang. 3 bulan tu jaga rugi elok apa semua. Seminggu hantar pengasuh, sedap susu meninggal. Mak dia ambil anak menangis, tersandar, jadi tak boleh cakap. Duduk sandar di dinding diam. Wartawan main pun tak boleh cakap, suami dia. Dia ada cerita saman. Ya boleh saman pengasuh tu, taskar ke apa ke cerita. Boleh saman, tapi anak tak ada. Ujian lah. Ujian macam-macam orang. Oh ni budak kecil, umur 5 tu makan rambutan, ninggal. Kunyah-kunyah tak boleh telan, ninggal.
6: Allah.
5: Meja lipat. Meja lipat tu, budak, pelajar satu, mak dia tidur, petang, pukul 3, dia pergi main bawah meja. Dia main bawah meja, meja tu terlipat. Terlipat, tersekat dekat sini, jatuh. Lepas tu tak boleh bernafas. Daripada pukul 3 sampai 4.15, mak dia pun perasan, mana anak kau tu nak? Keluar tu, dia pula.
6: Ya Allah.
5: Tak boleh jangka. Semua tu ujian lah. Ujian. Tapi tak boleh challenge Nabi SAW. Sebab apa? Seumur hidup Nabi SAW, Nabi tak pernah panggil perkataan, wahai ayah, wahai ibu, wahai ayah, wahai bapa, ya walidi, ya abi. Nabi SAW tak pernah panggil. Bahkan Nabi tak pernah tengok bapa seumur hidup. Mak Nabi SAW meninggal, tak dan. Bapa lama meninggal dah 6 tahun. 6 tahun tu tuan-tuan boleh bayang dah. Imagine satu budak tadika umur 6 tahun, maknanya pengharap atau pergantungan dia kepada ibu dan ayah dia adalah max yang paling tinggi sekali. Dia bergantung harap dengan mak dia. Daripada gerak pagi untuk mandi, untuk makan, untuk suap, untuk baju, semua dia mengharap mak dia. Mak meninggal hari tu. Kemudian siapa jaga? Pakcik dia jaga. Kemudian tok dia jaga, Abdul Muttalib. Dah habis dah, sampai umur 8 tahun, meninggal dunia pula, pakcik pula jaga. Nabi SAW kahwin 11 orang isteri, 2 orang isteri meninggal di hadapan mata. Khadijatul Kubra bintu Khuwailid meninggal yang pertama, satu lagi adalah Ummul Mukminin Sayyidatina Zainab radhiyallahu ta'ala anha meninggal. Nabi SAW ada 7 orang anak, 6 orang anak meninggal di hadapan mata ketika Nabi masih hidup lagi, termasuk Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalthum. Seorang je meninggal setelah wafatnya Nabi SAW. Nama dia adalah siapa dia? Fatimah Az-Zahra. Meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Nabi terpaksa lalui saat-saat yang sedih, saat yang derita, payah pula. semua benda ni saya habang tuan-tuan, ujian. Tapi Isra dan Mi'raj bagi kita tiga solusi yang besar. Yang pertama, apa saja masalah yang ada pada kita, ingat Nabi pergi Isra waktu bila? Waktu malam. Itulah waktu yang paling tepat untuk kita munajat dekat diri dengan Allah. Ada masalah suami, ada masalah isteri, ada masalah anak, ada masalah kesihatan, ada masalah bisnes. Saya join bisnes dengan member saya, member saya, ranjau saya. Masalah dengan cucu, masalah dengan apa sahaja, luahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan luahkan di Facebook, bukan luahkan di IG, bukan luahkan di TikTok. Tak ada siapa orang akan kesian ke ang 3 minit, tak ada siapa akan layan. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Aku lebih dekat daripada ubat tengkuk kamu. Maknanya Allah sentiasa dengar kita. Allah tunggu setiap malam siapa yang nak doa. Tapi malamnya orang akan gunakan, dia ada masalah tapi dia tak dekat diri dengan Allah Subhanahu taala. Yang kedua nak selesai masalah apa dia? Dengan sembahyang. Inilah yang paling utama sekali. Tuan-tuan, saya nak abang dekat tuan-tuan, sembahyang ini dia tak main, dia dibawa pula. Dia diberi oleh Allah, kalau bahasa kita, by hand. Orang kalau panggil kenduri kat kita, dia panggil ni, tolong wakil saya bagi kat dia ni, tolong bagi kat dia. 5 orang wakil yang hantar dekat kita. Kita pun rasa tak apa lah, insyaAllah. Nak pi tu, dia nak pi. Tapi berbeza dengan orang adik-beradik kita, duduk Johor, dia naik flight, dia main kat kita, dia main rumah kita, dia bagi kad kat kita. Kita kata, apa lah hang buat karut macam ni, tak payah hang WhatsApp dia, kau boleh main. Tak boleh lah, adik-beradik pun kau kena jemput juga, ni bawa adab dia apa semua. Tuan-tuan pi lah kenduri dia, tobat pi dia. Memang ni, cuci memang pi dia. Sebab dia meraihkan hang macam tu. Sebab dia bagi dekat hang, dekat tangan, dia tak tinggal di posbok. Maknanya dia memang hargai. Demikian tingginya ibadah sembahyang, Allah tak hantar kat bawah, Allah bagi di langit. Hebatnya perintah sembahyang ni diberi oleh Allah SWT. Berapa waktu? 50 waktu. Main pula ajaran sesat, dia kata 3 waktu je, tak payah buat 5. Main seorang lagi pula. Main seorang lagi. Ni ada rakaman, kalau tidak aku dah abang nak mana. Ada seorang lagi, dia kata tak payah sembahyang terus. Dia dah kautim dengan Tuhan lah. Dia kata, alah tak, takkan saya kena sembahyang juga kot. Kan, saya ni AJK tinggi kot, dah sama level lah. Kira, bagi can lah. Ha, okay, sayang aku tak sembahyang. Apa sembahyang lah? Aku tak sembahyang. Berlama-lama ajaran sesat aku ni. Tuan-tuan, muslimin, rahmati oleh Allah. Kalau ada satu ustaz ke, tok syekh ke, main kat masjid kita, dia habaq kata, start pada hari ni tak payah sembahyang. Walaupun dia walaupun serapan dia besar meja ni, tuan-tuan ambil dia rendam dalam kolam. Memang dia tu adalah penipu dan rancang yang paling besar. Nabi SAW ketika Nabi sakit, disebutlah hadis Bukhari, Nabi ambil ismayang, Nabi pingsan, dipapah oleh 2 orang sahabat jalan. Hatta lahu khatun fil ardi, sehingga ada lain. Nabi jalan, ada lain. Nabi jalan, ada lain. Maknanya kaki tak kuat. Jalan ada lain, ada tapak kaki ada lain, ada tapak kaki ada lain. Sampai macam tu Nabi tak tinggal sembahyang. Hari ni saya nak abang kat tuan-tuan, berapa ramai yang duduk di taman kita, duduk di kawasan flat kita, duduk di kawasan perumahan di kampung kita, hak jaga sembahyang 5 waktu. Ada yang sembahyang bila ada masalah, ada yang sembahyang bila bercerai, ada yang sembahyang bila lepas kahwin, 3 hari lepas tu tak kahwin, tak sembahyang dah. Ada yang sembahyang berkala. Hak sembahyang 5 waktu bersungguh-sungguh. Hak sembahyang sungguh-sungguh ni pun kita nak kena cek macam-macam tuan-tuan. Ni kalau cek Fatihah ni, macam mana tuan-tuan rasa tuan-tuan dah mahu minta AJK tutup pintu malam ni semua. Kita cek Fatihah, menerak tuan-tuan. Landan dia buat-buat telefon, ha? Ha, boleh-boleh tak apa, dia blok betul ya. Padahal taktik aku kenal nak blok. Tu tak cek Fatihah lagi, tu tak cek ambil wudu. Saya nak tengok saya ambil wuduk macam mana. Ni sembahyang ni kan? Ha, ambil wuduk macam ni. Kelam, kelam, kelam. Ni marah apa tak tahu? Ni marah apa tak tahu kayak? Kelam, kelam, kelam. Kita tak ambil wuduk baru sinti tangan. Kita lencun. Sebab dia punya ambil sembahyang. Dia sembahyang di depan ni. Belakang ni tak tahu. Jiran dia basuh. Atas dia basuh. Bawah tak tahu siapa dah basuh. Kaki main terajak ayak. Kami sembang weh, jangan tak kira kena mana, tak buka ya, saya kena weh. Basuh-basuh kaki gitu ya. Wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan untuk mana-mana tumit yang tak basah dengan wudu. Hang tumit tak basah, wudu tak sah. Macam mana hang semayang? Tu nak main semayang tengok. Allah, semayang macam katun. Nabi panggil. Ada binatang yang Nabi upamakan dalam semayang apa dia? Ayam. Macam ayam patut makanan. Semayang tak ada tomak nina. Tomak nina tu apa ustaz? Tomak nina pula. Itulah orang mengajar. Tak main. Tomak nina tu kena pause. Setiap kali rukuk, berhenti. Sami Allahu liman hamidah, berhenti. Allahu akbar, berhenti. Sat. Baca subhana rabbil a'la subhana rabbil azim ya biar baca tak dia sembang dia cang cang cang cang cang cang cang cang assalamualaikum waalaikumsalam lepas sejadah lega tidur balik. Lepas tu dia kata ke Allah, aku dah doa ke Allah, Tuhan bukan nak bagi ke aku. Dalam masa yang sama dia sembang asar 6:45, dalam masa yang sama dia sembang zuhur 4:05, dalam masa yang sama subuh gajah apa, subuh king kong, subuh gorila tu 10:40. Tak apa, Tuhan Maha Pengasih, Maha. Dia duduk pakai buah tu. Tak apa, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Eh, hang ingat Asmaul Husna tu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim saja. Lepas tu belakang tu Al-Muntaqin nak buah mana?

dari wahai Muhammad, tolong inform dekat hamba aku, aku ni Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Tak bagi ayat tu. Dan aku nak bagi tahu juga dekat hamba, azab aku adalah azab yang pedih. Hanya ingat aku pandai belai lah. Di neraka pun hang buat jahat, hang akan kena juga. Allah. Maksudnya kita semayang, tapi berapa banyak kekurangan. Sebab tu ustaz-ustaz main mengajar di sini ada kuliah. Saya tak ada tengok jadual kuliah. Saya rasa tuan-tuan ada banyak ustaz-ustaz akan main kuliah. Tuan-tuan mainlah duduk maghrib isyak tu ya. Saja. Bukan nak cari apa. Kita memang tak pandai. Kita main duduk, dengar ustaz tu cerita. Bak semayang, ada masa bawa isteri main, bawa anak main, bawa muslimat main, duduk sama-sama dengar. Supaya kita dapat jadi orang yang baik dan bagus. Kita nak ajak isteri tak pandai. Han tak main kuliah. Dia mengaji, kita mengaji, kita dapat faedah. Jangan tengok ustaz. Kami tak main ustaz. Kami ustaz yang lawak yang main. Itu baik han tengok gambar lawak kat TV ya. Kalau ustaz garang, dia kata apalah ustaz ni ceramah ustaz-ustaz gear 4 terus. Ceramah sampai berdiri, ustaz tu berdiri terajang-terajang meja semua. Dia kata, tak boleh ni ceramah macam ni. Nabi Muhammad tak ceramah macam ni. Pandai macam hantar. Nabi Muhammad tak ceramah macam ni. Tak apalah panggil ustaz lain pula. Ustaz pondok. Ustaz pondok lah jenis baik telah bermula rukun semayang itu 13 perkara. Mak lazim harfi mukhafaf 6 harkat. 3 hari insyaAllah. Kita jumpa hari lain pula. Itu ustaz apa pagi ni tak faham apa. Dia nak habis awal gitu kan. Kan tu pondok ni kan dia macam kita jauhi kan. Dia ada balik ke mana. Dan berkatalah dia pada harinya itu. Nya ni balik ke mana. Kira dia ditanya balik ke mana, balik ke mana. Balik orang semua tinggal dia seorang kan. Agarang panggillah ustaz Kelantan. Baik ustaz ni adik kakak, adik kakak. Adik kakak, adik kakak. Dia kata adik kakak lah. Aku abang tak panggil. Dia belum tu. Dia cerita dia tak suka ceramah lah. Lepas tu dia cari alasan ke tu. Jadi kita main sama-sama dulu dengan masjid tempat ni semua saya tengok bagus lah. Dari segi, ya lah masjid baru buka. Kumpul-kumpul lah aircon. Selesa sejuk apa aircon? 2, 4, 5, 10, 13 aircon. Sikit lagi aku jadi penguin kalau ceramah. Sampai 9.30 aku jadi penguin tu. Sejuk masjid, sejuk, bagus. Dan saya jalan. Saya jalan tadi, saya curious sikit babak ni. Saya jalan tadi kan. Bagusnya saya nak abak. Saya jalan tadi masuk. Saya tak rasa pasir kat kaki. Maksudnya apa? Tok Siak function teruk. Lima bintang. Tok Siak ni saya tak kenal siapa dia. Tok Siak ni saya abang, saya siap kat tuan-tuan. Nanti tokoh Maulidur Rasul peringkat masjid bagi kat dia. Dia dengan Tok Siak. Semua Tok Siak dapat tokoh maulid. Bo banner besar-besar. Bo muka mereka. Asyik muka ustaz ya. Bo sekali muka mereka. Baru cucu mereka anak-anak main tengah kamar. Bo dalam grup family. Dia atau Wan. Bagi pakai kot sikit duduk kemas ke tu. Alah edit lah AI yang kau buat teruk tu. Pak Long tu duduk pakai baju Melayu lama. Butang macam traffic light kala-kala ke tu. Bagi dia pakai elok sikit. Bagi songkok kemas sikit. Sambal sikit. Yang hanana sikit. Bawa kemas. Sebab jaga masjid pergi elok. Masjid elok. Semua elok. Jemaah ramai. Maknanya AJK buat kerja. Hantar iklan awal. Beritahu dekat orang. Orang main awal. Semua cantik. Saya bagi 4 bintang kat masjid tuan-tuan. Sebab apa tak 5? Sebab parking aku ada orang balas tadi. Aku geram cari parking tak jumpa. Potong satu markah. Tinggal 4 bintang. Tinggal 3 je. Sekejap kita tengok lepas ceramah makan apa. Makan bihun aku potong lagi 2. Bihun corak pagi boleh ya. Corak AJK. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah. Tuan-tuan duduk kat sini saya tengok banyak benda dah cantik dah. Jadi AJK buat program kita main sama-sama support. AJK pun tak kata mereka hebat. Mereka pun tak hebat kalau tuan-tuan tak main. Tuan-tuan main, support program AJK. AJK buat kerja mereka. Apa yang kita boleh bantu masjid, kita bantu. Apa yang tolong. Yang paling penting, kita imarahkan masjid itu. Sebab, ayat Quran yang saya baca tadi apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada masjid haram ke masjid aqsa. Sebelum jumpa Allah SWT, mi'raj itu dua masjid. Nak abang kata,
hidup kita ni hebat macam mana pun, kita jangan tinggal masjid ni, jangan tinggal. Mai juga tunjuk muka. Tak mai subuh, mai zuhur. Tak mai zuhur, mai asar. Tak mai asar, maghrib isyak. Kalau boleh waqaf. Maghrib isyak ni waqaf untuk Allah Ta'ala. Duduk je. Ustaz mai, adalah kuliah. Ustaz tak mai, ambil Quran tasbih, duduk zikir macam tu je. Ustaz mai lambat, dia pergi. Hang dengar aja ceramah. Maknanya maghrib isyak ni kita untuk Allah Ta'ala. Jangan duduk maghrib isyak pergi nanti tarik pula.

0: orang yang sedih susut bersejir. Betul lah. Isra' Mi'raj, kita tak ada naik langit lagi macam ni. Oh, pukul 9, kita tengok muka tu macam malas lah ni. Apa kalau orang industri apa suka? Muka apa pun malas agak ceramah. Baik, saya bagi tahu dekat tuan-tuan, Isra' dan Mi'raj ada banyak lagi pengajaran-pengajaran yang boleh ambil. Jadi, setakat saya bagi tahu dekat tuan-tuan beberapa pengajaran-pengajaran penting tu, tuan-tuan tolong ingat, boleh amal dalam kehidupan kita. Dan saya nak tinggalkan tuan-tuan dengan satu doa, yang kalau boleh tuan-tuan jangan tinggal doa tu. Besok saya pergi ceramah mana-mana, saya akan habang doa ni pada dia. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Doa ni tuan-tuan, tuan-tuan baca pagi, lepas subuh, Allah bagi insurans dekat kita, secure kita sampai asar. Sampai asar, dia tak valid dah. Hang kena renew. Tak payah buka apps JPJ, tak payah bayar apa-apa. Just renew atas motor, atas kereta, sambil tidur je. Kat rumah kita boleh, bismillahirrahmanirrahim, renew, Allah jaga kita sampai esok. Apa saja benda, Allah jaga kita. Tambah-tambah anak-anak kita pergi sekolah. Tuan-tuan, budak-budak, sekolah rendah, sekolah menengah. Kadang-kadang melawak, kita tak tahu macam baru ni kan. Budak tu meninggal dalam kok tandas tu. Dia budak, dia satu, dia dua, dia seronok, curious, yang tu, yang ni, buka semua. Jatuh dalam, meninggal. Kita tak tahu macam mana jadi. Melawak kawan-kawan, jadi tarik kursi. Kan budak-budak, cikgu panggil duduk, dia baca. Lagi kawan-kawan nakal, tarik. Kawan tu duduk. Bila kita duduk, kita hempak badan kita. Dia pula budak kecil, hempak badan apa tu, otak tulang belakang, tak boleh bangkit lah. Patah tulang apa tu. Boleh jadi lah? Boleh, biasalah budak-budak penawak ni. Kita hantar anak kita pergi sekolah, pastikan dia baca. Saya di kelas memang saya baca, lepas baca doa apa semua selesai dah, mesti pagi kalau saya masuk kelas, saya akan suruh pastikan budak-budak baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan saya pesan apa balik rumah baca. Ada sahabat tu kena gigit dengan kalajengking, dengan ular atau apa sahaja, Allah akan jaga. Jaga maknanya Allah pelihara. Saya beritahu kat tuan-tuan macam ni. Katalah kena gigit dengan ular. Bukan kata baca tu, kita jumpa ular. Ular! Di sini. Aku bismillahirrahmanirrahim kot, nak gigit. Sila. Panggil member, kenuri. Itu tak apa cerdik. Kata bengong, marah pula. Tapi menuju ke arah tak apa cerdik gitu lah. Katalah kena, contoh kan. Maknanya, kita telefon ambulans. Ambulans nak main pun dengan izin Allah. Traffic light hijau, jalan pun tak jam, sampai pun cantik dekat kita. Lepas tu, sempat pula kita pergi hospital. Orang pun tak ramai, doktor pakar pun kebetulan nak ada. Dia tak sibuk dengan apa operation theater lah, apa semua. Dia duduk main, lepas tu dia pun bagi inject. Alhamdulillah, lepas 2 hari makan ubat apa semua. Okey, sembuh. Tak ada sampai kena potong tangan, tak ada. Tu tujuan dia. Rumah terbakar. Main tang rumah kita cun-cun, bomba sampai. Main tang rumah kita cun-cun, hujan turun. Angin kuat jadi padam. Apa-apa lah Allah jaga kita. Kita, anak kita, isteri kita, naik kereta je tuan-tuan. Ini doa jangan tinggal. Kita tak tahu bila naik kereta ni apa jadi, kita pun tak tahu. Kadang kita bawa elok. Daripada sana, aksiden dia main hempak kereta di sini. Boleh jadi. Muatan berat di corner dia hempak. Allah, kita tengok bawah ni di. Tapi luar negara, di India tu. Lori tu besar, di corner, dia berat tak boleh. Barang tu, kontena tu kena. Tak tahu mana tayar, mana kepala orang, semua tak tahu dia. Jadi saya tinggalkan tuan-tuan dengan doa tu. Tetap amal lah, insyaAllah. Moga-moga ada kebaikan dan pertemuan.
1: Alhamdulillah, seketika tadi telah pun kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu hari ini bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Syafi Yusuf Ghani dengan tajuknya Membumikan Perjalanan Langit Bahagian Yang Terakhir. Dan Mutiara Ilmu sebentar tadi direkamkan di Masjid Raudatun Nahrin, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
2: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15.

Penat, stres. Jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tambah lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutara FM.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani. Untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untuk mempertemankan anda sehingga jam 12.30 malam ini. Untuk edisi Rabu 22 Julai 2026 bersama 7 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih para rakan setugas Q yang bersama dengan anda petang tadi, menemani hari anda. Okey, kini tiba Mimi pula akan temankan anda sampai 12.30 malam. Okey, baik, sambil-sambil tu untuk anda yang memandu ketika ini, Mimi nak kongsikan juga laporan di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Traffic, okey? Nampaknya di beberapa tempat dan juga kawasan di negeri Pulau Pinang, di jalan Masjid Negeri, nampaknya jalan pun dah semakin lengang. Kenderaan dilaporkan lancar saja. Di jalan Tun Dr. Awang, dari Bayar Lepas nak menghala ke Relau, ke Bukit Jambon, nampaknya kenderaan bergerak sedikit perlahan. Seterusnya juga di Jalan Sultan Azlan Shah, untuk kedua-dua hala nampaknya kenderaan bergerak sedikit perlahan nak menghala ke Bulatan Bayan Baru. Berikutnya juga di atas Jambatan Pulau Pinang, dari Pulau nak menghala ke Perai, nampaknya kenderaan masih lagi bergerak perlahan. Manakala dari Perai nak menghala ke Pulau, trafik dilaporkan lancar. Seterusnya di utara Lebuh Raya Utara Selatan, okey, di kawasan hentian sebelah Juru nak menghala ke Perai, nampaknya kenderaan dilaporkan bergerak perlahan. Di Sungai Dua lancar sahaja. Jadi untuk anda yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Pastikan anda menjadi pemandu yang berhemah. Jangan lupa pakai tali pinggang keledar. Okey? Baik, saudara, untuk pandu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini, tepat jam 8.52 minit malam. Drive FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: disimpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Baik, Mutiara FM segalanya untukmu saudara. Jam 8.52 minit malam nanti kita akan ikuti maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang. Jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, anda akan bersama dengan Mimi Mersi ruangan Cafe Music. Untuk anda yang nak minta lagu, boleh saja hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957 ataupun bersama dengan Mimi di ruangan TikTok Live nanti lepas jam 9.15 minit malam. Okay? Dan malam ni kita ada juga bicara hati. Anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang yang ingin anda kongsikan. Semuanya bersama dengan Mimi malam ini. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Terus di Mutiara FM segalanya untukmu.

0: All Eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: أَبْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ini firman Allah. Janji Allah maha ditepati. Janji Allah tidak diragui sedikit pun. Tinggal lagi kita istiqamah atau tidak beramal. Apa dia Allah berfirman? Faqultu astaghfiru. Sehingga aku berkata, pohonlah ampun. Faqultu astaghfiru. Istighfar. Pohonlah ampun kepada Tuhan kamu.
1: Tentang istighfar dan kaitan dengan rezeki telah dibincangkan oleh alim ulama dan kita selalu dengar amalan ni. Orang kata nak murah rezeki istighfar. Ada masalah istighfar. Kenapa istighfar? Kita tahu penyebab pintu rezeki tertutup adalah maksiat. Dan bagaimana nak membersihkan maksiat, nak delete dosa maksiat adalah istighfar.
2: Ustazah Asmaharul.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Secara tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan secara tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengerusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Bertemu tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan penyelarian Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Go Sun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kotija Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategik naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum.

Datuk Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: Sekarang kita guna mindset, refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Griffin Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

Rafam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Bimbing Pora menemani anda yang pastinya untuk jam ini menerusi hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 1448 Hijriah menerusi segmen Kona Mai dari jam 8 malam sampailah jam 12 tengah malam hari ini. Baik saudara, untuk jam ini juga Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda melalui ruangan Cafe Music. Untuk anda yang nak minta lagu boleh saja hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Ataupun anda boleh terus bersama dengan Mimi dekat TikTok live ketika ini. Mimi dah live TikTok dah. Okey, baik, sama ada live TikTok dekat Mutiara FM dan juga live TikTok di page Mimi sendirilah. Okey, hari ni kita nak sembang-sembang santai. Hari ni kita juga ada... Ada apa eh? Okey, kita ada juga Cafe Music dan juga... apa ni? Bicara hati. Untuk anda yang nak luahkan apa saja yang terpukul di hati tu, boleh saja hantarkan di ruangan WhatsApp. Kongsikan bersama dengan Mimi malam ini. InsyaAllah Mimi juga nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Jom kita nak beribu dulu. Ini dia bersama dengan lagu permintaan daripada sahabat kita yang dihantarkan melalui ruangan WhatsApp kita. Ini dia permintaan daripada Khairul. Dengarkan lagu daripada Shazzy featuring Love VE. Kenapa? Mujur Faham segalanya untukmu.

Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Griffin Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.

Itu dia bersama dengan Duran Duran dengan lagunya Come Undone. Ha, seketika tadi lagu permintaan daripada Cik Azmi dari Senggora Pulai. Nak dengarkan lagu tersebut. Diharap terhibur hendaknya. Masih lagi bersama dengan Mimi menerusi ruangan Cafe Music. Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Ramai yang dah hantar. Kalau sempat Mimi tunaikan, Mimi tunaikan. Kalau tak sempat, Mimi akan tunaikan pukul 10 saat ni. Menerusi ruangan Bicara Hati lah. Kalau lagu tu kena dengan Bicara Hati, Mimi akan masukkan menerusi ruangan Bicara Hati. Kalau tahu apa nak kena tu, aha, tunggu saat ni pukul 11 pula. Okay. Baik, baik, baik. Seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Khairudin Dawi. Nak dengarkan lagu pada Black Widow dengan lagunya Ku Merelakan. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM. Segalanya untukmu.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda. Itu dia bersama dengan lagu ini minta oleh Hattori. Amir Hattori katanya nak dengarkan lagu daripada Radio Hit dengan lagunya Creep. Diharapkan terhibur andanya. Okay? Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan lagi lagu-lagu permintaan yang diminta oleh sahabat-sahabat kita. Ini dia lagu permintaan daripada Cik Halim Saad. Cik Halim Saad ada ke? Cik Halim Saad? Cik Halim Saad sentiasa ada, sentiasa setia dengan Mutra FM. Nak dengarkan, ini dia Kopi Dandut. Jom kita dengarkan bersama di Mutra FM. Segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kita, korna MySat. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Korna main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Jangan tinggal tadi. Kita berjumpa bersama dengan Sofas dan Bila Esok. Lagu yang diminta oleh Hakim. Okey, untuk jam yang terakhir ini menerusi ruangan KFM Music, Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada AA. Ha, nak dengarkan lagu ini. Dan jangan lupa juga jam 10 nanti, lepas lagu ini kita akan bersama menerusi ruangan Bicara Hati.

0: kesimpai. Terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
2: Drive FM segalanya untukmu. Selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan Mimi untuk malam ini menerusi ruangan Bicara Hati. Anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati, mungkin berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih, sayang, madah, puisi, semuanya anda boleh luahkan bersama dengan Mimi di ruangan WhatsApp 0105080957, ataupun anda boleh terus hantarkan juga dekat ruangan TikTok pun boleh. InsyaAllah Mimi akan bacakan kiriman anda nanti. Okay? Malam ni mesti ruangan Bicara Hati. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang berada dengan Mimi di ruangan TikTok. Kita ada Manga Anggun, kita ada Hakim, kita ada Megat Wan, kita ada Cik Anwar, Cik Ismail, ada ramai lagi lah Kak Lina kita yang bersama dengan Mimi di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Yang lain juga boleh terus bersama dengan Mimi di TikTok Live Mutiara FM. InsyaAllah nanti Mimi akan kongsi-kongsi kita sembang-sembang nanti kat situ sambil kita bersantai-santai. Okay? Baik, untuk jam ini sebelum Mimi bacakan kiriman yang anda hantarkan menerusi di TikTok di ataupun di ruangan WhatsApp ni, kita berhibur dulu. Ini dia bersama dengan Armada, Awas Jatuh Cinta. Drive FM segalanya untukmu.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: RFM segalanya untukmu. Baik saudara, menerusi ruangan Bicara Hati malam ini. Baik, Mimin nak bacakan kiriman dihantar oleh sahabat-sahabat kita yang dihantarkan menerusi ruangan WhatsApp. Ini dia kiriman daripada Jiwa Jingga. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam, menggunakan nama penanya Jiwa Jingga. Katanya, terusik hati dengan caramu. Adakah kini berbeza?

menguasai diri dan membawakan aku 1001 persoalan. Kembali kita kepada Allah, Dia yang menguasai segala. Apatah lagi kemusykilan kita bisa terjawab. Dengan bersujud padanya, aku mohon keampunan dan keredoannya. Hati ini, alhamdulillah, mula tenang. Jiwa terus rasa tenteram. Benar kata orang, bukan semua manusia bisa membantu jika punya beban masalah. Tetapi Allah lah yang cukup berkuasa untuk mengetahui hati dan perasaan kita ini. Itu dia, terima kasih Jiwa Jingga dengan kirimannya. Bagaimana yang lain nak kongsikan luahan hati dan juga kata-kata anda? Boleh hantarkan saja di ruangan WhatsApp 0105080957. Mimi akan bacakan nanti kiriman anda. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan ini bersama dengan Search dengan lagunya Rosanna. Syafam segalanya untuk Mumsi Ruangan. Bicara hati, dari hati untuk yang mengerti.

waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TRU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Itu dia bersama dengan Rahmat Eka Matra dengan lagunya Rajuk menghiburkan anda semua. Membawakan kita ke jam 10.22 minit malam. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan ini dia puisi Bagai Pagi Semalam khas untuk ibu. Kiriman daripada hutan, katanya di sini. Emak, betapa aku merinduimu. Bagai semalam di kau memanggil-manggil namaku. Bagai pagi semalam, pagi terakhir untuk dia, juga untukku. Bersama memanggil nama sayang dan juga manja. Bagai pagi semalam, kesayanganku, kekuatanku, ketabahanku, bagaikan meragut separuh nyawaku. Sungguh, itu semua ujian yang tidak teruji oleh hambanya atas kemampuan jemalanya. Bagai pagi semalam kami acap kali bersalaman, bagai tanda tiada lagi sentuhan. Selepas pagi yang terang akan kunjungnya siang, dia akan pulang bertemu dengan Maha Penyayang. Bagai pagi semalam, pagi terakhir untuk kami, bersama memanggil sayang dan manja. Emak, ampunkan salah silapku. Emak, aku rindukanmu. Itu dia kiriman daripada hutan. Jauh dari Kelantan yang menghantarkan kiriman untuk malam ini. Terima kasih kiriman daripada hutan. Diharapkan yalah, sakit rindu yang tiada penghujungnya adalah rindukan orang yang telah pun pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Untuk anda semua yang mungkin kehilangan ibu, memang akan cukup terasa dengan kata-kata hutan tadi kan. Apa yang boleh Mimi kongsikan, kita kena sentiasalah sedekahkan kepada insan yang kita sayangi, insan yang telah pergi meninggalkan kita. Baik saudara, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Mimi. Terus boleh hantarkan juga kiriman anda untuk Mimi melalui ruangan Bicara Hati di ruangan WhatsApp 0105080957. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM sekarangnya. Untukmu, ini dia melalui ruangan Bicara Hati, dari hati untuk yang mengerti.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Penat, stres, jom kita kena mindset, refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tabur lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutiara FM.

bersama dengan Encik Kriminator Sheila Hamzah dan juga Nimbai Zura, Beribu Sesalan, menghiburkan anda, membawakan kita ke jam 10.35 minit malam. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan ini dia kiriman daripada Abang Din Taiping. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Katanya, malam bicara hati, tersingkap kisah lalu. Sabah waktu aku mencari suaramu yang memukau, ketawa hilai yang penuhi dengan manja, aku sering menunggu siaranmu. Kau membaca coretan, ia juga terukir buatmu. Saban masa ingin aku berdepan, akhirnya Allah ketemu jua. Dataran warisan tanda ingatan, tersimpan gambar kita pada kenangan. Kaulah DJ kesayangan. Ah, itu dia Abang Din Taiping. Siapa tu? Ah, DJ kesayangan yang jumpa dengan Abang Din dekat dataran warisan tu. Okeylah, apa pun, terima kasih untuk Abang Din kita. Alhamdulillah dapat juga bersua dengan DJ kesayangan gitu kan. Okey, baik. Mimi nak teruskan lagi hiburan kita. Ini dia bersama dengan Elikat, Suara Kekasih. Terus stay bersama dengan Mimi Mursi Ruangan. Bicara hati dari hati untuk yang mengerti.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

bersama dengan New Boys dengan lagunya Meraung, menghiburkan anda semua. Baik saudara, seterusnya Mimi nak bacakan, ini dia kiriman daripada Hashim Awang Batas Raja. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, kita di Batas Rindu di daerah ini hadir tanpa bicara. Dalam melayari detik waktu, kita punya arah sendiri. Hari kian berlalu, musim datang berganti. Kita ditemukan menyapa di alam maya, 3 tahun persahabatan terbina. Masih tersimpan rahsia di benak hati. Meskipun bunga-bunga kasih sayang kian mekar disirami malam, rasa cinta yang terpendam seakan kelam. Meskipun rembulan bisa menerangi alam, kita tetap setia menanti. Bicara siapa yang akan mula dahulu. Perasaan dua insan masih dalam teka-teki. Akhirnya kita terpisah jua di hujung jalan. Jiwa meronta diiringi tangisan pilu yang menyusuk kalbu. Apapun, kita tetap akur pada takdir penentu. Kerana setiap percintaan itu, aku semestinya berakhir di pelaminan. Lukisan rasa Hashim Awang Batas Raja. Terima kasih untuk kiriman daripada Hashim Awang Batas Raja. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan pula, ini dia kiriman sebuah bicara hati rindu yang tak berpenghujung. Masa berlalu terasa jauh, engkau pergi pada edaran waktu. Namun hakikatnya di hatiku, engkau tak pernah jauh. Dekat dan selalu ada. Ada kalanya terbayang di mata serawuk wajahmu, senyummu, gurauan dan gelak tawamu, sungguh aku rindu. Perih sebenarnya mengusung rindu yang tak berpenghujung ini. Namun inilah sebahagian dari takdir yang telah Allah tetapkan. Engkau pulang lebih dahulu, meninggalkan aku sendirian. Tanpa sempat rencana kita terlaksanakan. Kita merancang, namun takdir lebih awal datang membawa engkau pulang ke sisinya. Al-Fatihah buatmu, duhai belahan jiwa. Sakit menanggung rindu ini, namun aku belajar untuk redha. Itu dia, terima kasih kiriman daripada Syaza Insyira. Baik, untuk anda semua terima kasih kerana bersama dengan Mimi Mersi Ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Minggu depan insyaAllah kita akan bersama lagi Mersi Ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti insyaAllah, okay? Jadi kita nak beri dulu, ini dia bersama dengan Yukis dengan lagunya Tergamak Kau. Trafam segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Hampa kalau bosan bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9557. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami

Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini. Sehingga kita bersiaran lagi, jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Bila sihat, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa, kan? Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701.

buat geng-geng Burhan tu. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tapi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Sewalter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

Blues Terengganu kita. Persembahan kumpulan Iklim membawa kita ke 12:28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu? Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahunnya dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Don Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Molo, Taman Negara Guan Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati. Supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah make up terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng berorang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini dia Ijar dengan Kuda Hitam. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini dan Alif Zaid Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% seminggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat kepada, meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi Budi Madani RON 95. Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter. Manakala diesel di bawah Budi Madani diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai. Hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Oh, dah. Ramai. Kita tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira. Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang JJ Gemas, Bida dari Salju, Iskandar Putri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Oh, ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada Elbiana Rosiliana dari Bumi Kenyalang, dari Saratok Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir Muhammad Zain, Gojenia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hasan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu sebenarnya seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar, memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita.
Terus luncur lagi bersama dengan Nasional Game Berhantu. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, seceringan Pawana, terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Berhantu luncur sampai

0: dengan rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

SPDC dengan Tak Nak Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Keburuan tu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak, ya. Terhangguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan, ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis, tapi bujuk katil, sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu, ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi, ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar. Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor pula Tangkak dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga, eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui. Waktu-waktu begini kena pula kopi. Oh. Nur Nesrol melaporkan diri 1V juga hadir dengan pam-pam-pam Haji 8189 Hafizah dari Tapa Farhan Nagin Karim Hamid Mama Max pam-pam-pam pun Abang Lori juga Emma Irina Teluk Intan Nur Hayati ada Tupai 25 ada Andi 83 Joe ada Miss Kayo Fear of Invisible Guy Wajan Vanessa Asri Abdullah ini Abang Limo Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh, mantap. Bon mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sara, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I am for you, USYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23. Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini, ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana, Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street Papapan pun Abang Luri juga, Muhammad Fikri, Pok Kerry, ada Yad Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X, lagi siapa lagi, siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Office Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap. Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah, eh. Azlan juga. Pam-pam-pam. Idah Comel. Ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancang, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita, ya, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu dalam filem Manda Tinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 1.29 ini. Pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM sentiasa di hati. Mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah pun bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti-buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan Menterinya Dr. Muhammad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Halimah Ahmad 80, terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci, Kecik Ketot. Dahlah Kecik Ketot pula ya. Imani ha, Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha, ada Hana Hulu Balam Melaka, Jamie Sandapan, Alang Mi, Jet Johari, Jamal, Kubu-Kubu Beracun, Yusanusi Juso, Noraini SMT, Anga Izan, Zulkarnain, Mat Yusri, ada Cinta, ada Tiger Aini, ada Rosha, IT90. Salam Jaafar dari Bongawan, Alan Burger, Gerni Corner, Pulau Pinang, Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada Mai Raihan, Creation, Dahan Reput, Pon-pon-pon. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio No. 1, segmen No. 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tapi light je kasih luncur, so kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan eh geng-geng berhantu. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Pasti 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak, boleh? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit, macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh, kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku, sesuatu yang telah pun terjadi.
kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Deddy Dores. Ini lontaran suara Deddy Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.9 FM.
2: Ini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Hero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain, menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Gebro Hantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang, antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah, Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara itu negara diorang. Diorang adalah penjajah sebenarnya. Suami Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario, selamat pagi. Kepo Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, Lori Kontena, Johor, pam pam pam. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar, katanya dalam perjalanan ke Perlis. Teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Kursus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Kiss, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Miz 85, Zura by Zura, Salja P.I., Santalia Beruas, ada Isbah, Jilok, Cikgu Dah, hui, Wan Nor, Irwan, kita ada Tia Akila, Salma, Sally, Azira, Yusof, Farid Hakimi, Suana Anga. Siapa lagi? Suela 79, Sutra, Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port, ada Nita juga, Abang Haji Sopian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry, Yokalang, Terengganu, ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya, pam pam pam. Mat Yu, Mat Yu dari Kelantan, mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Buah Musa, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu be? Mana tu be? Asalnya teruntuk cinta hati. Berlusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan gemersenya suara Aziz. Ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi ya. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihatkan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Main-main dengan cinta. Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan. Sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Ini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda. Terus ditonton, terus didengar walau di mana juga anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Persada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuk media sosial RTM selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya, RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, dia katanya mantap. Ada Maisarah, ada Angah, ada Asang, Tia, Akilah, Hani, Rich, Azasno, Muhammad Farhan, Opa Akil, Akil. Kita ada Liza Zajakfar dari Terengganu, Adi Nor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita dari Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Kak Nash, Shazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Hati 80, Mama Mira, Shimashah, Yung Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis, pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awang. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Akhirnya Melati, Cik Pon Amin hadir, Bang Zam 67, Mastura, Azman, Cik Hasan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1. Saya nak 3 bungkus boleh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim. Persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah terus dengarkan Nasional Kimberhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang.

budak kacamata. Dengan bintang. Syahdu betul lagu ni, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki. Sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Dianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 untuk National Game Berhubungan tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda, ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis Ayi, Wan Laser, Kak Ai dari Bera, Anissa Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan Fira 89, Farizan Awang, Farha Nadia, Bella Cookies and Cake, Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth Trakas Lin. Kita ada Zaitun, Hazri Zabaha, Sisat, Malah Acid, Ati, Azriati, Syafiq, Tanker, Petronas Kelantan, hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Inah Wati dari Puchong. Yuswan Yusof, Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya, ya, mengenai scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil, kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia, MyTMB kan, ada JomPay, ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah, terutamanya maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah, jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak berhibur dengan lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzian Latif, menerusi lagu pada tahun 1993. Tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu dengan Alif Zai Alif sampai 6 pagi.

komposernya adalah Iras Irma. Dilukis dengan kekasihku di menara. Membawa kita ke 3.33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan. Kerana cinta pertama lah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih, sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua peringat-peringat National FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh? Kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan. Kawan dia pula mengasut. Cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kira Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IAPHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, ada Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Visa Riza Mutiara, Cik Nah, ada Azhar, Pak Su, Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Rubiza, Nur Aziza, Rose Vanilla, ada Iris Chomen, Niza, RG, Safawi, Amo Iti, Rosie, Tok Misai Desaru, Yong Leh. Terima kasih lah melaporkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, pilot darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Tadi saya sempat bersama-sama dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas benda berhenti tu, lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat ni, dekat pemandu bas tu, bang, berhenti depan bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan. Mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti-berhenti tu, dekat tepi tingkap, sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh. Ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu, saat kita kecil, saat kita remaja di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita.
bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Tak, kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Freedom, mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Persembahan Hedwig dengan berakhirnya satu percintaan menutup tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu, kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah, sebi-sebi semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Agen Buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia. Yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah Geng Buruhan tu. Itu Geng Buruhan tu. Kerana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah, di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah. Untuk hari ini lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada. Dekat level 3 ada kat Wan Utama Shopping Center. Dekat mana? IOI City Mall Putrajaya. Pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Ia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang paling penting, kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng perang tu, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza, dan 6979, Ros Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mokti, Nur Aina, Terengganu, Mazna, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, nak sambung lagi menangis sepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Al Kayanik, Terry Cunaria.

kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4.32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Kalau tengok TV tu, tengok TV, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal. Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen katalah dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati kan. Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masuk ke dalam bilik. Bila dia tanya, ada pakai TV, ada dengar radio? Tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu, teringat iklan lama-lama kan. Teringat iklan lama-lama. Sam Dizzy katanya lesen TV, apa tu lesen TV, bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Saya kalau tengok TV tu teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu? Follow Me, iklan Pelanta, minyak cap buruh, iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah, kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walau apa pun, kita kena hargailah hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga kan. Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Kadang-kadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Kita ada Ayah Rohaya, Dapur Mio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi? Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Wongsa Maju, Rina, Salma, Sam Dizzy. Kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik Nan, Mama Fatia, Ida Nur Haida, ada Sida, ada Rosnani, Mat Kasim, Pun Nama Merindu, ada Ejen White Gruta House, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagui Tiau, Lu Tazfa, Asnah Abu Hassan, Butri Farisha, Rohalizam Yam, dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Juga selamat pagi untuk anda. Atau terakhir, salam hadir. Tiga Ainul. Ramai juga yang baru bangun tidur kan. Diharapkan anda bangun tidur dapat mimpi yang indah malam tadi. Jadi kalau mimpi mengerikan tu, maknanya anda tidur tak cuci kaki, kata orang tua-tua dulu lah. Kita ada Lin juga yang merupakan diri bersama dengan saya. Okey, jom sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk kaca. Menerusi lagu ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hak, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Ini antara lagu yang terbaru lah eh. Lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zai Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: dengan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan threat.

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta menutup tirai menangis tepi bujur katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esoklah menangisnya, boleh tak? Eh? Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu, tahu. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kita bangun pagi, di awal pagi berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia, tahu. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu, Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban 9.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Bahru Penang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa, apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Yang paling penting kita ikhlas, ikhlas dalam hidup kita. Kerana kita perlu jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai, tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan, keikhlasan tu nampak. Jadi jadilah insan yang ikhlas, ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah je sepanjang malam memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni timbul masalah yang lain, kan. Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka buminya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah SWT. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Dan cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Kian Buruhantu di Nasional FM. Nun Alif Syai Alif, sehingga jam

Okay, pergi beli, kejap jumpa ke kedai, pergi beli. Ah, kita habis shampoo, bunga pakai habis, kesian tuan rumah habis, tak minta izin. Ah, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Ha, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Ha, bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Ayat itu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Pada kata Al-Imam Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Dan hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat, dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Cik ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan, jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Tengok kan, Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan, kita kata apa? Allah SWT nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi je. Sakit gigi, tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni, jangan sombong, Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam, alhamdulillah kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita.

0: Ya Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera. Ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh. Benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itulah apa kata apa? Allah Sayyidina Muhammad disebutkan iaitu apa? Antara kejayaan seseorang, bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya. Itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan? Pada aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bermanfaat, ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan? Manusia itu tak macam malaikat. Yang mana malaikat ni terus-menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus-menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita berkena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, daya dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Oh, hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Langit yang kedua memuji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orang yang rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ini na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat nak tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia. Kami lihat, kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Hanya beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ni na'udzubillah min zalik. Ha, takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, ha, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena merasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

Wasilah Kasih dengan persembahan Okid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Jadi sama pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu, ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ali baru bangun dan masuk subuh baru bangun ya. Jadi selamat pagi lah untuk anda. Juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab, penuh integriti, dan amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Ya, kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu, makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata, kedai saya ni kena buatan orang bang. Dia kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah, ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Jadi terus dengarkan Nasional FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, Tiga Suara akan bersama dengan anda, Tiga Suara bersama dengan kawan-kawan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis, Feroz Perlis FM. Dia kata hari ini pencarian bintang P. Ramlee di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang P. Ramlee, bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasa lah, di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ni berlangsungnya pencarian bintang kecil kan, ni berlangsungnya pencarian bintang P. Ramlee pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran. Kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

I'm gonna go get some popcorn.